0: dari unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
0: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Mamat salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Besar. Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, asal saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG
7: menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal.

0: memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo.

0: Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di Anti MC Polri.
1: Selamat pagi.
0: Baik. Informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRAS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat, dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Anti MC Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Saudara menemani Anda di pagi ini, kami hadirkan info terkini untuk Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Pendengar dimanapun Anda berada, tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 12 Agustus diperingati sebagai hari ulang tahun wanita Angkatan Udara atau WARA. Peringatan ini, pendengar, menjadi momentum untuk mengenang perjalanan dan pengabdian prajurit perempuan di lingkungan TNI Angkatan Udara. Dan WARA secara resmi dibentuk pada 12 Agustus tahun 1963 sebagai bagian dari upaya memberikan ruang bagi perempuan untuk turut mengabdi melalui bidang kemiliteran. Melansir dari laman resmi TNI Angkatan Udara, pembentukan WARA ini berawal dari gagasan pada tahun 1962 ketika Deputi Menteri atau Panglima Angkatan Udara Urusan Administrasi, Laksamana Muda Udara Soeharno Koharbani, mendapat tugas untuk mempersiapkan pembentukan wanita Angkatan Udara. Berdasarkan laman resmi TNI Angkatan Udara, WARA dibentuk sebagai korps tersendiri, melainkan anggotanya diintegrasikan ke dalam korps atau kecabangan yang berlaku di lingkungan Angkatan Udara sebagaimana prajurit laki-laki. Seiring perkembangan waktu, pendengar, peran WARA semakin luas. Mereka mulai dipercaya menangani tugas yang berkaitan dengan penerbangan, termasuk mengatur lalu lintas udara melalui menara pengawas atau tower. Bahkan pada tahun 1964, TNI Angkatan Udara membuka seleksi sekolah penerbang bagi anggota WARA. 3 anggota dinyatakan lolos dan 2 diantaranya Letnan 2 PNB Lulu Lugiati dan Letnan 2 PNB Herdini kemudian lulus sebagai penerbang dan menjadi perintis penerbangan wanita TNI Angkatan Udara. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Menjadi pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dia masih terus menemani pendengar di Maluku pagi ini hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Musik informasi kami hadirkan untuk Anda saudara hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Informasi pertama pendengar untuk diketahui bahwa Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 2A Ambon menerima kunjungan Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden KSEP dalam rangka wawancara langsung dengan penerima bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemantauan pelaksanaan program bantuan hukum sekaligus upaya melihat secara langsung akses dan manfaat layanan bantuan hukum yang diterima oleh warga binaan. Dalam kegiatan tersebut, tim Kedeputian 1 KSP melakukan wawancara langsung dengan sejumlah warga binaan penerima bantuan hukum untuk memperoleh gambaran mengenai proses mendapatkan pendampingan, layanan yang diterima, serta manfaat bantuan hukum dalam mendukung pemenuhan hak-hak hukum warga binaan. Berdasarkan data sistem informasi database bantuan hukum, pada periode 1 Januari hingga 18 Juni 2026, tercatat 1.371 permohonan bantuan hukum non-litigasi di Provinsi Maluku dengan 679 permohonan diterima, 208 ditolak, 178 telah dicairkan, dan 238 masih dalam proses pencairan. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia, menemani Anda semuanya di kesempatan siang ini di tengah Anda menjalankan aktivitas.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saya Dea terus bersama pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada yang saat ini tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda. Saudara, informasi untuk diketahui bahwa hari ini tanggal 12 Agustus diperingati sebagai Hari Pemuda Internasional. Peringatan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ini menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian dunia terhadap berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda, sekaligus mengakui kontribusi mereka dalam pembangunan masyarakat dan kehidupan global. Mengutip dari laman resmi PBB, United Nations International Youth Day merupakan Hari Pemuda Internasional pertama kali dilaksanakan pada 12 Agustus tahun 2000. Dan penetapan tersebut berawal dari rekomendasi Konferensi Dunia Menteri yang bertanggung jawab atas pemuda di Lisbon pada tahun 1998 yang kemudian disahkan Majelis Umum PBB melalui resolusi pada Desember tahun 1999. Dan saudara, dalam perjalanannya, Hari Pemuda Internasional juga menjadi wadah untuk mengapresiasi berbagai kontribusi anak muda, termasuk melalui kegiatan pendidikan, lingkungan, kerelawanan, dan pengembangan masyarakat. PBB mendorong pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, serta kaum muda untuk bekerja sama dalam menciptakan kesempatan dan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Dan sampai di sini juga saya Dea menemani Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama saya dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat persiapan pembangunan pos lintas batas negara Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya dengan memfokuskan penyelesaian legalitas lahan dan kesiapan infrastruktur pendukung. Langkah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat di kantor Gubernur Maluku. Fanat menegaskan, kepastian hukum lahan menjadi syarat utama untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mempercepat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menyiapkan lahan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, hingga fasilitas lainnya. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya juga diberi tugas menuntaskan legalitas serta dokumen hibah lahan dan menyiapkan dukungan APBD. Fanat berharap seluruh tahapan dapat segera diselesaikan sehingga usulan pembangunan pos lintas batas negara Wonreli dapat diproses oleh pemerintah pusat.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sajian kami untuk Anda di hari ini. Pendengar, kami pastikan semua Anda dalam keadaan yang sehat adanya. Di hari ini pendengar, kita di Rabu 12 Agustus 2026. Saya Josur yang bakal temani Anda di sajian ini ke depan. Dan seperti biasa pendengar, ruang untuk Anda menyampaikan apa yang ingin Anda laporkan atau kisahkan, ceritakan di saat ini. Halo RRI, untuk jumpa kami ke ruang dengar Anda kali ini. Ada hal-hal yang butuh perbaikan atau juga sentuhan dalam pelayanan publik, Anda bisa bergabung dengan kami di Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511 383 4921.

Selamat siang untuk semua Anda pendengar kami, untuk Anda di Halo RRI. Seperti biasa untuk Anda satu jam ini hingga jelang pukul 12, kami membuka ruang bagi Anda untuk menyampaikan berbagai hal yang menjadi perhatian di lingkungan sekitar kita. Karena sesungguhnya pelayanan publik bukan hanya berbicara tentang gedung pemerintahan, kantor pelayanan, atau juga program-program pemerintah. Pelayanan publik juga sangat dekat ya dengan kehidupan sehari-hari. Jalan yang kita lewati setiap pagi, lampu penerangan yang kita gunakan ketika malam hari, jaringan listrik dan kabel yang berada di lingkungan tempat tinggal, saluran air dan drainase, pasar yang kita datangi untuk kebutuhan sehari-hari, pembuangan sampah, fasilitas transportasi, trotoar, ruang terbuka, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan berbagai sarana maupun prasarana lainnya ya yang digunakan secara bersama oleh masyarakat. Karena itu, kalau ada yang Anda rasakan belum baik, belum memadai, rusak, tidak terawat, atau pelayanan belum maksimal, Anda bisa bergabung dengan kami di Halo RRI, sampaikan kepada kami, dan jangan hanya dibicarakan dari rumah ke rumah atau hanya sekitar Anda saja, tapi kami juga akan menyalurkan aspirasi Anda ke pihak terkait ya, untuk keluhan-keluhan yang Anda sampaikan. Sampaikan melalui Halo RRI, karena suara masyarakat, suara Anda penting untuk menjadi perhatian pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan perbaikan. Saya nantikan Anda di sini pendengar untuk nomor telepon 0911-383-4921 atau di 0813-5624-5888.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua

0: bahwa Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Silakan pendengar, saya nantikan Anda di nomor WhatsApp kami. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik, begitu pendengar. Ruang untuk menyampaikan keluhan, ruang untuk memberikan saran, menyampaikan pendapat, bahkan untuk menyampaikan argumen, selama disampaikan dengan baik dan bertanggung jawab ya. Ada persoalan di lingkungan Anda, ada fasilitas umum yang kondisinya memprihatinkan, misalnya ada pelayanan yang menurut Anda perlu diperbaiki, silakan sampaikan. Misalnya jalan rusak yang sudah lama belum mendapat perhatian, lubang di jalan yang membahayakan pengendara, drainase, dan lain sebagainya. Bersama kami pendengar di nomor WhatsApp 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Bisa juga Anda mengirimkan pesan singkat dan pesan suara atau voice note. Kami nantikan di nomor layanan singkat kami, pendengar, atau Anda yang ingin menelpon boleh di 0911-383-4921. Di hari ini, pendengar, kita di Rabu 12 Agustus 2026.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Halo Riri, temani Anda di sini Pregar. Di jumpa hari ini kita di Rabu 12 Agustus 2026. Keluhan masyarakat bisa menjadi informasi awal, bisa menjadi perhatian, bisa menjadi bahan evaluasi, dan yang paling penting begitu, bisa menjadi dorongan untuk menghadirkan perbaikan. Karena seringkali pihak yang berwenang tidak mengetahui secara langsung ya apa yang terjadi di setiap sudut wilayah. Ya tentunya pemerintah memiliki program, instansi memiliki tugas, petugas memiliki tanggung jawab, tetapi masyarakat yang setiap hari berada dan beraktivitas di tengah lingkungan tersebut, masyarakat yang setiap hari melewati jalan itu, masyarakat yang berada di pasar, yang sering melihat tumpukan sampah, yang merasakan dampak ketika drainase tidak berfungsi, masyarakat juga yang menggunakan fasilitas umum. Karena itu informasi dari masyarakat sangat penting ya. Kalau ada yang kurang baik bisa disampaikan, kalau ada yang rusak mari laporkan, kalau ada pelayanan yang belum maksimal bisa diberi masukan, dan kalau ada yang berbuat baik tentu tidak ada salahnya ya, dan kita juga pasti akan memberikan apresiasi. Halo RRI bukan hanya tempat untuk menyampaikan persoalan tetapi juga tempat untuk mencari jalan keluarnya. Kami akan mencoba untuk menghadirkan narasumber membahas mengenai apa yang Anda sampaikan.

saat mendengar kata lumbung pangan. Apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Beragam satu informasi saya hadirkan dulu untuk Anda di sini. Kebakaran hutan terjadi di kawasan Stain Kahena, Ambon di hari kemarin ya, Selasa malam. Kebakaran yang dilaporkan warga bernama Ali tersebut terjadi di wilayah RT 001 RW 017 pukul 18 sore kemarin. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon juga mengerahkan 2 unit mobil pemadam dari Markas Komando dengan dukungan 17 personil. Petugas tiba di lokasi pukul 18.30 dan langsung melakukan penanganan terhadap kobaran api. Petugas berjibaku ya memadamkan api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan hutan dan lingkungan di sekitarnya. Nah, penanganan berlangsung hingga malam hari sebelum situasi di lokasi dinyatakan aman pada pukul 9 malam. Nah, setelah memastikan kondisi aman dan tidak terdapat potensi penyebaran api, seluruh personel damkar meninggalkan lokasi tersebut. Dan pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon mengimbau masyarakat ya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan, terutama pada musim kering ini. Masyarakat yang menemukan kebakaran dapat segera juga melapor ke pos Ambon di 0911-351113. Itu untuk pos Ambon, di Paso 0911-361113, HTW besar di 0911-367-0113, atau di call center 112. Call center 112 untuk melaporkan terkait dengan apa saja yang terjadi ya, potensi kebakaran lahan dan hutan terutama pada musim kering begitu. Informasi ini pendengar saya kutip dari laman rri.co.id. Pastikan Anda juga tetap menjaga kesehatan lingkungan Anda juga diri Anda sendiri.

0: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bagus bagus ya ngomongnya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Informasi untuk Anda pendengar saya kutip dari laman rri.co.id. SMA Negeri Siwa 5, Sekolah Unggul Garuda Transformasi Ambon terus memperkuat kualitas lulusannya ya agar mampu bersaing di tingkat global dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Upaya tersebut dilakukan melalui program pengayaan siswa yang menjadi bagian dari Sekolah Unggulan Garuda Transformasi. Kepala SMA Negeri Siwa 5, Sekolah Unggul Garuda Transformasi Ambon, Lasini Lahaya, mengatakan pembinaan siswa dilakukan sejak kelas 10 hingga 12 dengan melibatkan perguruan tinggi pendamping dan lembaga profesional. Program tersebut pendengar diarahkan ya untuk membangun kemampuan akademik sekaligus kesiapan siswa menghadapi persaingan pendidikan di tingkat internasional. Nah, salah satu fokus pembinaan adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam memenuhi standar yang dibutuhkan untuk mendaftar ke perguruan tinggi dunia. Siswa mendapatkan pengayaan bahasa Inggris dan persiapan menghadapi les standar internasional, dan pengayaan yang diberikan kepada siswa tidak dipungut biaya ya. Kesempatan tersebut diharapkan juga dapat dimanfaatkan siswa untuk meningkatkan kompetensi dan memperbesar peluang mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang berkualitas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang.

0: dan yang memadai ketika sesuatu terjadi seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Pendengar, persoalan lingkungan ya masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius di Kota Ambon dan wilayah Maluku ya pada umumnya. Dan menjaga alam masa depan juga adalah hal yang sangat penting. Sampah yang ditemukan di pasar, sungai, pantai hingga kawasan hutan menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan kondisi alam tetapi juga perilaku manusia dalam menjaga lingkungan itu sendiri. Kondisi ini pendengar menjadi perhatian setelah seorang konten kreator dari akun Pineapple Story Perjalanan Anas berkunjung ke Ambon. Dalam kunjungannya, ia menyoroti kondisi lingkungan di sejumlah kawasan termasuk pasar tradisional dan kawasan Jembatan Batu Merah. Peristiwa tersebut menjadi gambaran bahwa keindahan alam Ambon yang selama ini menjadi daya tarik tidak selalu terlihat di kawasan yang telah padat aktivitas manusia. Sebaliknya, kawasan yang masih relatif tersembunyi dan belum banyak tersentuh aktivitas manusia justru cenderung memiliki kondisi alam yang lebih terjaga.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: Eh, Ali mau bakar sampah itu kah?
1: Iyalah, biar cepat habis tuh. Betul sebiasa bakar nih.
0: Jangan nih, asap itu bukan cuma bau. Ada racun di dalam, bisa bikin sesak napas.
1: Masa? Cuma sampah ini saja mau?
0: Iya, plastik, daun, apalagi yang ada cat kalau dibakar, keluar zat berbahaya. Nanti jatuh di tanah, masuk di air, terakhir katu yang kena.
1: Ada harus. Tiap kali bakar, beta pun mata pari, napas juga rasa berat.
0: Nah itu, lagian bakar sampah sabarang juga sudah dilarang, bisa dapat sanksi.
1: Kalau begitu, beta kasih mati akan api juga.
0: Bagus, lebih baik pilah sampah. Yang basah jadi kompos, yang plastik bawa ke bank sampah.
1: Oke, siap. Mulai dari beta pung rumah.
0: Jangan bakar sampah, jaga udara, jaga katong pung hidup.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan nasional.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanke kommt auf Malin, Schuss! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince,
2: untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak 1 gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Rafael Jodar terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodar menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut.
2: RRI Digital
1: terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
3: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik, dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
1: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Jam ini. Ya, pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari. Lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda. Saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja kita bisa sama
2: Rikawet? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihannya gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal itu kan kita menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental itu bisa nggak tahu?
2: Pastinya iya.
3: Lagi apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari pelatih nggak? Cukup ini perbedaannya.
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti itu.
4: Ini ya, gue pertama kakek potensi kakek yang juga topik ini.
2: Seneng juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus gue pertama ini.
2: Iya,
3: mindset kamu, aku perasaan kamu ketika akan tampil di kejuaraan dunia ini kan idolnya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu, gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, gak mikir kalau menang, soalnya kemarin kemampuan yang saya tuh
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Menjadi pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Mendengar bersama kami di Maluku Siang ini, request and sharing informasi, Anda bisa memilih lagu pilihannya. Lagunya bakal saya putarkan di sini, pendengar, untuk Anda semuanya. Di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Dengan informasi yang bakal kami hadirkan juga terkutip dari laman rri.co.id, kita akan lihat bagaimana perkembangan yang ada hingga saat ini, khususnya untuk wilayah Maluku ya. Dan berdasarkan informasi yang tertulis di laman kami tersebut, pendengar, kita lihat informasi yang ada. Kali ini kami hadirkan untuk Anda dari Tual ya. Radio Republik Indonesia RRI Tual resmi berganti nama menjadi RRI Langgur berdasarkan peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Perubahan nomenklatur tersebut disampaikan Kepala RRI Langgur Yakobus Resubun bersama juga dengan Kepala Bupati Jajaran Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, manajemen RRI menyerahkan dokumen resmi perubahan nama sekaligus menyampaikan seluruh aktivitas penyiaran yang sebelumnya menggunakan identitas RRI Tual, kini menggunakan nama RRI Langgur.

0: Ayo, tangan kuat kuat, jangan lepas.
1: Cepat, dia mau tangkap.
2: Ini permainan apa sih? Seru banget.
0: Ini namanya lengkalileng, permainan tradisional dari Maluku.
1: Iyo, ketemu lingkaran, pegang tangan, terus satu orang nanti jadi pindah buta di tengah.
2: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
0: Ha, itu. Jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
1: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
2: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
0: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
1: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
2: Iya juga ya, yang sekarang lebih banyak yang main gadget.
0: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat. Bisa tertawa rame-rame.
1: Yang ini bagian dari katong yang saya. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
0: Mari katong main.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Padahal pemerintah menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi Rp2.000 triliun. Target tersebut diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa target tersebut disesuaikan ya dengan kondisi pembiayaan UMKM saat ini. Ia menyebut dari total kredit nasional sekitar 9.000 triliun, pembiayaan UMKM baru mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Secara ideal, pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM mencapai 30% atau sekitar 3.000 triliun. Namun, pemerintah memilih target 2.000 triliun agar peningkatannya lebih realistis dan terukur. Lengkapnya, pendengar, Anda boleh akses di laman rri.co.id.

ASI adalah sumber nutrisi bagi bayi. Selain bergizi, ASI juga telah terbukti dapat membantu melindungi bayi baru lahir dari infeksi serta resiko penyakit. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan ASI. Bahkan, para ilmuwan yang mencoba untuk mereplikasi tidak bisa menemukan formula yang setara dengan ASI. Artinya, hanya seorang ibu yang dapat memproduksi ASI untuk anaknya. Tahukah Anda, tubuh wanita mulai dapat memproduksi ASI secara penuh dalam waktu 48 hingga 96 jam setelah melahirkan. Saat ari-ari bayi atau plasenta sudah keluar dari tubuh wanita, maka hormon estrogen dan progesteron menurun. Hal ini kemudian merangsang kadar hormon prolaktin meningkat. Hormon prolaktin adalah hormon yang merangsang tubuh memproduksi ASI. Hormon inilah yang mendorong kantung kecil alveoli memproduksi ASI. Alveoli mengambil protein, gula, dan lemak dari darah ibu. Semua bahan ini kemudian digunakan untuk membuat ASI. Jaringan-jaringan yang mengelilingi alveoli kemudian memeras kelenjar dan mendorong ASI keluar dari payudara ibu.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Cukup lebih baik dari Ade Govinda featuring Fadli ya. Dan ya, bersyukur bahwa semesta mendukung Anda beraktivitas di siang ini dengan cuaca yang alhamdulillah banget gitu ya, cerah. Jadi ya tidak buru-buru juga untuk menepi. Dan baik pendengar, tepat saat ini kita di pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami kembali mengajak Anda untuk ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

0: Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Kita ikuti siaran berjaringan untuk edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Durga Marpati dibantu kru lintas Seribu Pulau.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
0: Pendengar, kita awal informasi pertama dari RRI Tual yang akan disampaikan oleh Irine Hari Cahyani. Di tengah semarak perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, warga Maluku Tenggara menyimpan harapan sederhana kehidupan yang lebih aman, rukun, dan sejahtera.
2: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, suasana merah putih mulai menghiasi sejumlah sudut kota Langgur. Di tengah semarak perayaan yang akan datang, masyarakat memiliki cara sendiri memaknai kemerdekaan. Bagi sebagian warga, kemerdekaan bukan sekadar upacara atau perlombaan, melainkan kesempatan untuk hidup aman, damai, dan sejahtera. Yeni Namsa termasuk di antara warga yang masih memandang kemerdekaan sebagai hasil perjuangan besar para pendahulu bangsa. Baginya, rasa syukur menjadi hal pertama yang harus diingat setiap kali Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Ia percaya bahwa menjaga kemerdekaan tidak selalu dilakukan melalui hal-hal besar. Sikap sederhana seperti tidak mudah terprovokasi, menjaga ketertiban dan menghormati sesama merupakan bentuk nyata menjaga warisan para pahlawan.
3: Saya sebagai seorang warga Indonesia yang mensyukuri karena sudah tidak berada pada masa penjajahan, sudah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah mendahului. Harapan saya untuk menjaga kemerdekaan ini agar menjaga kemerdekaan dari hal-hal kecil, misalnya tidak lagi ada provokasi dan rusuh di mana-mana, itu juga menjadi kesadaran warga.
2: Yeni berharap Maluku Tenggara terus berkembang menjadi daerah yang aman, makmur, dan sejahtera. Di matanya, kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Harapan serupa disampaikan Juliana Homi. Bagi perempuan yang akrab disapa Mama Juliana itu, kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di usianya yang tidak lagi muda, Juliana mengaku masih menyimpan harapan sederhana setiap kali bulan Agustus tiba. Ia ingin masyarakat dapat hidup tenang tanpa konflik dan tanpa kekhawatiran akan masa depan ekonomi keluarga.
4: Kita mesti nikmati kemerdekaan kita ini dalam rangka menyongsong 17 Agustus. Bagaimana carapun, kita masyarakat yang tinggal diam saja di rumah mengharapkan pemerintah harus melihat kehidupan masyarakat sekarang. Bagaimana maju atau mundurnya, sejahtera atau tidak, ke depannya ini kita mengharapkan sangat dari pemerintah. Kita mengharapkan tidak ada kekecohan, harus aman. Jangan ada sana sini kekecohan di daerah kita ini, apalagi Maluku Tenggara ini dan Kota Tual. Selalu menimbulkan huru-hara. Masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual harus sejahtera.
2: Menurut Juliana, suasana aman menjadi modal penting bagi pembangunan. Karena itu, ia berharap tidak ada lagi perpecahan atau keributan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat khususnya di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Pesan khusus juga ia titipkan kepada generasi muda. Juliana berharap anak-anak muda tidak terjebak dalam tindakan yang dapat memicu konflik, melainkan mengambil bagian dalam membangun daerah bersama pemerintah dan masyarakat. Di balik perayaan kemerdekaan yang setiap tahun digelar, suara-suara warga seperti Yeni dan Juliana mengingatkan bahwa makna kemerdekaan sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tentang rasa syukur atas kebersamaan yang dimiliki hari ini, tentang menjaga kedamaian di lingkungan sekitar, dan tentang harapan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti laporan dari RRI Bulang. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku mencatat sebanyak 395 satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur membutuhkan penguatan layanan demi peningkatan mutu pendidikan.
5: Sebanyak 395 satuan pendidikan di Kabupaten Seram bagian Timur Maluku membutuhkan layanan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kebutuhan tersebut mencapai 24.451 peserta didik yang menjadi sasaran penguatan layanan pendidikan di wilayah tersebut. Hal itu terungkap dalam audiensi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Maluku bersama pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur. Kepala BPMP Provinsi Maluku, Lam Mansur, mengatakan pihaknya hadir untuk mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan berdasarkan data serta kebutuhan di lapangan. Dalam audiensi tersebut, BPMP Maluku memaparkan sejumlah program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program itu meliputi revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, pemanfaatan raport pendidikan, penataan anak tidak sekolah atau ATS, hingga sekolah nasional terintegrasi. Lam Mansur berharap pendampingan dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan secara signifikan.
6: Alhamdulillah pada akhirnya saya sendiri bisa hadir di sini bersama Pak Bupati. Ada hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan pendidikan di SPT yang kami dari BPMP hadir tentu saja untuk ikut membersamai Bapak Ibu di SPT agar kemudian pendidikan di SPT ini paling tidak akan ada peningkatan yang signifikan insya Allah di tahun ini. Ada 395 satuan pendidikan yang butuh layanan kita, peserta didik yang menunggu kita untuk dilayani ada 24.451.
5: Bupati Seram bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri menyambut baik audiensi tersebut. Ia menilai pemaparan BPMP memberikan gambaran lebih rinci mengenai kondisi dan kebutuhan pendidikan di daerahnya. Menurut Fahri, pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur akan melihat peluang untuk menindaklanjuti program-program tersebut, termasuk dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2027 mendatang. Fahri juga meminta Dinas Pendidikan memastikan program revitalisasi satuan pendidikan dikelola dengan baik.
7: Dengan bekalan yang disampaikan oleh BPMP ini saya dapat gambaran jadi lebih rigid, paling tidak di tahun 2027 ya. Di perubahan kalau ada yang bisa kita lakukan, karena memang itu ujung dari ceritanya ini adalah kita dibantu tentang bagaimana menyiapkan perencanaan yang baik untuk peningkatan mutu pendidikan. Jadi karena ini lembaga yang mengurusi mutu, memang dia bicara tentang mutu. Sudah pasti kita punya tanggung jawab lain soal tadi. Sekarang oleh pemerintah pusat diintervensi pakai dana revitalisasi satuan pendidikan, itu sudah cukup gamblang penjelasannya apa yang mesti kita perbaiki, apa yang mesti kita lakukan ke depan. Teman-teman di Dinas Pendidikan ya, saya ingatkan betul ini revit tolong dikelola dengan benar. Ini program presiden dan kita butuh betul ini.
5: Audiensi BPMP Maluku dan pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan pendidikan serta memastikan program peningkatan mutu disusun berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat. Hasrul Adi melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di Lintas Seribu Pulau. Saatnya juga kita ikuti laporan dari reporter RRI Ambon, Lina Tehupuring. Harga cabai di kota Ambon melonjak signifikan hingga Rp100.000 per kilogram akibat pasokan dari Sentra Makassar dan Manado terganggu jadwal kapal.
8: Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di kota Ambon melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Harga tersebut naik cukup signifikan dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp70.000 per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada cabai keriting yang kini dijual Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya pasokan cabai dari sejumlah daerah sentra produksi. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri PDN Disperindak Maluku Roberto Watimuri mengatakan pasokan cabai dari Makassar dan Manado belum masuk ke Ambon dan kondisi tersebut terjadi karena distribusi terkendala jadwal kapal. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pasokan cabai yang tersedia saat ini berasal dari sentra produksi lokal, salah satunya Gemba di Kabupaten Seram bagian Barat. Pemerintah juga masih menunggu masuknya pasokan cabai dari Pulau Buru. Watimuri memastikan harga cabai berpeluang kembali normal setelah pasokan dari sejumlah sentra produksi tersebut masuk ke kota Ambon.
9: Ketum punya pasokan dari luar ini, dari Makassar, maupun pun juga dari Manado untuk cabai itu dia sampai sekarang itu belum masuk karena terkendala dengan jadwal kapal toh. Jadi sementara ini kita punya cabai yang ada ini dari sentra lokal.
8: Meski harga mengalami kenaikan, Disperindak Maluku memastikan ketersediaan stok cabai di Ambon masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah terus memantau kondisi pasokan dan harga guna mengantisipasi kenaikan yang lebih tinggi. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Lina Tehupurin tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau siang ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Gamar Pati mengucapkan selamat siang dan kita akan jumpa kembali di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua. Apa kabar di siang ini? Semoga tetap semangat, tetap sehat, dan yang paling penting itu tetap merdeka dari rasa malas. Karena suasana bulan Agustus ini sudah mulai ramai ya. Bendera merah putih itu mulai berkibar, ganggang juga mulai dihias, lomba 17-an juga sudah mulai bermunculan. Dan biasanya kalau sudah masuk bulan Agustus, pertanyaan yang paling penting itu bukan lagi kapan gajian, tapi kapan lomba panjat pinang dimulai. Ya kan? Jadi pendengar siang ini, kami bakal menemani Anda di request time, tentunya jelang spesial jelang kemerdekaan. Nah, buat Anda yang sedang bekerja, yang lagi jalan juga di jalan, yang masih sibuk di kantor, yang lagi jualan juga, untuk yang berada di balik kemudi, ya sampai Anda yang mungkin siang ini tuh sedang berjuang melawan kantuk, Anda adalah bagian dari cerita Indonesia hari ini. Dan untuk membuka request di siang ini, tentunya pendengar, ada sebuah lagu dari Iwan Fals begitu ya, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Aduh, lagu Iwan Fals tentunya tuh pas banget ya rasanya tuh kita persembahkan untuk mereka yang terus bekerja, terus mengabdi dan tetap memberikan yang terbaik, meskipun kadang perjuangannya itu tidak banyak terlihat begitu.

Tahukah Anda banyak perusahaan besar berkembang dan Anda bisa menjadi bagian dari pertumbuhan itu? Melalui investasi saham, Anda membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Ketika perusahaan berkembang, nilai investasi Anda pun ikut bertumbuh. Namun ingat, saham memiliki risiko, nilainya bisa naik tapi bisa juga turun. Karena itu, penting untuk belajar, memahami, dan berinvestasi dengan strategi. Mulai dari hal kecil, konsisten, dan fokus pada jangka panjang. Saham bukan perjudian, tapi keputusan finansial yang cerdas, jika dilakukan dengan pengetahuan.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah ditemani ya oleh lagunya Iwan Fals. Dan kita sudah beranjak juga ke menit 50 dari pukul 14. Nantinya di pukul 15 kami kembali mengajak Anda untuk kita ikuti dinamika Maluku Sore.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: daerah kita ini, Maluku ini, itu kan bukan dataran. Nah, dia berbukit kan. Tuh, kalau kita bikin monokultur, tanaman ubi kayu semua. Nah, ubi kayu ini kan akarnya juga pendek. Dan dia nggak mengikat tanah.
1: Alhamdulillah, pada akhirnya kami, saya sendiri bisa hadir di sini bersama Pak Bupati. Ada hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan pendidikan di SPT ya.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini, Rabu 12 Agustus 2026, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Nurga Marpati, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya.

0: SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Pendekar sebagai sekolah unggul Garuda Transformasi terus memperkuat kualitas lulusannya agar mampu bersaing di kancah internasional. Upaya ini dilakukan melalui program pengayaan dan pembinaan intensif yang melibatkan perguruan tinggi pendamping serta lembaga profesional sejak siswa menduduki kelas 10 hingga kelas 12. Kepala SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, menjelaskan bahwa fokus utama pembinaan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan bahasa Inggris serta persiapan menghadapi ujian standar internasional. Lasini menegaskan seluruh program pengayaan dan pelatihan ini diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Ia juga menambahkan bahwa hadirnya program Garuda Transformasi tidak mengubah kurikulum sekolah yang ada, melainkan memperkuat kapasitas siswa, guru, dan manajemen sekolah demi melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Kondisi geografis Provinsi Maluku yang didominasi lautan dan wilayah kepulauan masih menjadi tantangan besar dalam meratakan pelayanan kesehatan. Jarak yang jauh antar pulau dinilai memicu tingginya biaya distribusi tenaga medis hingga fasilitas kesehatan ke wilayah-wilayah terpencil. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menegaskan bahwa karakter kepulauan ini berdampak langsung pada melambungnya biaya perjalanan serta penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Pendengar, saat ini saat menghadiri pelantikan 15 dokter baru di Universitas Patimura, Fandat menyebut Pemprov Maluku terus memperjuangkan kebijakan khusus agar daerah kepulauan mendapatkan dukungan dan ruang fiskal yang lebih besar dari pemerintah pusat. Selain memperjuangkan porsi anggaran kesehatan yang sesuai dengan kondisi daerah, Wagub Fandat juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan sosial. Menurutnya, daerah yang aman dan kondusif menjadi syarat utama agar keberlanjutan pembangunan di sektor kesehatan maupun pendidikan dapat berjalan lancar. Kita beralih ke berita lain, mencegah terjadinya erosi melalui program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Bursel. Akademisi mendorong adanya pola tumpang sari pada proyek tersebut.
1: Pengembangan hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan perlu memperhatikan kondisi ekologi agar pembukaan lahan tidak memicu kerusakan lingkungan. Guru Besar Universitas Patimura Profesor Wardis Girsang mengingatkan resiko erosi jika ubi kayu dikembangkan secara monokultur dalam skala besar. Menurutnya, kondisi geografis Maluku yang memiliki banyak wilayah berbukit membuat pengembangan komoditas pertanian harus disesuaikan dengan karakter ekologis masing-masing wilayah. Karena itu, pengembangan ubi kayu untuk mendukung industri hilirisasi tidak boleh hanya mempertimbangkan kebutuhan bahan baku industri. Ia menyarankan penerapan pola tanam tumpang sari untuk mengurangi resiko kerusakan tanah. Pola tersebut dinilai lebih sesuai untuk menjaga tutupan lahan sekaligus memungkinkan petani memperoleh hasil lebih dari satu jenis tanaman. Profesor Wardis menilai, kajian terhadap kondisi alam, pola tanam serta kemampuan lingkungan dalam menopang kegiatan pertanian perlu dilakukan sebelum pengembangan dilakukan dalam skala luas. Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan di daratan dapat memberikan dampak lanjutan terhadap ekosistem perairan. Erosi yang membawa sedimentasi ke sungai dan laut berpotensi mengganggu ekosistem pesisir termasuk terumbu karang.
2: Daerah kita ini, Maluku ini, itu kan bukan dataran. Nah, dia berbukit kan. Tuh, kalau kita bikin monokultur, tanaman ubi kayu semua. Nah, ubi kayu ini kan akarnya juga pendek dan dia nggak mengikat tanah. Nah, begitu kita buat massal, itu bisa erosi bahaya. Itu Gorontalo juga pengalaman. Nah, kita di Maluku itu terbiasa dengan tumpang sari itu. Nah, jadi nggak bisa monokultur begitu seperti di Jawa.
1: Ditambahkan, pembangunan ekonomi di Buru Selatan tetap harus berjalan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Hilirisasi ubi kayu diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru tanpa mengorbankan ruang hidup masyarakat dan ekosistem yang menopangnya. Karena itu, yang mendorong pemerintah dan investor untuk menempatkan aspek ekologi sebagai bagian dari perencanaan sejak tahap awal. Dengan pengelolaan lahan yang tepat dan pola tanam yang berkelanjutan, hilirisasi ubi kayu dapat dikembangkan tanpa menimbulkan resiko lingkungan yang lebih besar. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Generasi muda Kota Ambon diajak untuk lebih bijak memanfaatkan media sosial demi menjaga kedamaian daerah. Imbauan ini mengemuka dalam dialog kebangsaan bertajuk Bacarita Kota Ambon for Ambon Pung Bae yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Ambon. Forum yang dihadiri elemen pemuda, mahasiswa hingga ormas ini menegaskan pentingnya peran pemuda sebagai pilar utama masa depan Kota Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase, Kombespol Andreas Susanto Nugroho, mengingatkan anak muda agar tidak mudah terprovokasi berita bohong maupun membiarkan masalah pribadi menjadi konflik kelompok. Kapolresta meminta pemuda menghindari minuman keras dan narkoba, serta mendorong mereka mengisi ruang digital dengan narasi positif, pesan toleransi, dan pameran prestasi daerah. Senada dengan Kapolresta, Wali Kota Ambon, Bedowin Watimena menegaskan perpecahan kecil di media sosial dapat dengan cepat merusak tatanan persaudaraan yang telah lama terbangun. Melalui forum ini, seluruh organisasi kepemudaan, KNPI, OKP, dan LSM diharapkan menjadi agen perubahan yang berkolaborasi dengan pemerintah serta aparat keamanan demi menciptakan stabilitas dan kedamaian di Kota Ambon. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon menerima kunjungan kerja dan roadshow dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Ambon. Pertemuan yang berlangsung di ruang Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Kasih Binadik ini bertujuan memperkuat pengawasan serta memastikan kesiapan tempat pemungutan suara TPS lokasi khusus di dalam lingkungan pemasyarakatan. Langkah kolaboratif ini mencakup pemutakhiran data warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih hingga kesiapan infrastruktur pendukung TPS khusus. Pendengar Kasih Binadik Kelapas Ambon, Meki Pati menegaskan jajarannya siap bekerja optimal untuk menjaga akurasi data pemilih serta menjamin proses pemungutan suara berjalan lancar, aman, dan tertib. Ketua Bawaslu Kota Ambon, Albert Johan Talabesi, mengapresiasi keterbukaan dan kesiapan matang pihak Lapas. Kalapas Ambon, S. Rendra, kami ulangi, Kalapas Ambon, S. Hendra Budiman menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menyediakan fasilitas representatif agar hak konstitusional warga binaan dapat terfasilitasi dengan adil, transparan, dan sesuai aturan. Kunjungan diakhiri dengan peninjauan langsung lokasi TPS khusus. Pendengar, di tengah semarak perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, warga Maluku Tenggara menyimpan harapan sederhana, kehidupan yang lebih aman, rukun, dan sejahtera.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, suasana merah putih mulai menghiasi sejumlah sudut kota Langgur. Di tengah semarak perayaan yang akan datang, masyarakat memiliki cara sendiri memaknai kemerdekaan. Bagi sebagian warga, kemerdekaan bukan sekedar upacara atau perlombaan, melainkan kesempatan untuk hidup aman, damai, dan sejahtera. Yeni Namsa termasuk di antara warga yang masih memandang kemerdekaan sebagai hasil perjuangan besar para pendahulu bangsa. Baginya, rasa syukur menjadi hal pertama yang harus diingat setiap kali Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Ia percaya bahwa menjaga kemerdekaan tidak selalu dilakukan melalui hal-hal besar. Sikap sederhana seperti tidak mudah terprovokasi, menjaga ketertiban dan menghormati sesama merupakan bentuk nyata menjaga warisan para pahlawan.
3: Saya sebagai seorang warga Indonesia yang mensyukuri karena sudah tidak berada pada masa penjajahan, sudah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah mendahului. Harapan saya untuk menjaga kemerdekaan ini agar menjaga kemerdekaan dari hal-hal kecil, misalnya tidak lagi ada provokasi dan rusuh di mana-mana, ya itu juga menjadi kesadaran warga.
1: Yeni berharap Maluku Tenggara terus berkembang menjadi daerah yang aman, makmur, dan sejahtera. Di matanya, kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Harapan serupa disampaikan Juliana Homi. Bagi perempuan yang akrab disapa Mama Juliana itu, kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di usianya yang tidak lagi muda, Juliana mengaku masih menyimpan harapan sederhana setiap kali bulan Agustus tiba. Ia ingin masyarakat dapat hidup tenang tanpa konflik dan tanpa kekhawatiran akan masa depan ekonomi keluarga.
4: Kita mesti nikmati kemerdekaan kita ini dalam rangka menyongsong 17 Agustus. Bagaimana carapun kita masyarakat yang tinggal diam saja di rumah mengharapkan pemerintah harus melihat kehidupan masyarakat sekarang. Bagaimana maju atau mundurnya, sejahtera atau tidak, ke depannya ini kita mengharapkan sangat dari pemerintah. Kita mengharapkan tidak ada kekacauan, harus aman. Jangan ada sana sini kekacauan di daerah kita ini, apalagi Maluku Tenggara ini dan Kota Tual. Selalu menimbulkan huru-hara. Masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual harus sejahtera.
1: Menurut Juliana, suasana aman menjadi modal penting bagi pembangunan. Karena itu, ia berharap tidak ada lagi perpecahan atau keributan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat khususnya di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Pesan khusus juga ia titipkan kepada generasi muda. Juliana berharap anak-anak muda tidak terjebak dalam tindakan yang dapat memicu konflik, melainkan mengambil bagian dalam membangun daerah bersama pemerintah dan masyarakat. Di balik perayaan kemerdekaan yang setiap tahun digelar, suara-suara warga seperti Yeni dan Juliana mengingatkan bahwa makna kemerdekaan sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tentang rasa syukur atas kebersamaan yang dimiliki hari ini, tentang menjaga kedamaian di lingkungan sekitar, dan tentang harapan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Irina Hari Cahyani melaporkan.

0: Pendekar, kita ikuti berita selanjutnya. Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kota Ambon membawa dampak besar bagi rantai pasok pangan lokal, meski di sisi lain pemicu tantangan baru bagi para penyuplai. Lonjakan permintaan bahan pokok dari Satuan Pelaksana Pengelolaan Gizi SPPG membuat penyuplai lokal kewalahan memenuhi kebutuhan harian. Dari pasokan awal yang hanya berkisar ratusan kilogram, kini kebutuhan melonjak tajam hingga mencapai hitungan ton setiap minggunya. Salah satu penyuplai buah di Kota Ambon mengungkapkan bahwa terbatasnya hasil panen petani lokal memaksa dirinya berburu buah segar hingga ke Pulau Seram. Bahkan terpaksa mengambil buah impor di pasar demi memenuhi kuota harian. Selain minimnya pasokan lokal dan keterbatasan tenaga kerja, kendala transportasi serta medan tempuh yang sulit menuju lokasi pengeriman menjadi tantangan utama yang harus dihadapi para penyuplai di lapangan. Menanggapi kondisi tersebut, para penyuplai berharap pemerintah Kota Ambon bersama instansi terkait dapat memberikan solusi konkret mulai dari dukungan logistik hingga peningkatan kapasitas lahan pertanian setempat. Langkah ini dinilai penting agar pasokan gizi bagi anak-anak di Ambon tetap terjaga dengan kualitas buah yang baik, sekaligus menciptakan keberlanjutan bagi usaha para petani lokal. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku mencatat sebanyak 395 satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur membutuhkan penguatan layanan demi peningkatan mutu pendidikan. Hasrul Adi melaporkan.
1: Sebanyak 395 satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku membutuhkan layanan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kebutuhan tersebut mencapai 24.451 peserta didik yang menjadi sasaran penguatan layanan pendidikan di wilayah tersebut. Hal itu terungkap dalam audiensi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Maluku bersama pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Kepala BPMP Provinsi Maluku La Mansur mengatakan pihaknya hadir untuk mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan berdasarkan data serta kebutuhan di lapangan. Dalam audiensi tersebut, BPMP Maluku memaparkan sejumlah program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program itu meliputi revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, pemanfaatan raport pendidikan, penataan anak tidak sekolah atau ATS, hingga sekolah nasional terintegrasi. La Mansur berharap pendampingan dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan secara signifikan.
2: Alhamdulillah pada akhirnya saya sendiri bisa hadir di sini bersama Pak Bupati. Ada hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan pendidikan di SPP yang kami dari BPMP hadir tentu saja untuk ikut membersamai Bapak Ibu di SPP agar kemudian pendidikan di SPP ini paling tidak akan ada peningkatan yang signifikan insya Allah di tahun ini. Ada 395 satuan pendidikan yang butuh layanan kita, peserta didik yang menunggu kita untuk dilayani ada 24.451.
1: Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri menyambut baik audiensi tersebut. Ia menilai pemaparan BPMP memberikan gambaran lebih rinci mengenai kondisi dan kebutuhan pendidikan di daerahnya. Menurut Fahri, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akan melihat peluang untuk menindaklanjuti program-program tersebut, termasuk dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2027 mendatang. Fahri juga meminta Dinas Pendidikan memastikan program revitalisasi satuan pendidikan dikelola dengan baik.
3: Dengan bekalan yang disampaikan oleh BPMP ini saya dapat gambaran jadi lebih rigid, paling tidak di tahun 2027 ya. Di perubahan kalau ada yang bisa kita lakukan. Karena memang itu ujung dari ceritanya ini adalah kita dibantu tentang bagaimana menyiapkan perencanaan yang baik untuk peningkatan mutu pendidikan. Jadi karena ini lembaga yang mengurusi mutu, memang dia bicara tentang mutu. Sudah pasti kita punya tanggung jawab lain soal tadi. Sekarang oleh pemerintah pusat diintervensi pakai dana revitalisasi satuan pendidikan sudah cukup gampang. gamblang penjelasannya apa yang mesti kita perbaiki, apa yang mesti kita lakukan ke depan. Teman-teman di Dinas Pendidikan ya, saya ingatkan betul ini Revit tolong dikelola dengan benar. Ini program Presiden dan kita butuh betul ini.
1: Audiensi BPMP Maluku dan pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan pendidikan serta memastikan program peningkatan mutu disusun berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat. Hasrul Adi melaporkan.
0: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Maluku terus mematangkan persiapan khalifah untuk menghadapi Mustabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional mendatang. Langkah ini dilakukan melalui pembinaan berjenjang, evaluasi menyeluruh, serta pemusatan latihan selama satu bulan penuh di Pondok Pesantren Al-Kausar. LPTQ Maluku juga mendatangkan langsung Dewan Hakim Nasional untuk memberikan pendampingan teknis dan penilaian yang objektif demi mendongkrak performa para peserta. Ketua LPTQ Maluku Kasrul Selang menyatakan optimisme terhadap kemampuan para peserta karena sebagian besar telah berpengalaman mengikuti ajang nasional sejak usia anak-anak hingga dewasa. Pengalaman tersebut diharapkan dapat membantu membimbing peserta lainnya. Selain peningkatan porsi latihan, evaluasi ketat juga dilakukan pada klaster peserta yang pada kompetisi sebelumnya belum tampil maksimal dengan target mampu menembus jajaran peringkat atas di tingkat nasional. Pihak LPTG turut mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada berbagai instansi termasuk TNI Polri serta jajaran Kementerian Agama yang telah memberikan dispensasi dan izin kepada para peserta selama masa pembinaan. Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengintensifkan gerakan kebersihan massal di seluruh wilayahnya. Kegiatan gotong royong ini melibatkan instansi pemerintah, BUMN, satuan pendidikan, fasilitas kesehatan hingga tingkat ohoi atau desa. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 Kabupaten Maluku Tenggara, Clemendes Welafubun menegaskan bahwa aksi bersih-bersih ini menjadi agenda utama untuk menciptakan lingkungan yang bersih

0: dapat membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pendengar, kita beralih ke berita lain. Lokasi rumah potong hewan di kawasan Mardika akan dikaji ulang pemerintah Kota Ambon untuk segera direlokasi ke kawasan Tawiri.
1: Pemerintah Kota Ambon kembali mengkaji rencana relokasi rumah potong hewan atau RPH dari kawasan Pasar Mardika ke Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, terutama biaya distribusi yang dinilai dapat mempengaruhi harga daging di Kota Ambon. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, menjelaskan pemerintah tidak menutup kemungkinan memindahkan RPH ke Tawiri. Namun keputusan tersebut perlu didahului kajian dari berbagai aspek, termasuk biaya angkutan sapi dari pusat kota menuju lokasi RPH hingga kembali ke pasar. Pertimbangan tersebut penting karena pemerintah Kota Ambon saat ini berupaya menekan harga sejumlah komoditas melalui subsidi transportasi. Relokasi RPH jangan sampai justru menambah biaya distribusi yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan harga daging. Meski demikian, keberadaan RPH di kawasan Pasar Mardika selama ini juga menjadi perhatian karena berada di kawasan pusat aktivitas masyarakat. Bau dari aktivitas pemotongan hewan kerap dikeluhkan warga maupun pengunjung pasar.
2: Dilakukan untuk mempermudah dalam mengurus Kota Ambon kerja ya selama ini.
1: Disampaikan lokasi RPH tersebut juga berada tidak jauh dari markas komando daerah militer 15 Patimura, sehingga persoalan kebersihan, kenyamanan, dan penataan kawasan menjadi bagian yang perlu diperhatikan pemerintah. Rencana pemindahan RPH ke Tawiri bukan merupakan wacana baru, namun hingga kini aktivitas pemotongan hewan masih berlangsung di kawasan Mardika. Bodewin menegaskan pemerintah Kota Ambon tetap membuka opsi relokasi apabila hasil kajian teknis menunjukkan bahwa pemindahan tersebut merupakan pilihan terbaik. Ia mengatakan kajian tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan, termasuk memperhitungkan aspek distribusi dan dampaknya terhadap harga daging. Pemerintah Kota Ambon berharap keputusan terkait RPH nantinya tidak hanya menyelesaikan persoalan tata ruang dan kenyamanan kawasan pusat kota, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pedagang dan masyarakat sebagai konsumen. Sahira Sangaji, laporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Mencegah terjadinya erosi melalui program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Bursel, akademisi mendorong adanya pola tumpang sari pada proyek tersebut. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku mencatat sebanyak 395 satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur membutuhkan penguatan layanan demi peningkatan mutu pendidikan. Wakili Kerabat Kerja yang bertugas, Sanur Kamarpati mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Tahukah Anda, sebelum dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, W.R. Supratman pernah berprofesi sebagai guru? Sebagai seorang guru, beliau percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk membangun masa depan bangsa. Namun pengabdiannya tidak berhenti di ruang kelas. W.R. Supratman mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada jutaan rakyat Indonesia melalui sebuah lagu yang mampu menyatukan semangat bangsa. Indonesia Raya bukan sekedar lagu kebangsaan. Di dalamnya hidup semangat persatuan, cinta tanah air, dan harapan akan Indonesia yang merdeka. Hingga hari ini, pelajaran itu masih terus kita nyanyikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

0: Yeah.
1: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Adrian Khalif baru saja menemani Anda 2001 kali ya. Walaupun bertengkar sebanyak apapun ya akan tetap kembali gitu. Wah, seru mah kayak gini ya. Oke, baik pendengar, kami terus menyapa Anda dan saya ucapkan selamat sore untuk Anda semua. Selamat menikmati waktu santai dengan keluarga. Atau jangan-jangan saat ini benar-benar lagi disibukkan ya dengan tumpukan pekerjaan di atas meja kerja. Waduh, ya saya mau bilang apa ya, hanya bisa bilang semangat aja sih. Dan pastinya saya juga terus menemani Anda begitu ya, membersama Anda di saat ini. Dan kami akan menghadirkan beragam informasi juga. Tentunya kami membuka ruang aspirasi untuk Anda yang mau berbagi informasi, info cuaca, lalu lintas, harga pasar, atau kejadian terkini yang terjadi di sekitar Anda. Ayo dong gabung di line telepon WhatsApp atau juga di live chat RRI Digital. Ada informasi apa nih yang mau Anda bagikan? Langsung aja ya, jangan pernah ragu. Nah, ini saya punya satu informasi mengenai korban gempa. Korban gempa Kolombia yang berhasil dievakuasi ya. Jadi tim penyelamat itu tentunya berpacu ya dengan waktu untuk menyelamatkan para korban gempa magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia. Nah, pada kemarin kalau dilihat ya dari sosial media yang beredar itu benar-benar kerasa ya, kuat banget sampai rumah-rumah itu pada roboh. Dan ini pendengar, tim penyelamat berhasil ya mengevakuasi seorang wanita yang terjebak selama sekitar 30 jam di bawah reruntuhan akibat gempa bumi kuat yang melanda negara tersebut ya. Dan bersyukur berkat seluruh tim penyelamat dan relawan juga berhasil diselamatkan. Dan juga wanita tersebut ditemukan tim penyelamat dari Bogota dan kondisinya juga sudah stabil ya pendengar. 96 orang tewas dan sekitar 949 lainnya itu terluka akibat gempa tersebut. Sebanyak 45 bangunan juga hancur total, sedangkan 93 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan sebagian. Selain itu juga ada 239 orang yang masih terjebak dalam bangunan dan ada 86 orang telah diselamatkan. Waduh, pendengar, gempa ini mengguncang Kolombia pada Senin pagi ya. Dan pusat gempa juga terletak di dekat wilayah San Jose del Palmar di Departemen Chocó. Oke, pendengar, jadi Presiden Kolombia juga langsung ya menginstruksikan pemerintah dan pimpinan militer untuk memastikan pendistribusian sumber daya yang diperlukan ke daerah-daerah terdampak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: 105,1 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar. Kami kembali menyampaikan informasi berikut. Program cetak sawah ya tahun 2026 di Maluku itu ditargetkan pembukaan lahan baru seluas 1.453 hektar. Dan target tersebut tersebar di Kabupaten Seram Bagian Timur dan juga Kabupaten Maluku Tengah. Jadi pendengar, untuk memastikan program ini berjalan sesuai target ya, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI juga melakukan peninjauan langsung di dua wilayah tersebut. Kunjungan ini juga menjadi bagian ya dari pengawasan terhadap kesiapan lahan untuk mendukung peningkatan produksi pangan di Maluku.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

105,1 FM, Rosato Kendal Informasi dan Inspirasi. Mendengar kembali Sandurga Merpati menyapa Anda di Maluku sore ini. Anda ada tidak sih yang mau berbagi informasi dengan kami? Ya, kalau ada silakan aja, jangan diam-diam ya. Oke, pendengar, kita ke Seram Bagian Barat. Seorang nelayan asal Dusun Liamahu, Desa Kairatu, diduga tenggelam saat melaut seorang diri untuk mencari ikan pada hari ini ya, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia, 30 menit waktu Indonesia Timur. Korban ini diketahui pergi melaut dengan menggunakan perahu untuk membuang jaring di perairan pesisir Pantai Kairatu. Namun, sekitar pukul 7, seorang nelayan lainnya juga menemukan perahu milik korban dalam kondisi terombang-ambing tanpa ada pemilik. Jadi temuan tersebut ya tentunya membuat warga khawatir ya. Dan kemudian warga melakukan pencarian secara manual di sekitar lokasi, namun hingga siang korban juga belum ditemukan. Dan menurut warga juga korban diduga tenggelam karena diketahui memiliki riwayat penyakit ayan. Jadi warga juga berharap nih pendengar agar tim terkait segera membantu proses pencarian ya. Informasi mengenai kejadian tersebut juga telah diterima kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Ambon.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda pernah tidak baru buka media sosial 5 menit tapi rasanya tuh sudah ketinggalan zaman? Teman lagi liburan, kita di rumah. Teman lagi nongkrong, kita tidak diajak. Teman beli barang baru, kita langsung mikir, waduh, saya kapan ya? Nah, pendengar, perasaan takut ketinggalan seperti ini tuh dikenal dengan istilah FOMO ya. Anda pasti tahu dong. Dan pendengar, psikolog juga menjelaskan bahwa FOMO ini merupakan bentuk kecemasan sosial ketika seseorang tuh merasa tertinggal dari apa yang sedang dilakukan ya atau dinikmati orang lain. Nah, tentunya FOMO ini sering ya diperkuat oleh penggunaan media sosial yang berlebihan. Apalagi kalau kita tuh terus membandingkan kehidupan sendiri dengan postingan orang lain. Jadi masalah juga ya kalau terus-terusan kayak gini. Padahal yang muncul di media sosial itu kan biasanya hanya bagian terbaiknya aja ya. Yang kita lihat adalah foto liburannya, bukan perjuangan nabungnya gitu. Yang kita lihat adalah pencapaiannya, bukan begadang dan stresnya. Jadi menurut psikolog, akar FOMO itu sebenarnya bukan hanya media sosial, tapi juga kebutuhan manusia untuk merasa diterima dan menjadi bagian dari kelompok. Wah, ini mah repot ya. Kayak teman saya tuh suka bilang tidak percaya diri. Nah, harusnya sih tidak boleh kayak gini. Jadi kalau dibiarkan nih ya, FOMO tuh bisa membuat kita tuh gelisah, kurang percaya diri. Nah, tadi sudah disebutin ya, sulit fokus, produktivitas juga menurun, bahkan bisa mengalami kelelahan mental. Ya jangan sampai deh mengalami yang seberat ini ya, kelelahan mental itu. Lalu kalau sudah seperti ini, pendengar, apa yang harus dilakukan gitu ya? Cara mengatasinya itu seperti apa? Tentunya ya kita tuh harus bisa menikmati apa yang sedang dijalani tanpa selalu harus tahu atau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya semoga saja Anda bisa mengikuti cara untuk mengatasinya begitu ya. Dan juga kurangi screen time. Anda bisa isi waktu luang dengan olahraga, membaca, atau juga ngobrol bersama keluarga. Atau ya bisa melakukan kegiatan yang memang Anda sukai. Dan yang paling penting sih pendengar, jangan juga terlalu sering membandingkan kehidupan Anda dengan kehidupan orang lain. Ya, Anda harus ingat bahwa media sosial itu memang tempat untuk memamerkan highlight ya, bukan seluruh cerita hidup. Jadi sesekali lah ya, tidak tahu tren terbaru itu juga tidak masalah. Atau jangan-jangan memang Anda udah nerapin ini. Yang penting jangan sampai Anda sibuk ya mengikuti kehidupan orang lain sampai lupa menikmati kehidupan sendiri. Jadi FOMO boleh datang, tapi JOMO ya harus menang.
1: Kita mengenal teks proklamasi sebagai penanda lahirnya Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa yang mengetik kalimat-kalimat bersejarah itu? Dialah Sayuti Melik. Di balik naskah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, dengan mesin tik sederhana, dia mengetik naskah yang kemudian menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah bangsa. Sejarah itu tidak hanya ditulis dengan pena, namun sejarah juga pernah diketik. Dengan mesin tik, lahirlah teks yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan menjadi naskah proklamasi seperti yang kita kenal saat ini.
2: Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Jadi untuk kamu nanti di jam 5 sore kita bakalan ada dalam Sore Ceria G-Star bersama dengan narasumber kita Putri
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani hari-hari di musim kemarau yang panjang.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar.

Ya, baik Anda bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita di perjalanan Maluku sore ini edisi Rabu 12 Agustus 2026. Masih dari sini di alamat siar kami di Jalan Jenderal Ayani, nomor 1 Batu Gajah, Ambon, Maluku Indonesia. Selamat sore dan pendengar, kita berjumpa kembali. Untuk saat ini sementara sudah di menit ke-28.

hari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda di Maluku sore ini, saat ini kita ada di program Berandat Asta Cita Mosaik Indonesia. Di hari ini Rabu kita tampil dengan tema Indonesia Cerdas sampai nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur. Hal-hal yang berkaitan atau yang ada punya relevansinya dengan tema Indonesia Cerdas menjadi isian kami atau juga suguhan kami ke ruang dengar Anda sampai tuntas nanti. Untuk itu saya menyapa Anda, selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Semoga saat ini Anda juga dalam kondisi sehat walafiat dan teristimewa untuk anak-anak kita, ya, remaja-remaja putra-putri kita, ya, adik-adik pelajar kita tetap sehat dan cerdas dalam menekuni dan mengikuti perkembangan di ruang belajar, perkembangan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu. Baik, pendengar, dimanapun Anda tetap mendengarkan siaran kami, diinformasikan juga bahwa siaran kami dapat Anda dengar melalui frekuensi AM di 720 kHz atau pada gelombang 416,66 meter. Sementara di FM 105,1, baik juga di audio streaming dan di aplikasi radio digital, Anda tetap mengikuti siaran kami seperti biasanya. Sampai nanti di pukul 24 nanti malam, atau di jam 12 malam, saya akan ada bersama dengan Anda. Stay tune di sini, dan ada musik, ada informasi, ada paket-paket acara yang kami akan hadirkan menemani Anda di sepanjang kebersamaan kita di hari ini tentunya.

0: Indonesia cerdas dimulai dari pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi tentang membentuk karakter, kreativitas, dan daya pikir kritis. Setiap anak Indonesia berhak belajar dan berkembang, tanpa terkecuali. Dari kota hingga pelosok negeri, akses terhadap pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan. Indonesia cerdas juga berarti masyarakat yang gemar belajar sepanjang hayat, terbuka pada ilmu, teknologi, dan perubahan zaman. Dengan pendidikan, bangsa ini menjadi lebih mandiri dan berdaya saing.
1: Ya, mendengar mengawali kebersamaan kita di sesi ini, saya coba hadirkan dulu sebuah informasi yang saya kutip dari laman informasi kami di rri.co.id. Nah, pendengar, ini terkait dengan Indonesia Technology and Innovation untuk mewujudkan bangsa yang cerdas melalui inovasi AI. Pendengar, pameran Inovasi Teknologi Indonesia Technology and Innovation atau INTI, INTI 2026 resmi dibuka sampai nanti di besok 13 Agustus. Kegiatan ini berlangsung di GIA Expo Kemayoran Jakarta Pusat, di mana mempertemukan para pelaku industri, kemudian dari tubuh pemerintah, juga asosiasi para investor, inovator, juga melibatkan akademisi serta penyedia solusi teknologi untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong pembangunan ekosistem digital Indonesia dari hulu hingga ke hilir. INTI 2026 diselenggarakan dengan dukungan Kadin Indonesia sebagai official institutional partner. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keterhubungan antara dunia usaha dengan pemerintah, juga asosiasi dan pelaku teknologi dalam membangun sebuah ekosistem digital sekaligus mendorong pertumbuhan industri secara nasional. Event berskala internasional ini menghadirkan sekitar 952 eksibitor dan pesertanya dari 8 negara yang menampilkan berbagai inovasi, teknologi, dan juga solusi bagi kebutuhan industri. INTI 2026 juga menargetkan kehadiran sekitar 30.000 pengunjung dari 20 negara, memperkuat posisinya sebagai salah satu platform pertemuan industri teknologi berskala internasional di Indonesia. Dan partisipasi internasional ini juga diperkuat melalui 8 international group country participation, yakni China, India, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Kehadiran berbagai negara itu membuka peluang pertukaran teknologi, juga investasi, kemitraan bisnis, serta kolaborasi antara perusahaan nasional dan juga global. Sementara itu juga menghadirkan 15 sektor teknologi strategis yang membentuk rantai ekosistem digital dari hulu hingga hilir, yaitu 5G, Internet and Satellite, kemudian data center, cloud computing, dan data storage, kemudian artificial intelligence atau AI, kemudian cyber security and protection data, Internet of Things atau IoT, kemudian smart city fintech, juga ada digital banking and blockchain, kemudian digital health and medtech, electronic component and semiconductor, terus juga ada robotic and automation, smart mobility, drone teknologi, dan autonomous, smart manufacturing teknologi, startup dan innovation, serta digital talent and education. Disampaikan oleh Henry, keterhubungan berbagai sektor ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan pembangunan konektivitas, tapi juga bagaimana infrastruktur digital bisa menjadi fondasi bagi pemanfaatan teknologi di berbagai sektor industri.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Kita lanjut lagi sampai tuntas nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, masih dari laman informasi kami di KBRN atau rri.co.id. Ya, tentunya pendengar, untuk menjadikan Indonesia cerdas, ya tentunya harus memiliki pendidikan yang tentunya berkualitas. Karena pendidikan tentunya merupakan cikal bakal sebagai fondasi kuat untuk menuju Indonesia cerdas. Nah, mendengar, pendidikan yang berkualitas ini menjadi hal yang penting dibutuhkan dan sangat penting untuk menyongsong Indonesia emas di 2045, baik dari segi kualitas pembelajaran juga orientasi pada nilai tentunya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Palembang, Sumatera Selatan, ketika menjadi narasumber di acara Indonesia Cerdas melalui Zoom di Studio Pro 1 dari Palembang pada Rabu pekan lalu. Disampaikan oleh Sang Kepsek, orientasi pendidikan berkualitas bukan hanya pada kegiatan di akademik saja, tapi juga kegiatan ekstra kurikuler. Siswa bisa mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing, seperti mengikuti paskibraka yang melatih kedisiplinan. Kegiatan OSIS juga akan membentuk karakter siswa agar siap menghadapi masa depan. Selain itu, peranan guru haruslah memberikan ruang kepada siswa untuk diskusi, mendalami materi untuk kolaborasi dalam pembelajaran. Metode pendekatan interaktif dan berbasis proyek sangat diperlukan agar siswa berperan langsung, berpikir kritis, kreatif, dan juga komunikatif, sehingga bermanfaat untuk kemajuan dan peningkatan kualitas dari siswa itu sendiri. Demikian kata Kepsek. Sementara peranan guru juga tentu tidak tergantikan oleh teknologi, karena di samping penanaman pengetahuan, tapi penanaman nilai karakter, karakter kedisiplinan, kejujuran, dan pendekatan verbal. Saat ini dunia lagi dimobilisasi dengan arus perkembangan digitalisasi atau globalisasi. Tetapi sosok seorang guru harus tetap ada di depan kelas. Sehebat apapun teknologi saat ini yang kita bisa kuasai, tanpa guru semuanya itu tidak punya arti apa-apa. Keberadaan peralatan dan teknologi tidak bisa menggantikan sosok manusia, karena manusialah yang menciptakan teknologi, bukan teknologi menciptakan manusia. Demikian kata Sang Kepsek.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

Belanda sebelum dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. W.R. Supratman pernah berprofesi sebagai guru. Sebagai seorang guru, beliau percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk membangun masa depan bangsa. Namun pengabdiannya tidak berhenti di ruang kelas. W.R. Supratman mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada jutaan rakyat Indonesia melalui sebuah lagu yang mampu menyatukan semangat bangsa. Indonesia Raya bukan sekedar lagu kebangsaan, di dalamnya hidup semangat persatuan, cinta tanah air, dan harapan akan Indonesia yang merdeka. Hingga hari ini, pelajaran itu masih terus kita nyanyikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan

Hari gini, kalau kamu buka medsos 5 menit aja, bisa langsung lupa tujuan hidup. Awalnya cuma mau lihat resep simple, ujung-ujungnya nonton orang debat di kolom komentar. Tapi kamu tahu nggak? Menurut penelitian, otak kita tuh dapat dopamin hit setiap kali lihat notifikasi baru. Artinya, kamu literally bisa kecanduan scroll kayak kecanduan gula. So, mulai hari ini, coba atur waktu scroll kamu. Ingat, algoritma itu kayak mantan posesif. Makin kamu perhatiin, makin susah lepas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Untuk program Mosaik Indonesia, saya sudah tuntaskan tadi di pukul 18 dan pendengar saat ini di menit keempat dari pukul 18. Masih untuk Nuansa Maluku sore ini dan kita akan lanjut lagi untuk menuntaskan sisa waktu yang ada di Lintas Maluku sore ini hingga tepat nanti pukul 19. Baik, dan saya buka kembali lembaran musik dan informasi menutup suasana sore untuk wilayah Kota Ambon, Maluku dan juga Indonesia Timur. Ya, akan mengakhiri Nuansa sore harinya nanti di pukul 19 malam, sudah tak jauh lagi dan sudah diambang pintu. Dalam hitungan menit-menit ke depan lagi kita sudah kembali masuk ke nuansa malam hari, ya. Begitu cepatnya pendengarnya hari berlalu, ya. Iya, ada ungkapan orang Ambon bilang tutup mata buka mata, ya. Tutup mata buka mata, ya. Makan tidur kaget lay. Su mau dekat habis tahun. Ini sudah mau dekat pertengahan Agustus, ya. Nah, sebentar lagi udah masuk bulan yang berakhiran ber-ber-ber, ya. Kalau sampai sudah memasuki bulan berakhiran ber-ber-ber, berarti itu ada yang bilang siap berpacu dalam melodi. Mereka gitu, ya. Kalau sampai sudah di bulan ber-ber itu, ya, istilahnya dia punya konstelasinya tinggi gitu. Baik. Pendengar di Nuansa Maluku sore untuk musik dan informasi, saya kembali akan hadirkan informasi untuk Anda. Saya sudah siapkan beberapa informasi baik lokal, baik nasional maupun juga internasional. Dan nanti Anda juga bisa berpartisipasi untuk menyampaikan atau berbagi informasi dari tempat di mana Anda berada, ya. Kalau ada peristiwa atau kejadian yang mungkin telah terjadi di hari ini, sepanjang hari ini, dan Anda pas mengetahuinya atau pas Anda ada waktu kejadian, silakan ya. Bisa berbagi informasinya untuk saya dan juga pendengar seluruh Indonesia. Bisa telepon langsung di jalur telepon kami maupun juga mengirimkan dalam bentuk pesan teks atau pesan suara. Atau telepon langsung di nomor WhatsApp 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Untuk musik dan informasi sore ini kita lanjut. Pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Baik, di emosi dan informasinya saya hadirkan dulu. Kembali lagi dari rri.co.id atau KBRN, informasi yang saya hadirkan. Diawali dengan informasi lokal, kita menuju ke Seram bagian barat terkait dengan ketegangan yang pecah di tambang ilegal batu sinabar SBB. Berdasarkan ketegangan kembali pecah di kawasan tambang ilegal Gunung Sinabar, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat. Pada Senin kemarin, warga Dusun Jakarta Baru Desa Loki dan warga Negeri Luhu diduga terlibat aksi saling serang. Insiden ini diduga dipicu aksi saling balas terkait kasus pembakaran kem atau lapak tambang serta pembacokan terhadap warga Jakarta Baru yang terjadi di kawasan Tambang Sinabar beberapa waktu lalu. Situasi memanas dan kedua kelompok dilaporkan saling berhadapan, saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Bahkan ada informasi terjadi lemparan benda yang diduga bom dalam bentrokan itu. Aksi saling serang akhirnya berhasil diredam setelah personel kepolisian tiba di lokasi dan membubarkan massa yang terlibat. Seorang warga yang dikonfirmasi wartawan mengaku mendapat informasi mengenai bentrokan itu dari keluarganya di kampung. "Ya, itu sudah terjadi dari tadi. Katanya ada lempar bom, tapi belum tahu dari mana yang lempar. Soalnya informasi ini masih samar-samar. Iya, yang beta dapatkan dari kampung," katanya. Dan beta sempat menelpon saudara-saudara di kampung dan itu terjadi pembakaran kem dengan pembacokan di tambang beberapa waktu lalu, katanya. Secara terpisah, Kapolsek Huamual Ibtu Luken Sopranit membenarkan adanya ketegangan antara warga Jakarta Baru dan Luhu. Menurutnya situasi di lokasi sudah kembali kondusif beberapa jam pasca insiden. Polisi juga langsung melakukan pengamanan untuk mencegah bentrokan kembali terjadi. Untuk mengantisipasi terjadi bentrokan susulan, Polsek Huamual telah menurunkan 15 personel ke lokasi. 15 anggota pun sudah diturunkan melakukan pengamanan pada saat itu dan akan dibuat laporan lebih lanjut untuk diteruskan. Sementara sementara ada warga lainnya juga meminta agar pemerintah daerah jangan cuma memperhatikan tambang Gunung Botak, tetapi juga tambang ilegal Batu Sinabar di Pulau Seram juga harus diperhatikan bila perlu ditutup. Ya, jangan sampai terjadi lagi bentrok dan memakan korban sia-sia baru mulai beraksi. Polisi kini masih memantau perkembangan situasi di kawasan tambang ilegal tersebut. Langkah pengamanan dilakukan untuk memastikan ketegangan antar kelompok warga tidak meluas.

Baik, informasi lainnya saya turunkan lagi untuk Anda pendengar, di mana diinformasikan BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional mempercepat pengembangan kandidat obat penyakit infeksi berbasis dari kekayaan hayati Indonesia untuk memperkuat ketahanan farmasi nasional. Upaya ini dilakukan melalui International Symposium on Drug Discovery and Development di Jakarta kemarin, yang mempertemukan peneliti Indonesia, Jepang, dan Malaysia. Berdasarkan siaran pers yang dikutip melalui Antara di Minggu 9 Agustus kemarin, Wakil Kepala BRIN Amarullah Oktavian mengatakan, Indonesia sebagai negara mega biodiversitas memiliki potensi besar untuk menemukan senyawa terapeutik, saya ulangi, terapeutik baru dari sumber daya hayati. Namun potensi itu masih perlu ditranslasikan lagi menjadi kandidat obat yang layak melalui riset dan tentunya pengembangan yang lebih terarah. Pengembangan obat penyakit infeksi menjadi semakin penting karena Indonesia masih menghadapi penyakit endemik seperti malaria, tuberkulosis, demam berdarah, dan amebiasis. Tantangan itu semakin kompleks akibat perubahan iklim, juga globalisasi serta meningkatnya resistensi patogen. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap impor dalam sektor farmasi. Karena lebih dari 90% bahan baku dan bahan aktif farmasi yang digunakan industri farmasi nasional saat ini berasal atau dipasok dari luar negeri. Kondisi tersebut mendorong BRIN mengoptimalkan biodiversitas Indonesia sebagai sumber inovasi untuk mendukung kemandirian dan ketahanan farmasi nasional.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ya, benar-benar untuk musik dan informasi di sore ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami. Dan kita jelang beberapa saat lagi akan tiba datangnya saat azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Untuk pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya, saatnya Anda akan menyambut datangnya azan maghrib. Dan selanjutnya Anda akan melaksanakan kewajiban Anda menunaikan sholat maghrib. Baik, saya ucapkan selamat sore dan selamat menantikan tibanya saat azan maghrib di kesempatan sore ini. Untuk azan maghrib nanti akan jatuh pada pukul 18.34 menit.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Ya, pendengar itulah tadi sama-sama pada saatnya beberapa waktu yang lalu, ya beberapa saat yang lalu ketika tiba ajar maghrib, ya kita sudah bersama-sama dengan pendengar, bahwa saudara kaum muslimin menyambut datangnya ajar maghrib. Dan setelah itu dihadirkan pula beberapa suguhan nuansa lagu-lagu religi Islam temani Anda, pendengar kaum muslimin. Dan kami yakin, kami percaya sungguh bahwa Anda pun sudah melaksanakan kewajiban untuk menunaikan sholat maghrib Anda. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan semoga ibadah sholat Anda berjalan lancar dan khusyuknya, dan juga mendapat ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar, dengan demikian kebersamaan kita untuk sesi Maluku sore sudah berakhir. Kini kita akan melangkah masuki kebersamaan kita di Nuansa Maluku malam ini. Untuk sesi Maluku malam ini kita akan gelar sepanjang waktu menuju ke pukul 24. Masih ada ragam acara siaran kami yang siap dipersembahkan ke ruang dengar Anda. Kita awali dari pukul 19 saat ini, membuka kembali lembaran musik dan informasi mengawali malam kita bersama. Untuk pendengar yang sudah memasuki wilayah malam, khususnya di wilayah Indonesia Timur, saya pribadi bertugas, Teis The Cock, mengucapkan selamat malam dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dan jangan lewatkan, ada paket mimbar agama malam ini untuk saudara umat Hindu, akan hadir mimbar agama malam di pukul 19.30. Juga ada drama radio nanti di pukul 20, warta berita di pukul 21, ruang rindu lokal kita hadir untuk Rabu malam hanya singkat saja karena sebentar nanti kita akan juga siarkan paket ruang rindu berjaringan nasional pada pukul 22. Jadi untuk ruang rindu lokalnya malam ini kita agak singkat, hanya memanfaatkan waktu sekitar 30 menit saja. Sisanya akan berjaringan ruang rindu secara nasional. Baik, itulah gambaran acara yang akan hadir melintas ruang dengar Anda di malam ini. Saya berharap partisipasi Anda dan perhatian Anda tetap diarahkan di jalur-jalurnya Pro 1 RRI Ambon malam ini bersama saya. Baik, pendengar, kita lanjut mengisi Nuansa Maluku malam ini di paket acara musik dan informasi. Baik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jakarta mengenal teks proklamasi sebagai penanda lahirnya Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa yang mengetik kalimat-kalimat bersejarah itu? Dialah Sayuti Melly. Di balik naskah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, dengan mesin tik sederhana, dia mengetik naskah yang kemudian menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah bangsa. Sejarah itu tidak hanya ditulis dengan pena, namun sejarah juga pernah diketik. Dengan mesin tik, lahirlah teks yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan menjadi naskah proklamasi seperti yang kita kenal saat ini.
1: Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ya, mengisi ruang informasi di Maluku malam ini, saya turunkan dulu informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda di saat ini. Ada satu informasi lokal, satu informasi nasional, dan juga mungkin informasi mancanegara. Saya siap pilihkan dulu untuk Anda pendengar ya. Oke, sebenarnya bukan mancanegara ya, tapi ya regional begitu pendengar. Oke. Dari Maluku Utara, pendengar, komitmen untuk terus membantu masyarakat di wilayah terpencil terus ditunjukkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Maluku Utara lewat program Jembatan Merah Putih Presisi. Program ini difokuskan pada pembangunan dan perbaikan jembatan guna membuka akses transportasi warga di sejumlah daerah. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melalui inisiatif ini, kepolisian tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tapi juga hadir sebagai solusi atas keterbatasan akses dasar di wilayah pelosok. Sepanjang 2026 ini, Polda Maluku Utara bersama Polres Jajaran telah membangun sejumlah jembatan di berbagai kabupaten dan kota. Pembangunan dilakukan secara bertahap, mulai dari persiapan pekerjaan pondasi, pembangunan struktur hingga tahap akhir atau finishing. Salah satu pembangunan dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Maluku Utara di Desa Salube, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Utara, berupa jembatan beton yang diharapkan memperlancar mobilitas warga setempat. Di wilayah Kota Tidore Kepulauan, Polresta Tidore membangun jembatan Gunung Mangga yang menghubungkan Desa Sela Malovo, Kecamatan Oba Selatan, dengan Desa Kususinopa, Kecamatan Oba. Infrastruktur ini menjadi jalur vital bagi aktivitas warga termasuk distribusi hasil pertanian mereka. Sementara di Kabupaten Pulau Taliabu, Polres setempat menyelesaikan pembangunan jembatan penghubung Desa Wayo dan Desa Bobong di Dusun Tanjung Sari dalam waktu sekitar 12 hari. Kecepatan pembangunan tersebut dinilai penting untuk memulihkan akses masyarakat. Sementara di Kepulauan Sula, dua jembatan dibangun masing-masing di Desa Kabau Barat, Kecamatan Sulawesi Barat, serta perbaikan jembatan Hall Merah Putih yang menghubungkan Desa Leko Sula dan Desa Leko Kadai. Jembatan ini juga mempermudah akses pelajar antara Kecamatan Mangoli Barat dan Mangoli Utara. Pembangunan serupa dilakukan di Kabupaten Halmahera Utara melalui jembatan di Kali Waibuah yang menghubungkan Desa Saola dan Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara. Adapun di Kabupaten Halmahera Utara, jembatan dibangun untuk menghubungkan Desa Tobolamo dan Desa Takimo di Kecamatan Kau Barat. Untuk Halmahera Selatan, Polres setempat membangun jembatan Merah Putih di Kaireu. Ya, jembatan Merah Putih Kaireu di Kecamatan Bacan Timur. Sedangkan di Kabupaten Halmahera Tengah, jembatan darurat dibangun di Desa Wedana, Kecamatan Weda, guna akses warga menuju area pemakaman. Lebih lanjut, Polda Maluku Utara dijadwalkan meresmikan salah satu jembatan, yakni jembatan

0: langsung pada 6 dan 7 Agustus lalu. Dikatakan para menteri perdagangan negara anggota BRICS menyepakati sebagian besar substansi pertemuan, meskipun joint statement belum tercapai. Indonesia menegaskan pentingnya menjaga sistem perdagangan multilateral berbasis aturan melalui WTO yang kuat, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global. Di saat yang sama, BRICS perlu terus menghadirkan kerjasama nyata yang bermanfaat langsung bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Demikian kata Menteri Budi. BRICS TMM juga membahas 4 poin utama. Yang pertama mencakup komitmen memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan WTO sebagai inti dan menempatkan pembangunan sebagai fokus utama. Sementara kedua membahas penguatan internasionalisasi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Melalui peningkatan akses pembiayaan perdagangan, BRICS turut membahas prinsip-prinsip panduan dalam penilaian kredit serta Jaipur konsensus untuk mengkaji mekanisme invoice discounting. Poin ketiga yaitu membahas work plan on BRICS short understanding on global value chains untuk memperkuat rantai nilai global. Upaya tersebut mencakup digitalisasi dokumen perdagangan, peningkatan konektivitas serta penguatan kawasan ekonomi khusus dan kapasitas industri. Dan poin yang keempat yaitu mencakup BRICS principle to facilitate digitally delivered service across border. Inisiatif itu mendorong ke perdagangan jasa digital, kemudian memperluas perdagangan intra BRICS, meningkatkan keterampilan digital, perkuat ekonomi digital di negara-negara berkembang. Sementara itu, Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal menegaskan, negara-negara anggota BRICS telah menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kerjasama perdagangan dan ekonomi. Ia berharap kerjasama itu dilanjutkan ketika Tiongkok nanti memegang keketuaan BRICS pada 2027 nanti.
1: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
2: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
1: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
2: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

Ya, demikian kebersamaan kita di paket acara musik dan informasi mengawali sesi malam ini. Saya sudah akhiri sampai di sini. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda ya pendengar, sudah ikutan di acara-acara kami yang sudah digelar untuk pendengar. Baik, dan saat ini sudah di menit ke-31 dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, saya akan segera hadirkan paket acara kami selanjutnya untuk Anda, yaitu Religi Mimbar Agama malam ini. Oke, untuk kesempatan malam ini kita hadirkan mimbar agama kepada Bapak Saudara umat Hindu yang berbahagia yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya. Untuk itu selamat malam, saya mengucapkan kabar baik untuk Anda dan terimalah salam dari kami yang bertugas. Om Swastiastu, semoga senantiasa dalam lindungan yang kuasa tentunya. Dan inilah acara kami selanjutnya untuk Anda, Mimbar Agama Malam. Dan langsung kami hadirkan paket Mimbar Hindu edisi hari ini, Rabu 12 Agustus, dengan judul Asli Bukan Sekedar Banten, diantarkan oleh Agung Kartono. Nah, pendengar, selamat mendengarkan.

Om Abhignamastu Namsidam Om Wakartunda Mahakaya Surya Kotim Sama Praba Nirwignam Kurume Dewa Suba Karesu Sarwada. O Dewa yang bersinar dengan gading yang belang, dengan tubuh yang besar, dengan kemilauan jutaan cahaya matahari, buatlah usahaku dan semua kegiatanku bebas dari segala rintangan. Om Swastiastu. Sahabat Dharma yang berbahagia, pernahkah Anda berdiri di depan altar atau pelataran pura, menatap tumpukan banten yang begitu cantik, lalu tiba-tiba muncul sebuah renungan? Jika Tuhan adalah pemilik alam semesta ini, apakah beliau benar-benar memerlukan materi yang kita haturkan ini? Atau jangan-jangan banten yang kita bawa hanyalah bungkus dari sebuah yang jauh lebih besar? Kita hidup di zaman di mana ritual seringkali menjadi sebuah perlombaan estetika. Kita sibuk memastikan janur melengkung sempurna, bunga-bunga segar tertata dengan indah, dan upakara terlihat begitu megah. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Itu adalah sebuah bakti atau bentuk bakti. Namun, ada bahaya yang mengintai di baliknya, yaitu ketika kita merasa tugas kita sudah selesai atau lunas hanya karena kita sudah mengaturkan banten saja.

Sahabat Dharma, tema kita hari ini adalah sebuah ajakan untuk melangkah lebih jauh, yaitu aksi bukan sekedar banten. Kita akan berbicara tentang bagaimana menjadikan kejujuran kita saat bekerja sebagai banten. Bagaimana menjadikan kesabaran kita saat menghadapi masalah sebagai sebuah japa. Dan bagaimana menjadikan tangan yang menolong sesama sebagai wujud yajna yang paling nyata. Dalam Bhagavad Gita Adiyaya 9 Sloka 26 disebutkan, Patram Puspam Phalam Toyam Yomi Bhaktya Prayajati, yang artinya, sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah atau seteguk air, jika dipersembahkan dengan cinta dan ketulusan, maka aku terima. Kata kunci bukan pada buah atau dedaunnya, tapi pada cinta dan ketulusan yang mengikutinya. Cinta itulah yang kemudian harus bertransformasi menjadi aksi. Karena apa gunanya banten yang mahal jika tangan yang sama masih digunakan untuk menyakiti? Apa gunanya dupa yang wangi jika ucapan kita masih meninggalkan luka di hati orang lain? Karena beragama bukan hanya soal bagaimana kita menyembah, tapi bagaimana kita mencintai semesta ini melalui tindakan yang nyata. Sahabat Dharma, mari kita coba membedah lebih dalam apa itu sebenarnya arti kata dari yajna. Apakah kata ini hanya berhenti pada ritual yang kita lihat di pura? Secara etimologi, dalam bahasa Sanskerta, kata yajna berasal dari akar katanya memiliki makna yang sangat luas dan sangat indah. Yajs berarti memuja, menghormati, atau mempersembahkan. Jadi esensi dari yajs adalah sebuah tindakan pengabdian yang tulus. Menariknya, dalam tradisi Weda, yajna tidak pernah didefinisikan secara sempit hanya sebagai benda fisik. Coba kita bayangkan sejenak. Jika kita hanya mengartikan yajna sebagai banten, maka bagaimana dengan mereka yang sedang sakit dan tidak mampu membuat sarana? Bagaimana dengan mereka yang mungkin sedang dalam keterbatasan ekonomi sehingga tidak bisa membeli sarana upakara yang megah? Apakah pengabdian mereka menjadi tidak bernilai di mata Tuhan? Tentu saja tidak. Justru disinilah keindahan ajaran kita. Yajna adalah sebuah spektrum yang sangat luas. Ada 3 pilar utama yang menyusun sebuah persembahan yang utuh, yaitu pikiran, tenaga, dan juga materi. Pertama, yajna melalui pikiran. Seringkali kita sebut sebagai manacika yajna. Saat Anda mendoakan kesembuhan untuk teman yang sedang sakit, saat Anda menenangkan hati seseorang yang sedang kalut, atau bahkan sesederhananya saat Anda berusaha menjaga pikiran agar tetap positif dan tidak dipenuhi oleh rasa iri atau dengki, itu adalah yajna. Pikiran yang jernih dan penuh kasih adalah banten paling wangi yang bisa kita haturkan ke hadapan Brahman atau Tuhan. Kedua, yajna melalui tenaga, atau dalam bahasa kerennya kayika yajna. Sahabat Dharma, saat Anda meluangkan waktu untuk membersihkan lingkungan sekitar, saat Anda membantu tetangga yang sedang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan, atau saat Anda bekerja dengan penuh dedikasi dan kejujuran di kantor, tenaga yang Anda keluarkan adalah persembahan, dan tetes keringat yang Anda membantu sesama adalah persembahan yang suci. Dan yang ketiga adalah yajna melalui materi, yang sering kita lihat dalam bentuk upakara atau banten. Materi ini atau di sini sebenarnya adalah simbol atau representasi dari rasa syukur kita atas segala rezeki yang diberikan oleh alam semesta. Banten itu penting sebagai sarana, sebagai bahasa visual kita, tapi itu bukanlah satu-satunya jalan. Jadi sahabat Dharma, kalau hari ini Anda merasa belum mampu menghaturkan banten yang megah, jangan berkecil hati
Karena yatnya yang sejati tidak diukur dari seberapa banyak janur yang Anda habiskan, tapi dari seberapa banyak tenaga yang Anda dedikasikan untuk kebijaksanaan, dan seberapa tulus pikiran Anda terpaut kepadanya. Ingatlah, Tuhan tidak melihat label harga dari persembahan kita. Tuhan melihat getaran ketulusan di balik setiap aksi kita, karena yatnya adalah tentang menjadi, bukan tentang memiliki. Mungkin selama ini kita sering merasa bangga karena sudah mengaturkan banten yang besar, megah, dan menghabiskan banyak biaya. Namun disampaikan di dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 4 Sloka 33, Sriyandaviyatmat Yajit.

Sampayate, yang artinya, wahai Arjuna, persembahan berupa ilmu pengetahuan jauh lebih mulia derajatnya daripada persembahan materi, karena sesungguhnya segala macam kerja dan ritual itu pada akhirnya bermuara pada ilmu pengetahuan. Sahabat Dharma, coba kita resapi kalimat ini. Mengapa ilmu pengetahuan dan aksi nyata disebut lebih mulia dari materi? Karena materi itu bias, habis dimakan waktu. Banten yang kita haturkan pagi ini, sore nanti mungkin sudah layu. Namun jenana atau pemahaman yang kita miliki akan berubah menjadi perilaku, menjadi aksi, ketika Anda paham bahwa menolong orang adalah bagian dari memuja Tuhan. Maka setiap langkah kaki Anda menjadi doa dan tidak pernah berhenti. Inilah yang dimaksud bahwa semua ritual harus bermuara pada kesadaran dan pengetahuan. Lalu mungkin muncul pertanyaan di hati para sahabat Dharma. Lalu bagaimana dengan kami yang sederhana? Apakah persembahan kami yang kecil ini tidak berarti? Dijelaskan dalam Bhagavad Gita Adiyaya 9 Sloka 26 dijelaskan, siapapun yang bersujud kepadaku dengan mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, atau seteguk air, aku terima sebagai persembahan dari orang yang berhati suci. Keterkaitan antara kedua sloka ini sangat luar biasa. Sloka yang pertama tadi pada Adiyaya 4 Sloka 33 menyentil ego kita agar jangan hanya terjebak pada kemegahan materi, melainkan kejarlah kualitas diri dan aksi yang nyata. Sedangkan sloka kedua, yaitu Adiyaya 9 Sloka 26, mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak sedang menilai harga dari persembahan kita, melainkan ketulusan yang ada di dalamnya. Sahabat Dharma, daun, bunga, buah, dan air yang disebutkan tadi sebenarnya adalah simbol dari kesederhanaan hidup. Jika kita tarik ke dalam konteks aksi nyata, sehelai daun bisa berarti suatu perkataan baik yang menyejukkan. Seteguk air berarti bantuan kecil kepada orang lain yang sedang kehausan akan keadilan. Tuhan menerima itu semua selama ada bakti dan cinta kasih di dalamnya. Jadi keterkaitan sloka-sloka ini membawa kita pada satu kesimpulan besar. Ritual tanpa pengetahuan adalah kosong. Namun pengetahuan tanpa aksi yang nyata adalah sia-sia. Banten adalah sarana untuk melatih disiplin dan rasa syukur kita. Tapi target akhirnya adalah perubahan perilaku kita di dunia nyata. Menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Itulah puncak dari segalanya yatnya. Karena pada akhirnya Tuhan tidak memeriksa seberapa tinggi tumpukan banten yang kita haturkan, tetapi seberapa luas kedamaian yang kita tebarkan di hati orang-orang di sekitar kita.

Nah, sahabat Dharma, setelah kita memahami landasan suci dari Bhagavad Gita tadi, sekarang tiba saatnya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Lalu bagaimana cara saya melakukan yatnya tanpa banten dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita mengubah rutinitas yang membosankan menjadi sebuah persembahan yang suci? Sahabat Dharma, aksi sebagai yatnya itu tidak harus selalu terlihat spektakuler atau besar. Ingat, Tuhan mencintai ketulusan dalam hal-hal kecil. Mari kita lihat profesi kita masing-masing. Jika Anda adalah seorang ASN atau pekerja kantoran, bekerjalah dengan jujur, datang tepat waktu, dan melayani masyarakat dengan senyum, tulus tanpa mengharapkan uang pelicin. Itu adalah yatnya yang luar biasa. Anda sedang mempersembahkan integritas Anda kepada Tuhan melalui pekerjaan Anda. Atau mari kita lihat ke lingkungan sekitar kita. Saat ini, bumi kita, alam kita yang kita cintai sedang berteriak kepada kita untuk meminta tolong. Nah, aksi nyata yang dapat kita lakukan adalah menjaga kebersihan, tidak membuang sampah plastik ke laut, atau sekedar menanam satu pohon di halaman rumah kita. Ini adalah wujud nyata dari buta yatnya. Itu adalah cara kita menghargai Tuhan melalui ciptaannya. Bukankah lebih mulia mengaturkan satu aksi nyata menjaga kebersihan alam daripada mengaturkan banten yang banyak namun sampahnya justru mencemari lingkungan? Lalu bagaimana di dalam lingkungan keluarga? Sahabat Dharma, mendengarkan keluh kesah pasangan dengan sabar, mendidik anak-anak dengan kasih sayang agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur, atau merawat orang tua yang sedang sakit dengan penuh bakti. Itu adalah pitrayatnya dalam bentuk aksi. Kadang kita sibuk mencari berkat ke tempat yang jauh, padahal Tuhan sedang menunggu kita di wajah orang tua kita sendiri, menanti bakti nyata kepada kita di sana. Sahabat Dharma, dalam kehidupan sosial kita yang penuh dengan keberagaman ini, aksi nyata untuk menjaga persaudaraan, menjaga toleransi, dan hidup berdampingan dengan rukun tanpa melihat perbedaan, itu adalah manusayatnya yang paling tinggi nilainya. Saat kita berbagi makanan dengan tetangga yang sedang kesulitan, atau memberikan bantuan tenaga saat ada yang berduka tanpa melihat latar belakangnya, disanalah ajaran Tattwam Asi, aku adalah engkau, benar-benar hidup dengan nyata. Jadi jangan pernah merasa kecil jika hari ini saku kita sedang tipis untuk membuat upakara yang megah. Jangan pernah merasa kurang berbakti jika kita belum bisa mengaturkan banten yang menjulang. Karena sesungguhnya setiap kata yang kita ucapkan, setiap tenaga yang kita gunakan untuk menolong sesama, dan setiap kejujuran yang kita pertahankan di tengah godaan adalah bentuk banten kehidupan yang harumnya sampai ke langit. Pertanyaannya sekarang bukan lagi berapa banyak banten yang kita buat hari ini, melainkan sudahkah aksi kita hari ini menjadi manfaat bagi orang lain? Karena disitulah letak perbedaan antara beragama secara ritual dan beragama secara spiritual. Sahabat Dharma, satu hal yang perlu kita ingat, banten, upakara, dan ritual bukanlah beban. Mereka adalah bahasa cinta, sarana kita untuk mendisiplinkan, dan cara kita untuk fokus kepada Sang Pencipta. Namun jangan sampai kita berhenti hanya pada bahasa itu saja, tanpa pernah melakukan tindakan nyata yang sebenarnya. Bayangkan jika hidup kita adalah sebuah talam banten yang besar. Pikiran kita adalah bunganya, perkataan kita adalah aromanya, dan aksi nyata kita adalah isinya. Apa gunanya talam itu terlihat indah dari luar jika di dalamnya kosong tanpa makna? Tuhan tidak hanya menunggu kita di pura. Beliau menunggu kita di meja kantor saat kita sedang memegang amanah. Beliau menunggu kita di jalanan saat ada orang tua yang butuh bantuan menyeberang. Beliau menunggu kita di rumah dalam senyum keluarga kita. Mari kita ubah pola pikir kita. Jangan lagi beragama hanya karena takut akan dosa atau sekedar menggugurkan kewajiban adat.
Mari kita beragama dengan penuh kesadaran. Jika hari ini Anda belum bisa mengaturkan penyenang, maka jadilah penyenang atau pembawa kesenangan dan kedamaian bagi orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda belum sempat mengaturkan dupa, maka jadilah seperti dupa, yang meskipun dirinya terbakar habis, ia tetap memberikan keharuman bagi sekelilingnya melalui pengabdian dan pengorbanan Anda. Sahabat Dharma, esensi dari yatnya adalah ketulusan untuk melepaskan ego, melepaskan rasa paling benar, melepaskan sifat serakah, dan menggantinya dengan semangat melayani. Karena pada akhirnya saat kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan ditanya seberapa banyak banten yang sudah kita buat, tetapi seberapa banyak cinta yang sudah kita tebarkan melalui aksi nyata kita. Mari kita tutup siaran ini dengan sebuah niat dalam hati. Hari ini saya akan menjadikan setiap pekerjaan saya sebagai persembahan terbaik untuk Tuhan. Mari kita tutup siaran ini dengan sama-sama mengucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.

Ya, demikian tadi kita sudah ikuti dan dengarkan bersama sajian mimbar agama malam bagi saudara umat Hindu yang berbahagia. Demikian sudah diantarkan tadi juga paket mimbar untuk malam ini dan Anda sudah mendengarkan, bukan? Dan kita akan akhiri sesi acara ini, kita akan beranjak lagi ke acara lain. Terima kasih untuk kebersamaannya untuk saudara umat Hindu dan saya ucapkan selamat malam dan Om Swastiastu. Semoga senantiasa dalam kesehatan yang baik dan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Program Satu Radio Republik Indonesia Moon selanjutnya akan menghadirkan paket acara kami berikutnya untuk Anda. Akan hadir selanjutnya drama radio atau sandiwara radio malam ini. Baik, pendengar, stay tune, nanti akan hadir paket sandiwara radio dan di acara-acara selanjutnya kami juga menyapa Anda lebih lanjut.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang, ya nih rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah pas bel masuk langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor. Apa

0: ya Allah, berkati keringatnya. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
1: Ayah, ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya nak, ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi, sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini, Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami gak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

Tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

Derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Malam-malam ini masih terus bersama dengan Anda, pendengar, dan tadi sudah kita dengarkan sajian drama radio, di mana tadi menampilkan persembahan drama radio di edisi siar malam ini, 12 Agustus 2026. Ada persembahan dari RRI Ranai dengan judul Sepeda Tua Ayah. Nah, pendengar, selepas itu juga ada beberapa pesan dan musik yang sudah dipersembahkan untuk Anda. Menempatkan saat ini di menit ke-30 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, masih ada 30 menit lagi kita akan menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur, pendengar. Baik. Nanti juga ada informasi-informasi menarik, informasi-informasi penting untuk Anda ketahui dan Anda dengarkan, ya. Untuk itu yang lagi concern bersama saya kembali ucapkan selamat malam kepada Anda semua, apalagi di tengah menikmati suasana makan malam. Ya, nikmatilah makanan malam yang tersedia di saat ini, apapun kualitasnya, apapun kuantitasnya, apapun menunya, dinikmati saja, ya. Oke, dan tetap mensyukuri. Kali ini sedikit atau banyak, ya udahlah.

Pendengar, dari waktu ke waktu ada apa dengan permasalahan perminyakan di Indonesia? Ya, pemerintah mulai mengkaji pembatasan pembelian BBM subsidi, khususnya Pertalite. Di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi, banyak masyarakat golongan mampu beralih ke Pertalite. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli BBM subsidi. Rencana tersebut dibahas Menkeu bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam rakor yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan kemarin. Membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk kalangan tingkat atas. Mungkin yang desil 9 dan 10. Supaya nanti bukan sekarang, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap, kata Purbaya. Dikatakan pula pembatasan Pertalite tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Ini masih ancang-ancang. Jadi untuk sementara Pertalite masih dijual seperti biasanya. Pemerintah masih mempersiapkan sistem dan mekanisme implementasinya. Jika diterapkan, kebijakan tersebut direncanakan berjalan secara bertahap. Salah satu pertimbangan pemerintah adalah sistem yang dimiliki oleh PT Pertamina dinilai sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan pembatasan subsidi BBM. Pemerintah juga melihat penyaluran BBM subsidi selama ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena itu, pembatasan konsumsi bagi kelompok masyarakat yang tergolong masyarakat mampu atau berpenghasilan lebih tinggi atau kaya menjadi salah satu opsi yang tengah dikaji. Dan pada saatnya nanti, mereka yang punya penghasilan tinggi atau tergolong dalam masyarakat atau warga kaya atau elit akan tidak lagi membeli BBM atau tidak diperbolehkan lagi membeli BBM Pertalite atau BBM bersubsidi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan pembatasan Pertalite tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar subsidi energi diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya. Menurut Bahlil, masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi semestinya tidak menikmati subsidi yang diberikan pemerintah. Dikatakan pula pemerintah sedang membahas sistem yang dapat memastikan subsidi energi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah dapat disalurkan secara tepat sasaran. Selain mempertimbangkan tingkat ekonomi masyarakat, pemerintah juga masih mengkaji mekanisme pembatasan berdasarkan jenis kendaraan. Bahlil menilai jenis kendaraan dapat menjadi salah satu indikator dalam menentukan kelompok masyarakat yang masih berhak menggunakan BBM bersubsidi. Semua harus tahu bahwa BBM bersubsidi adalah khusus bagi masyarakat yang kurang mampu atau berekonomi rendah. Jadi untuk yang ekonomi menengah ke atas tidak akan lagi diperkenankan membeli BBM bersubsidi, dalam hal ini Pertalite. Dengan demikian rencana pembatasan Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 saat ini akan belum menjadi kebijakan yang belum bisa diberlakukan. Ini masih dalam tahapan atau kajian. Pemerintah masih melakukan kajian mengenai mekanisme, sistem penyaluran, serta kriteria kendaraan dan konsumen yang akan terdampak. Menyoal dengan permasalahan masih adanya Pertalite minyak BBM bersubsidi yang dijual oleh pengecer di pinggir-pinggir jalan, itu suatu waktu akan dikaji dan akan segera dilakukan tindakan penghapusan. Apalagi yang dijual dengan dispenser-dispenser mini atau Pertamini yang ada di pinggir jalan. Semuanya itu akan dibatasi dan ditiadakan pada saatnya nanti. Jika kebijakan tersebut nantinya diterapkan, pemerintah berencana melakukannya secara bertahap dengan tujuan utama memperbaiki ketepatan sasaran subsidi BBM. Sebab BBM bersubsidi tidak boleh dibeli dan dijual kembali oleh masyarakat.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Sobat RRI, siapa yang tidak kenal lagu ini?
1: 17 Agustus tahun 45.
0: Ya, itulah lagu Hari Merdeka ciptaan H. Mutahar. Salah satu lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan saat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan irama yang penuh semangat dan lirik sederhana yang gampang dihafal dan pesannya sangat dalam, menjadi pengingat bahwa kemerdekaan itu adalah hasil perjuangan besar dari para pahlawan. Jadi, setiap kali kita menyanyikannya, jangan cuma ikut nada, tapi mari hayati maknanya. Karena kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tapi juga tanggung jawab kita untuk mengisinya.

0: Y'all are getting love in and stop, yo.
1: Eh, tahu tidak? Sekarang Indonesia lagi serius banget perkuat pertahanan.
2: Pertahanan? Yang soal tentara-tentara gitu?
1: Iya, tapi tidak cuma itu. Sistem keamanannya dibenahi. Teknologi militernya juga makin canggih. Biar kita siap kalau ada ancaman.
2: Oh gitu. Terus pengaruhnya ke kita apa?
1: Banyak. Pemerintah juga dorong kemandirian. Kayak swasembada pangan, energi, air, sampai ngembangin ekonomi kreatif. Ekonomi hijau sama ekonomi biru.
2: Ekonomi biru itu yang soal laut-laut itu kan?
1: Iya, pemanfaatan laut tapi tetap ramah lingkungan. Intinya, Indonesia pengen bisa berdiri sendiri.
2: Berarti kita makin kuat dong.
1: Tentu, kalau negara kuat, rakyat juga aman dan ikut maju.

0: Ya, mendengar berakhirnya lagu tadi dari Sia dengan One One, maka saya akhiri juga sesi acara hiburan plus informasi untuk Anda di saat ini. Karena saat ini juga tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak informasi-informasi dalam Warta Berita. Sesi Warta Berita, saya akan kembali lagi untuk Anda mendengar.
1: Mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Gowasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Oh, saya tadi ingin melihat gimana.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
2: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya nggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
4: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Miftia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
5: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITD dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang keterima dari jalur SNMP. Kemudian pengalaman pemahaman pengalaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
6: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina.
4: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
7: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
4: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Nah, yang kedua nanti dibiayai, dimodali oleh
9: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
8: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
10: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
9: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
9: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
11: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
9: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
12: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
9: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
13: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
14: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
13: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
15: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
13: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
16: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
17: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
16: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi
17: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
18: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
17: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
19: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
20: Kami ini open untuk siapapun boleh bersama. Dan selama satu bulan untuk HUT TNI ini TNI dan TNI dan Para pemirsa, ini pada masa ini akan menjadi yang sangat penting untuk kita dalam
1: Niar.
19: Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September.

0: Hai sahabat data, tahukah kamu, Sensus Ekonomi 2026 akan hadir mencatat seluruh aktivitas ekonomi di seluruh penjuru negeri. Tidak hanya usaha yang menghasilkan keuntungan, lembaga non-profit seperti masjid juga akan didata di Sensus Ekonomi 2026. Yuk, mari sama-sama kita memahami gambaran perekonomian di Indonesia dengan cara mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, kita sudah tadi simak berbagai informasi yang dihadirkan lewat Warta Berita Pro3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan kembali lagi Anda bersama dengan kami, masih di sini Pro1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk acara selanjutnya. 35 menit sudah dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Acara kami selanjutnya untuk Anda pendengar, yaitu di Ruang Rindu. Kita hanya buka sekitar 30 menit ke depan saja ya. Ya, Ruang Rindu malam ini bersama Pro1 dari Ambon hanya 30 menit saja. Jadi kalau ada yang mau berkesempatan untuk bergabung, silakan bergabung. Manfaatkan waktu minim yang tersisa ini ya. Ya, manfaatkan sedikit waktu yang saya buka untuk Anda. Karena nanti di pukul 22, jadi pukul 22 kita langsung tancap gas bergabung bersama RRI Pro1 lainnya di Indonesia untuk gelar Ruang Rindu Berjaringan Nasional malam ini. Ya, dan malam ini Ruang Rindu Berjaringan Nasional itu akan menghadirkan sosok penyanyi yang begitu populer di zamannya, mulai dari 70-an, 80-an ya, yang begitu top di era 70-an, 80-an. Penyanyi ini namanya sudah tidak asing lagi, yaitu Ari Kusmiran. Iya. Bayangkan ya pendengar ya, Ari Kusmiran. Iya. Dan nanti sebentar nanti ada bersama Yudi Ismail dan Ita Purnamasari sebagai host langsung dari Pro1 Jakarta ya, di Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Oke, saya juga merupakan salah satu pengagum, salah satu orang yang suka dan senang sama lagu-lagunya Ari Kusmiran ya. Oke. Beberapa lagu hits Ari Kusmiran ya. Seperti andalannya Terkenang Selalu. Terus apa lagi Ari Kusmiran? Oke. Pokoknya nanti sebentar ya, kita dengar saja ternyata suara penyanyi yang satu ini nanti di Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Ya, mudah-mudahan saya juga nanti akan coba terobos, nanti gabung aja ya bersama teman-teman lain. Soalnya ini fans penyanyi berat saya ini ya, di 70-80-an, Ari Kusmiran. Saya ingin ngomong-ngomong sama Mbak Ari Kusmiran ya. Oke, baik, mudah-mudahan saja tidak ada kendala, sebentar nanti saya lolong, bisa tembus nanti di jalurnya Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Sekalipun saya di sini juga lagi gelar Ruang Rindu, tapi saya ingin gabung secara nasional. Kan tidak ada yang melarang ya, tidak ada undang-undang yang melarang kalau penyiar Pro1 nanti bisa gabung di Ruang Rindu. Oh tidak ya. Oke. Kalau ingin gabung silakan, asal jangan borong, jangan memonopoli ya. Oke. Ini juga ya sekali saja ini seumur hidup nih, sampai seumur hidup saya ini ya. Oke, mudah-mudahan ya dimuluskan nanti. Nah baik, saya tidak membawa waktu karena waktu kita tidak banyak untuk Ruang Rindu bersama Pro1 dari Ambon. Saat ini saya langsung buka acaranya. Kalau ada yang mau langsung bergabung, langsung telepon saja di jalur yang tersedia. Ya, jangan tunggu lama. Kalau lama-lama ditunggu, ya saya sendiri juga bakal bosan ya. Oke, kalau lama menunggu saya bosan. Ya, coba bayangkan kalau Anda menunggu seseorang, kalau yang ditunggu lama-lama tidak datang, dijanji misalnya jam 8, datangnya jam 9, pasti kan bosan. Alah, nunggu 10 menit aja udah lama, apalagi sampai 1 jam. Ya, sama halnya dengan saya. Kalau nunggu-nunggu lama, kalau tidak ada ya udah, ya cabut aja gitu ya, lepas aja gitu, daripada jadi beban. Oke, baik.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI.

Dan untuk malam ini kita tampil dengan lagu-lagu mancanegara ya, sepanjang tahun 2000-an. Nah, silakan, kesempatan sudah dibuka untuk Anda pendengar. Dipilih-pilih ya, ditentukan lagu pilihannya untuk Ruang Rindu. Kalau mau bergabung silakan, saya cuma nanti sampai di pukul 22. Dan kita nanti akan bergabung dengan RRI seluruh Indonesia, RRI Pro 1 seluruh Indonesia, untuk Ruang Rindu berjaringan nasional nanti. 3834921 dibuka untuk Anda saat ini. Selamat malam untuk semua pecinta acara Ruang Rindu, yang di Wonosobo, yang di Depok, yang di Kebun Jeruk, yang di Bunaken, yang di Malalayang, yang di Manado, yang ada di Palu, yang ada di Parigi Mutong, yang ada di Pindrang, ya. Selamat malam semuanya. Yang ada di Flores, yang ada di ND, yang ada di Kupang, apa kabar? Yang ada di Lampung, yang ada di Aceh, teman-teman kita yang biasanya gabung-gabung ke sini, ya. Kemudian yang ada di Gorontalo, apa kabar? Selamat malam, ya. Oke, baik. Sambil menunggu yang mau bergabung, ya, ada beberapa tembang saya sudah disiapkan di sini untuk Anda, di antaranya dari Coldplay, kemudian juga dari Ed Sheeran, terus juga ada dari siapa ini? Dari Kylie Minogue, ada dari Lady Gaga, ya. Lady Gaga dengan tembang anyarnya, tembang salah satu tembang hitsnya itu Always Remember You This, ya. Yeah. Always Remember Us This Way. Kemudian tadi dari siapa tadi? Dari Ed Sheeran. Sheeran saya pilihkan lagunya ada apa ya? Di sini ada Nothing on You, bisa South of the Border juga bisa, ya. Oke. Okay. Kemudian tadi juga dari Coldplay, ya. Coldplay saya coba pilih dari diantaranya dari ada Besqui, ada Champion of the World, ada Daddy, juga ada Orphans, ya.

Okay, di sini ada lagu juga dari Luis Capaldi, Someone You Love ya, saya tempatkan. Karena saya tahu ada pendengar kita yang sering-sering beberapa kali mintanya lagu Luis Capaldi. Ada yang di Bogor ya. Tapi yang di Bogor belakangan ini absen terus ini ya, untuk Dinda di Bogor. Lagi persiapan lomba 17-an ya. Lomba naik pohon pinang, panjat pinang, atau mau tarik tambang ini. Okay. Atau lomba apa, makan kerupuk atau lomba masak nih ya. Lomba main bola pakai daster untuk bapak-bapak. Lompat karung. Atau lomba itu ya, itu egrang. Waduh, seru ya. Iya, baik. Jangan lupa untuk berkirim pesan Anda lewat WhatsApp di 0813-5624-5886 ya. Baik pesan suara maupun pesan teks ya. Oke. Saya turunkan dulu musik sambil nantikan kehadiran Anda. Nanti kalau ada, saya langsung sambut atau respon teleponnya Anda berdengar.

Ya, hanya tinggal beberapa menit saja untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon. Dan di pukul 22 ke depan, kita segera bergabung dengan Pro 1 RRI seluruh Indonesia untuk Ruang Rindu berjaringan nasional. Dan bersama bintang tamu malam ini di Ruang Rindu Nasional ada Ari Kusmiran, pendengar ya. Berarti malam ini Ruang Rindu Nasional ya tampil dengan tema lagu-lagu nostalgia ya. Soalnya bintang tamunya juga penyanyi Indonesia jadul ya, 60-an, 70-an, sampai 80-an pendengar ya. Ya, baik. Nah, selamat malam untuk Ira di Batu Merah. Kemudian juga untuk Bunda Yos, terima kasih juga untuk ucapan selamat tugasnya. Ya, biasa Bunda ya, jelang 17 Agustus. So, pasti kebutuhan agak sedikit meningkat ya, khusus untuk adik-adik. Anak-anak sekolahan ya, harus cari ini, harus cari itu. Apalagi kalau ada lomba-lomba atau mungkin ada karnaval ya, so pasti harus cari baju ya, baju-baju daerah atau mungkin baju-baju seragam khusus ya, misalnya harus pakai baju mirip tentara lah, polisi lah atau apalah begitu ya kan. Atau baju daerah mana gitu ya. Biasa, namanya juga jalan 17 Agustus, jadi ya sedikit merepotkan gitu. Tapi setahun sekali aja ya, jadi tidak apalah, dimaklumi ya. Untuk Ade Nyongki dan Ade Uti ya, tetap semangat ya. Ini sudah mau dekat 17 Agustus nih ya, siap-siap ikut upacara. Ikut lomba juga ya, lomba makan kerupuk, lomba lompat karung, dan macam-macam lomba ya. Kalau ada di gelar di sekolah ya diikut saja gitu, siapa tahu dapat hadiahnya banyak. Kalau ada lomba naik pohon pinang ya, panjat pinang, ya ikut saja. Baik. Wah, seru juga ya sama Bunda Wiga di Wonosobo ya, sehari ini ya, dari mulai sudah berapa hari kemarin ya, sampai saat ini juga ikut berbagai macam lomba ya di seputaran Wonosobo. Ada lombanya untuk ibu-ibu, lomba untuk anak-anak, lomba untuk para bapak-bapak, kaum lelaki ya. Belum lagi ada pertemuan-pertemuan sama pendengar-pendengar RRI di sana ya. Oke, ada pembentukan pengurus yang baru dan lain-lain sebagainya. Yes. Nah ini ya Ira, kakak tolong putarkan lagu dari Rihanna dong, 2025, katanya Friend of Mine gitu ya. Oh iya, ada, kebetulan ada ya. Nanti saya langsung putar saja sekaligus ini lagu terakhir, dan kita akan break langsung, siap ikuti siaran Ruang Rindu berjaringan nasional. Rindu.

Ya, sedemikianlah kami sudah menemani Anda di Ruang Rindu yang hanya 30 menit berlangsung. Ya, biasa untuk hari Rabu ya. Waktu Ruang Rindunya Pro Satya dari Ambon memang dipangkas. Karena kita harus bergabung dengan RRI seluruh Indonesia untuk ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Seperti biasa untuk setiap Rabu malam pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta dan juga RRI Pro 1 lainnya untuk sama-sama menyiarkan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu malam ini dengan menampilkan bintang tamu atau guest star malam ini ada Mbak Ari Kusmiran, pendengar.

0: menyampaikan Pancasila Buddhis dengan benar, maka kita harus memiliki yang namanya samwara, yaitu pengendalian diri. Nah, salah satunya adalah sila samwara, yaitu pengendalian diri melalui kemoralan. Nah, dalam hal ini berarti kita bisa mengontrol apa yang menjadi perbuatan kita. Nah, bentuk perbuatan kita ada dua. Pertama adalah kusala karma, yang kedua adalah akusala karma. Kusala karma adalah perbuatan baik, dan akusala karma adalah perbuatan jahat. Nah, baik itu perbuatan baik atau perbuatan jahat, kusala karma atau akusala karma, itu salurannya melalui tiga pintu. Pertama mano, dua waci, tiga kaya. Jadi pertama sumbernya dari pikiran, kedua sumbernya dari ucapan, dan ketiga sumbernya dari perbuatan badan jasmani. Dan semua perbuatan baik yang dilakukan melalui ucapan maupun perbuatan badan jasmani, yang penentunya adalah pikiran. Maka kita harus bisa mengendalikan diri. Nah, dengan kita memiliki sila samwara, kita bisa mengontrol ucapan kita yang kita ucapkan. Oh, ucapan saya ini ternyata menfitnah. Oh, ucapan saya ini ternyata bohong. Oh, ucapan saya ini ternyata kasar. Oh, ucapan saya ini ternyata benar. Nah, ketika kita memiliki pengendalian diri, bisa mengontrol semua ucapan kita, ketika kita menyadari bahwa
1: dua dari malam sampai dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia,
0: kita bisa mempraktekkan Pancasila Buddhis dengan benar, maka kita harus memiliki yang namanya samwara, yaitu pengendalian diri. Nah, salah satunya adalah sila samwara, yaitu pengendalian diri melalui kemoralan. Nah, dalam hal ini berarti kita bisa mengontrol apa yang menjadi perbuatan kita. Nah, bentuk perbuatan kita ada dua. Pertama adalah kusala karma, yang kedua adalah akusala karma. Kusala karma adalah perbuatan baik, dan akusala karma adalah perbuatan jahat. Nah, baik itu perbuatan baik atau perbuatan jahat, kusala karma atau akusala karma, itu salurannya melalui tiga pintu. Pertama mano, dua waci, tiga kaya. Jadi pertama sumbernya dari pikiran, kedua sumbernya dari ucapan, dan ketiga sumbernya dari perbuatan badan jasmani. Dan semua perbuatan baik yang dilakukan melalui ucapan maupun perbuatan badan jasmani, yang penentunya adalah pikiran. Maka kita harus bisa mengendalikan diri. Nah, dengan kita memiliki sila samwara, kita bisa mengontrol ucapan kita yang kita ucapkan. Oh, ucapan saya ini ternyata menfitnah. Oh, ucapan saya ini ternyata bohong. Oh, ucapan saya ini ternyata kasar. Oh, ucapan saya ini ternyata benar. Nah, ketika kita memiliki pengendalian diri, bisa mengontrol semua ucapan kita, ketika kita menyadari bahwa ucapan kita itu tidak benar, tidak pantas, kita akan segera bisa mengubah cara berbicara kita. Yang tadinya tidak sopan berbicara menjadi sopan. Ketika berbicara ngalor ngidul tidak ada manfaatnya, kita berbicara yang bisa membuat manfaat baik bagi orang lain maupun diri sendiri. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian perbuatan badan jasmani. Nah, kita bisa mengontrol, oh, perbuatan saya ini ternyata mengambil barang yang sesungguhnya bukan milik kita. Oh, perbuatan saya ini ternyata termasuk kategori korupsi. Oh, perbuatan saya ini termasuk kategori mencuri. Oh, perbuatan saya ini termasuk kategori menganiaya, menyakiti. Oh, termasuk membunuh ini. Nah, ketika kita menyadari semua perbuatan kita itu, maka kita bisa mengontrol perilaku kita. Oh, berjalan lebih hati-hati. Kemudian mencari rezeki lebih hati-hati. Memilih pasangan lebih hati-hati, kemudian bergaul lebih hati-hati dan sebagainya.

0: Iran, cerita pertama bisa
1: terjun ke industri musik itu tahun berapa sih, dan di mana ceritanya, wow. Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga, wow. Kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo waktu itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang, jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up and down.
1: Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow. Wah,
1: dan berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun, kelas 2 SD, and then kelas 2 SD. Terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya, sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo.
1: Mas Jainal.
2: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD saya. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara satu pon ketujuh, aku juara 4 tahun 70, kelas 5 SD. Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara satu 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
2: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya.
1: Aduh.
0: Jomplo singit.
2: Sepak tekong, sepak tekong itu suka. Terus apa gobak soder eling
0: tak. Iya, gobak soder eling. Iya.
2: Gobak soder rekaman itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Diparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini.
0: Ya, aku
2: mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lo kaget wartawan.
1: Ya ampun,
2: kayak gitu-gitu lucu-lucu lah.
0: Oh iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. tumplek-tumplek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya.
0: Wong Surabaya.
2: apa produsernya ya? Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta.
0: Begitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat ya.
0: Oke.
2: Tahun 70.
1: Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Tapi kenangan Desember terus apapun kenangan Desember terus Andi Lumut itu pertama album pertama terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu album kedua.
1: Okay.
2: Lanjut Terkenang Selalu terus apalagi ya itu lagu
1: berarti
2: yang
1: album kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Masih kecil.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum balik tak belum.
1: Kita umuran sekitar ini.
2: Jadi masih udah nggak ngerti mas. namanya pacar terus nggak ngerti
1: belas.
0: Oke, siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dia.
1: Iya, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
2: Ya, itu kita. Yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Oke. Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu gila
0: deh. Oke, siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua
1: terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih Muliakanlah Tuhanmu itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Rini biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu et cetera et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70 like banyak ya, masih banyak itu grand total ada 200 album.
0: Wah, 200 album. Oke. Okay.
2: 200 album ya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang ingin ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada
1: para
0: nanti.
1: Para penelpon ingin ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia.
1: Assalamualaikum. Siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, apa kabar? Sobaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Bang Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
1: Mbak Ari
0: gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Kalau misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ini kan lagu-lagu Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
0: Siap.
3: Mbak Ita, Mbak Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada Mbak Priskila Bang Ebu ya, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera. di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida. Bu
1: Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Yang Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
0: Betul.
2: Masya Allah. Tabarakallah.
4: Iya, tadi sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Ari Kusmiran ya, luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya
0: 200.
4: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya, Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat Mas Yudi sama Mbak Ita.
1: Sama-sama.
4: Ibu Farida mungkin salam ya.
1: Oh, boleh, silakan. Silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar.
0: Okay.
4: Ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
1: Halo Mbak Wulan.
5: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan, silakan.
5: Aku Mbak Ita.
1: Iya, iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
5: Salam Mbak Ari Kusmiran. Ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
5: Setulus Hatimu.
0: Oh, siap.
5: Semurni Cintamu.
2: Luar biasa.
5: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar juga ya, Mbak.
0: Oh iya, pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
5: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun. Ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
5: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
1: Iya, siap, Mbak Wulan.
5: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Ibu Isal di Riau.
1: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
6: Selamat malam, buang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
6: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bu Isal.
6: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
1: Iya, betul.
6: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Oke.
6: Okay. Terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
1: Oke.
6: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Oh iya, siap Bu Isal.
6: Mbak Ari Kesmiran.

0: ditanyain sama Bang Bung Benijo tadi.
1: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A, B, C, D, E, F, G.
0: Oke.
1: Karena kita dari, mungkin Ita juga tahu kan,
2: betul,
1: dari Papri.
2: Betul, iya.
1: Kita langsung ditransfer sekian, nggak ada penjelasan.
2: Nggak
1: ada penjelasan dari lagu A, B, C, D, E, F, G.
0: Pokoknya
2: dapatnya
0: transfer gitu ya, tiba-tiba. Ya.
1: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: ya,
1: juga,
2: kan ada pajaknya
1: baru
2: juga
1: nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
1: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
2: yang
1: terjadi.
2: Ya.
1: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
1: Soalnya ini memang masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul,
1: lebih baik lagi. Transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
1: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z ya.
1: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
2: Ada kemudian, pop jazz juga.
1: Pop jazz, soul, kemudian
2: ada rock juga Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
1: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa.
2: Ya, koplo Mbak.
1: kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa yang ya koplo ya Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik.
2: Kadang-kadang
1: kita udah jenuh musik ini, ganti ke musik
2: nanti
1: ini.
2: Nanti akan kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu Mbak. Jadi muter aja
1: ya,
2: itu Mbak.
1: Ya, pop
2: itu
1: Indonesia kembali.
0: Siap.
1: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
2: Terus ada masanya tahun 90-an itu ada slow rock, Mbak. Nah,
1: itu slow rock termasuk kita pernah Mas Ari ini slow rock.
0: Oke.
1: Dia. Nicky Astria, kita pernah Mas Ari kemudian
2: siapa? Ada almarhum Manika Ardila.
1: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat, ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
2: Ya, betul Mbak Ari.
1: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
2: Setuju.
1: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
1: Itu harus prima betul.
0: Okay.
1: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
2: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Angkat topi ya Mbak.
0: Mari ini ada Bu terus Farida
1: yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
2: Betul sekali keren, Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu Mbak Ari.
1: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
2: teknologi AI, canggih,
1: teknologinya luar biasa.
0: Siap.
1: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
2: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
0: Oke.
1: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu.
2: Bener.

0: Padahal nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak bisa, amat ya. Penyanyi sekarang.
1: Beda zaman,
0: bersyukurlah. Bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
2: Oke.
0: Penyanyi sekarang rugi bener deh.
2: Ini ada
0: ya, kemarin kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut terjun putra putrinya ikut terjun ke musik bari.
0: Metal semua.
1: Weh, mantap.
0: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
2: Okay.
0: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
1: Ya, dimakan yang semua ya, Mbak.
0: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
2: Oke.
1: Tunggu rilisnya loh, Mbak. Mbak
2: Bari, ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang, enggak ini nanyain yang tadi ya. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu
1: Semui Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
2: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
0: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
2: Lali aku, Rek.
0: Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta, karena aku sekolahnya di Sidoarjo, di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta, seminggu itu harus bisa 6 album, 7 album.
2: Gitu. Ternyata
0: jadi,
2: begitu ya?
0: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay, nggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya. Tahun berapa, Bari?
0: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
1: Okay. 78, 79
2: ya.
0: Terus SD. ada John.
1: Ya, John.
2: John.
0: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada
2: gitu
0: yang nyantol satu lagu dan yang nyantol satu lagu.
1: Ada yang populer ya.
2: Siap kalau begitu.
0: Iya, ya, jadi Allah. Saya kadang-kadang kalau di TikTok aku di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
2: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
2: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
1: Siap.
0: Oke.
2: Siap. Yuk dengerin yuk. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
2: Nomor WhatsAppnya gak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai ngobrol sama
1: aja.
2: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Ya, siap.
2: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basera.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau Bengkalis. Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malinau.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekau, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telpon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu,
0: Ari.
1: Sama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita Mbak lanjutkan lagi ya.
2: Siap.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari.
2: Oke.
1: Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Oraono.
1: Weh, Masya Allah. Oraono itu alias
2: aja.
1: Tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus ini benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalism kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
2: Saat itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
2: orang
1: sih.
2: Manajer toh.
1: Iya, belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya. Gitu ya.
2: Langsung Bapak Ibu
1: langsung
2: pulang.
1: Keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini.
1: Tuh.
2: Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produk sendiri bisa.
0: Okay.
2: Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam home working gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work home working gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Santai gitu kan.
2: Iya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan
2: betul,
1: label.
2: Oke.
0: Mbak Ari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak Ari, boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbak Ari.
2: Boleh,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus tambahnya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita Permata Sari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Langsung kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
3: Berapa puluh kabar tahun?
2: Baik, alhamdulillah.
3: Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaan Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya, siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya. Salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Hadi Blangkon, juga Mbak Lita. Kita kita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap. Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak
0: Ita. Sama-sama.
3: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni yang cantik.
0: Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Dua baju poninya itu.
0: Silakan silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aisman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman silakan.
4: Oh, ya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun sopannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap.
4: Makasih,
0: sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Genda di Bondowoso dan semuanya tak terkecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada malam.
1: Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Ini tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu ini ada
2: kembali.
1: Betul, Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor, Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Masya Allah. Keluarga terjun di bidang musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik, Masya Allah, semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian kori ada ini, Masya Allah, benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arkis Meran selama terjun di
0: siap, oke, ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan, aku kan nggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Mbak Ita. Jadi oh yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin amin amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica? Setulus hatiku.
6: Iya. Eh, bukan. Kalau Mbak Ita,
1: ya Mbak Ica,
6: lagu paling sering itu
1: diputar. Nah, itu yang nyanyi banyak. Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, oh yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini oh lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
0: Kok mungkin?
1: Oh, di mana? Eh, malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya.
1: Malam yang
0: entah
1: dingin.
0: Entah di mana kini kau berada.
2: Malam yang dingin lagu festival tuh.
0: Oh, lagu festival. Oke, oke.
6: Entah di mana festival tuh.
2: Melki Gosu.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka.
0: Oh, Ical sukanya lagu itu ya?
6: Heeh. Kayak satu gitu kalau malam-malam.
0: Oh, jadi, siap.
6: Jadi aku tahu lagunya.
0: Oke.
6: Okay. Oke, okay, deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya, Pak. Iya, Pak. Sampai ya,
6: Mbak. Jawabannya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap. Siap, Mbak Ica.
1: Iya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari, kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya.
6: Banyak
0: pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: kayak siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas
0: 5 SD.
2: 5 SD rekaman ya, rekaman sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah meret anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
2: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya. Betul, setuju.
2: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
2: Males pokoknya ngono. Gak usah disebutno semen yang promosi ngono kan. Jadi okay. Harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
2: Satu businessman, satu
1: artis, satu penyanyi. Artis.
2: Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha Yuris, karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
2: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
2: Sudah bisa
1: jagoan semua.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan yang di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
2: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer itu ada Ari Kusmiran.
1: Iya.
2: Okay. Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya akhirnya enggak jadi ya Mbak Ari, aduh.
2: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fatur waktu itu ya, kontrak 10 lagu. Dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu. Tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta, jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
7: Waduh.
2: Wow. Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa, Mbak Ari.
2: Direksinya bingung. Wow. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total, kalau saya sudah kerja total.
1: Bari itu selalu jadi, dalam kondisi prima, Mas Yudi.
7: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
7: Oh, siap. Kita
1: tahu banget.
7: Mbak Ari, dari ada lagi yang disampaikan.
2: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
7: Oke.
2: Kita schedule-nya yang
1: bisa
2: benar
1: berdampingan, kalau, betul.
2: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
2: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu. Tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance. Karena antara suami istri juga harus ada balancing untuk pengertian satu sama lain. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih, Bari.
2: Nah, itu yang poin apa namanya paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
2: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga senang musik semua,
1: betul, Mbak Ari.
7: Oh, iya.
2: Senang musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya.
1: Bisa,
2: jadi ya, suamiku tuh seneng musik juga, mertuaku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
7: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
7: Ini ada Bang Leman di Lampung.
2: Enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal kita rumah tangga itu memang harus kita komit bener, betul, harus betul. Komit kencang itu di situ.
7: Siap.
1: Itu jembari.
7: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
2: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja.
7: gitu. Ya, siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
7: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
2: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal mungkin, Mbak Ari?
2: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
2: Sudah.
1: Kok aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari?
2: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
2: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
7: Oh, konser selanjutnya. Wah, siap.
1: Asik, udah nggak sabar ini.
2: Ya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta, di aduh, aku
1: sering. Mbak Ari nggak ngundang-undang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
7: Siap, oke.
2: Okay. Don't worry.
7: Kemudian
2: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser
1: ya,
2: gitu ya.
1: Gala konser.
7: Oh, siap.
2: Gala konser gitu.
1: Siap,
2: Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
2: Amin.
1: Enggak
2: bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
2: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
2: Ya, betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
7: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ari. Mungkin saking fansnya.
7: Pasti banyak ya.
1: Contohnya kalo apa, Mbak Ari?
2: Terutama cowok-cowok.
1: Pastinya
7: banyak
1: loh.
7: Lah ya. Oke.
2: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ari, saat itu?
2: Aduh, sabar-sabarnya.
1: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
2: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
2: Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola.
7: Sampai watu, Rek.
2: Jadi watu padha ae.
7: Iya.
2: Kita itu manusiawi.
7: Okay. Ya,
2: jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
2: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
7: Siap.
1: Mantap, Mari.
7: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
7: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, iya, Mari ya.
7: Alhamdulillah,
1: ada mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
2: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
7: Masyaallah.
1: Luar biasa.
2: Benar,
1: Mbak Ari.
2: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya Mbak ya. Waduh.
2: Tuh nggak enaknya waktu jarang, sakit itu Mbak. Aku tenggorokan. Waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar.
7: Oke, okay, siap.
1: Sama kayak aku. Enggak,
2: saya aku nak tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wah, wow, jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
2: Enggak bisa sakit buat ngomong ada semua ke 9 bulan.
1: Lah kok lama itu, banget, itu. Mbak Ari?
2: Ya karena aku overuse. Bayangin lo.
1: Oh, iya.
2: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
2: Jadi, oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
2: Tenggorokannya diistirahatkan.
1: Betul,
2: tenggorokannya
1: betul,
2: yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
2: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
7: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
1: Kapal. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
2: didowo ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
1: Ya.
2: Aku gak wani.
1: Lah akhirnya jangan Mbak, ngawal. Katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
2: Aku gak berani operasi, aku ke ada
1: pengobatan
2: non medis,
1: non-medis
2: pakiran namanya, non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
7: Oke.
2: Okay. Itu dikasih jamu, kan diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh,
2: luar biasa. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord ini udah disusul terus sama produser. Suaminya Iis Sugianto dulu kan Bang
1: iya.
2: Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
2: Percoba, udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi hati. Alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
2: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya,
2: Aku dan Dia. Ya adakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
7: Oke.
2: Okay. Terus lagu Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu. Itu terus lagu apalagi Mati Selembut Salju itu cover ya cover.
1: Iya, iya itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
7: Okay.
1: Keren.
2: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
2: Nah, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus kena AC atau
1: ya apa bendino nyanyi Mbak ya.
2: Bendino tak tanpa istirahat
7: ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
1: Oh iya ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
2: Minggu harusnya aku istirahat, aku tuh sampai delosor ya, beber kosong delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Nah, yang aku waktu itu belum merit ya, belum merit delosor aku, ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang, jam 5 sore ri di domo ada tamu dari luar negeri Pak Domo, ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah, jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok piye.
1: Wow.
2: Wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ya, ada ya. Tamu dari Malaysia. Jadi
1: harus menyanyi di situ ya.
2: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
7: Le apa ya?
2: Aku bilang dan jangan lalu saya dia penyanyilan gimana nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan.
7: Okay.
2: Yang bos delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ados sikatan tok ados bisa nyanyi.
7: Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe
1: ini
7: terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndlosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
7: Karena ada tamu dari tamu penting, Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
7: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
2: Menteri.
7: Iya.
2: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
7: Oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini nggak mau penyanyi lain kalau nggak
1: Mbak Ari. Mbak Ari pokoknya.
7: Baiklah kalau begitu.
2: Dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
1: Iya.
2: Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu nggak bisa, nggak boleh dilepas.
7: Ya, yes.
2: Lagu wajib. Di aku masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian gak mau?
1: Ya opo? Oh ya Mbak Ari Kusmiran.
2: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul.
2: Untuk mundur tuh susah.
7: Oke.
2: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
1: Allah. Benar-benar
7: syukur. Okay. Betul, Mbak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
7: Ada Ku Terkenang Selalu. Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Okay. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul

0: Cehayete.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
2: Nyerah ya. Nyerah.
1: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
2: Ingat lagu itu?
0: Iya. Jalan hidupku yang tersesat. Ya.
2: Siap. Oke.
1: Apa donatnya lewat
0: dosaku.
2: Oh, langsung nyanyi bisa.
1: Ya. Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
0: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Kita. Gak apa.
2: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
0: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
2: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
0: Aduh.
1: Nyerah
0: aku.
1: Oke, Joko AS.
2: Penciptanya Joko AS.
0: Emang Joko gak kawin?
2: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
2: Berapa lagu Mbak Ri?
0: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris. Ya. Satu kali lagi.
0: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
0: Oh, satu kali lagi.
2: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ri?
0: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
0: Five B aduh.
1: Oh, salah Mari. Yang benar adalah 13.
2: 13 lagu Mari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
2: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
2: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
0: Sebentar. Sugar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
0: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
2: Apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
2: Oke.
1: Okay. Aduh Bari.
0: Wah, enggak bisa berarti on ini.
2: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Bari.
2: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
2: Padahal di situ ini ada 3 orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
2: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
0: Untuk sebuah nama, untuk aduh itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: nyanyi.
2: Iya ya.
1: Lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
0: Enggak Ade Manuhutu, Isarianto.
2: Cewek semua Mbak Ari.
1: Cewek nih Mbak Ari, cewek.
2: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
2: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal, Mbari.
0: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh, Finis Saryanto bukan ya.
1: Wes, mbak, waktunya wes.
2: Ayo, siapa, boleh kalau masih diinget-inget lagi.
0: Sopo ya, Fe itu sopo. Vera Ferial.
2: Akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
2: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
0: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya.
1: Santi Haryono
0: mau nyebut. Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
2: Oh, oke. Santi Haryono itu ya.
0: Itu adiknya. Iya.
2: Kalau
0: namanya Haryono.
1: Ya, oke.
2: Mbak Anne Rizana?
0: Anne Rizana itu ya salah satu

0: Yang vokal gitu.
1: Oke.
2: Oh, siap kalau begitu.
0: Sama satu lagi, tiga sebetulnya lah.
2: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
2: Vera Ferial, Santi Haryono, dan Anne Rizana.
0: Ya, ya, tiga itu.
2: Iya kan?
0: Ya, Santi itu aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe Kang Vera gitu loh.
2: Iya.
0: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat, Mbak Ari, mohon maaf.
0: Udah makan sendiri, makan sendiri.
2: Oke, oke, oke, oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
0: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang katanya buat Mbak Ari.
2: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak banget ya. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Denny, Bu Farida, dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
2: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
2: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
2: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans,
2: semua
1: fans, ya,
2: ruang rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
2: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya, Mbak Ari dari Pacitan.
2: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih.
0: Terima kasih semuanya.
1: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
2: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
0: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa dan si ya Mbak itu ya.
0: Banyak lo Padang Tambucie, Tambucie.
2: Oh, siap, siap.
1: Ada siapa lagi?
0: Terus, siapa lagi?
2: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
0: Ya.
2: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bentang semuanya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
2: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah menurut saya sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa sekelas hatiku seumur cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah, nyokot versi dari lagu Begadang kan. Kalau nggak salah kalau saya dengar.
0: Betul Mas, betul.
2: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya kan apakah putra atau putri Mbak Ari Kusmiran itu berapa itu kan, dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Mbak Ari Kusmiran. Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai voice note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Mbak Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungai Liat.
2: Oke, siap.
3: Italia, ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
2: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
2: Ya, sama-sama.
3: Atas, responnya atas jawabannya.
2: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Mbak Ari?
0: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
2: Oh, ya. Alah.
0: Itu iya betul, betul lagu Begadang tuh dijawain betul, dan aduh anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, nanti kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
0: Jadi
1: kawat
0: musik yang wah gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang Sound Sun itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tur dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
0: ya,
1: luar biasa banget.
0: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tur, tapi biasa memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
2: Okay.
0: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
2: Oh.
0: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua. Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
2: Pak Hendra di Bandung.
0: Hatur nuhun pisan ya.
2: Siap.
0: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
2: Oke.
0: Okay. Barakallah semuanya, oke.
2: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
0: nyanyi cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
0: Amin.
2: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
0: Ya.
4: Kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
0: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
0: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa. Itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Okay. Se-Jawa Timur. Wow. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum ada.
0: Enggak ada.
1: Enggak
0: ada penyanyi anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
2: Baik.
0: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
2: Siap.
0: Terima kasih.
2: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Banjarmasin nih, Mbak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
0: Amin. Mau, ayo, kesana.
1: Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
2: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu di tepian Sungai Babylon.
2: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
2: Dikit lagi, siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan Bari. Kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmiro.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya.
1: Pro 1
2: ya.
1: Satu, betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuhnya adikku cantik Ita Purnama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para
2: gitu
1: legend,
2: ya.
1: Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Mari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Mari, mereka tetap konstan.
0: Okay.
2: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak. Ari Kusmira,
2: tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Semangat. Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Siap, kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mari, terima kasih banyak sekali lagi. Terima
1: kasih, Mbari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah. Ini lagu terakhir tentu, Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu, Mbari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

Dan peringkat nomor 1 dari Amor. Demikian kita sudah bergabung dengan RRI seluruh Indonesia mengikuti acara Perjaringan Nasional Ruang Rindu untuk hari ini. Terima kasih, dan tanpa terasa kita akan segera mengakhiri juga kebersamaan kita di edisi siar hari ini, Rabu 12 Agustus 2026.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan tetap setia mendengarkan siaran kami dari Radio Republik Indonesia Ambon. Dengan seirama lagu ini maka tuntaslah sudah kami menemani Anda di edisi siaran hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Sesaat lagi kita akan akhiri kebersamaan kami dengan Anda. Kita akan berpisah dan jumpa lagi besok di waktu yang sama, seperti biasa pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, dan di frekuensi yang sama pula, 105,1 FM. Pendengar sebangsa tanah air, sebelum berpisah dan menghilang dari udara, kami kru yang bertugas malam ini, saya Teis Deko penyiar Anda, dibantu rekan petugas teknik studio MCR, petugas di pemancar studio, pemancar Gunung Nona, pemancar air besar Ambon, dan juga security yang ada malam ini. Kami segera mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga bahagia. Selamat beraktivitas. Semoga sukses bagi Anda. Dan akhirnya, kita berpisah saudara, teriring salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 1, Batu Gajah, Ambon. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon.

pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti di hari ini. Kita di Kamis 13 Agustus 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz, AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di hari ini pendengar, kita di Kamis 13 Agustus 2026. Sajian kami untuk Anda pagi hingga malam nanti. Dan saya Jos Roy yang bakal ada untuk Anda pendengar hingga nanti pukul 11 siang nanti. Dan shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk Anda umat Kristiani. Temannya dia pagi ini di Mutiara Pagi hingga pukul 6. Nanti ada renungan untuk Anda pendengar dengan judul Pembawa Kabar Baik, diantarkan oleh Pendeta MJ Rainuni SSI. Kami hadirkan untuk Anda di Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi. Saudara, Mutiara Pagi Kristen Protestan ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen, Kanwil. Sihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu setiap waktu bagi kami dalam menjalani setiap proses hidup kami. Sebagai umat-Mu, betapa kami menyadari sungguh kami membutuhkan tuntunan-Mu setiap waktu. Dan karena itu Tuhan, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan karena itu Tuhan, biar kuasa-Mu mengurapi kami supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, kami mengerti, bahkan kami dimampukan Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.

Berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua tentu senang mendengar kabar baik atau kabar sukacita, dan rata-rata kabar sukacita yang ingin didengar selalu berkaitan dengan berkat, entah itu berkat kesuksesan atau keberhasilan, ataupun juga materi. Selain itu ada juga yang senang membawa kabar sukacita itu, dan orang itu juga senang melihat bagaimana respon orang yang mendengar kabar sukacita yang ia sampaikan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Apakah firman Tuhan atau Injil masih menjadi kabar sukacita untuk kita? Pembacaan tadi sebelum Yesus terangkat ke sorga, ada perintah yang disampaikan kepada para murid dan berlaku untuk kita semua, yaitu beritakan Injil kepada seluruh dunia. Berarti ada tanggung jawab yang diberikan untuk kita untuk menyampaikan kabar sukacita, yaitu firman Tuhan kepada semua orang yang kita kenal dengan nama amanat agung. Perintah untuk menyampaikan kabar baik itu sudah lebih dahulu disampaikan oleh Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dan ia sendiri adalah kabar baik itu. Karena Yesus adalah penggenapan dari nebuatan para nabi, ia datang bukan hanya membawa pesan, tetapi ia sendiri adalah pusat dari kabar baik itu. Dan isi berita kabar baik yang dibawa Yesus adalah kerajaan Allah sudah dekat, panggilan untuk bertobat, pembebasan, pemulihan bagi yang buta, pembebasan bagi yang tertindas, dan banyak pesan lainnya lagi. Ketegasan dari kebenaran firman ini adalah melaksanakan tugas amanat agung, dan kita orang percaya sebagai pelaku dari mandat itu, yaitu membawa kabar sukacita yang bukan sekedar pembawa informasi, melainkan sebagai seorang saksi yang menyampaikan pesan, pengharapan, pemulihan, dan keselamatan dari Allah kepada manusia. Dan fakta dari kabar baik yang diberitakan tersebut mencakup fakta bahwa manusia yang berdosa dapat didamaikan kembali dengan Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sehingga memperoleh hidup yang kekal.

Pendengar, amanat agung untuk membawa kabar baik tentang kebenaran firman Allah bukan sekadar menjalankan tugas agama atau tugas organisasi, melainkan wujud iman dan kasih sebagai pembawa kabar baik dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Dan ini menjadi gaya hidup yang harusnya berakar. Dan tugas ini bila dilakukan dengan pendasaran kasih kepada Allah yang mengasihi kita dan kasih kepada sesama. Karena kalau kita percaya kita sudah diselamatkan, itu berarti orang lain pun harus tahu bahwa ia pun telah diselamatkan. Dan ingatlah, untuk tugas ini Allah tetap menyertai dan melindungi kita. Karena tantangan pasti ada, tapi itu bukan menjadi titik berhenti untuk menyampaikan kabar baik tentang kebenaran. Dan bukan hanya nyata lewat perkataan yang disampaikan, tapi biar itu tergambar juga dalam karakteristik kita sebagai firman yang terbuka, di mana orang melihat kita, orang melihat gambaran Yesus yang hadir dalam hidup kita. Karena pembawa kabar baik adalah tentang keseimbangan antara perkataan dan perbuatan. Sebab orang percaya dipanggil untuk pergi keluar dari zona nyaman mereka dan membawa kedamaian dan menunjukkan bahwa harapan itu adalah melalui teladan Kristus yang mencerminkan Yesus. Ingatlah bahwa amanat agung untuk membawa kabar baik bukan hanya menjadi tanggung jawab pendeta atau para pemuka agama saja, tapi kita dan kita sesungguhnya adalah gereja atau eklesia yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk menuju terang. Karena itu, kita mengajak yang lain menuju terang lewat kabar sukacita. Tetaplah bersemangat umat Tuhan untuk melakukan panggilan ini. Tuhan Yesus menyertai. Amin.

mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar di pagi ini. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan memberkati setiap kami dan memampukan kami untuk melaksanakan tugas amanat agung ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya setiap rancangan indah-Mu atas kehidupan setiap kami yang percaya kepada-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus menguatkan iman dan pengharapan kami kepada-Mu, dan kami dimampukan melakukan kehendak-Mu untuk selama-lamanya, dan nama-Mu terus dipermuliakan. Amin. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah program Mutiara Pagi Kristen Protestan di saat ini. Dan sebelum berpisah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: daerah kita ini Maluku ini, itu kan bukan dataran. Nah, dia berbukit kan. Tuh, kalau kita bikin monokultur, tanaman ubi kayu semua. Nah, ubi kayu ini kan akarnya juga pendek dan dia nggak mengikat tanah.
1: Alhamdulillah, pada akhirnya kami, saya sendiri bisa hadir di sini bersama Pak Bupati. Ada hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan pendidikan di SPT ya.
2: Itulah ada topik kami di Dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Joshua inilah Dinamika Maluku edisi hari ini pendengar, Kamis 13 Agustus 2026. Berita selengkapnya. Pendengar SMA Negeri Siwalima Ambon sebagai sekolah unggul Garuda Transformasi terus memperkuat kualitas lulusannya agar mampu bersaing di kancah internasional. Upaya ini dilakukan melalui program pengayaan dan pembinaan intensif yang melibatkan perguruan tinggi pendamping serta lembaga profesional sejak siswa menduduki kelas 10 hingga kelas 12. Kepala SMA Negeri Siwalima Ambon Lasini Lahaya menjelaskan bahwa fokus utama pembinaan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan bahasa Inggris serta persiapan menghadapi ujian standar internasional seperti IELTS dan SAT. Dengan target skor IELTS 6,00 hingga 6,65 serta SAT sekitar 1.170, dan para siswa dipersiapkan agar mampu menembus 100 universitas terbaik dunia yang tersebar di 5 benua. Lasini menegaskan seluruh program pengayaan dan pelatihan ini diberikan secara gratis tanpa pungut biaya. Pendengar, kondisi geografis Provinsi Maluku yang didominasi lautan dan wilayah kepulauan masih menjadi tantangan besar dalam meratakan pelayanan kesehatan. Jarak jauh yang antar pulau dinilai memicu tingginya biaya distribusi tenaga medis hingga fasilitas kesehatan ke wilayah-wilayah terpencil. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menegaskan bahwa karakter pulau kepulauan ini berdampak langsung pada melambungnya biaya perjalanan serta penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Saat menghadiri pelantikan 15 dokter baru di Universitas Patimura, Fanat menyebut Pemprov Maluku terus memperjuangkan kebijakan khusus agar daerah kepulauan mendapatkan dukungan dan ruang fiskal yang lebih besar dari pemerintah daerah. Mencegah terjadinya erosi melalui program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Bursel, akademisi mendorong adanya pola tumpang sari pada proyek tersebut. Berikut laporan Lina Tehupuring.
3: Pengembangan hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan perlu memperhatikan kondisi ekologi agar pembukaan lahan tidak memicu kerusakan lingkungan. Guru Besar Universitas Patimura Profesor Wardis Girsang mengingatkan resiko erosi jika ubi kayu dikembangkan secara monokultur dalam skala besar. Menurutnya, kondisi geografis Maluku yang memiliki banyak wilayah berbukit membuat pengembangan komoditas pertanian harus disesuaikan dengan karakter ekologis masing-masing wilayah. Karena itu, pengembangan ubi kayu untuk mendukung industri hilirisasi tidak boleh hanya mempertimbangkan kebutuhan bahan baku industri. Ia menyarankan penerapan pola tanam tumpang sari untuk mengurangi risiko kerusakan tanah. Pola tersebut dinilai lebih sesuai untuk menjaga tutupan lahan sekaligus memungkinkan petani memperoleh hasil lebih dari satu jenis tanaman. Profesor Wardis menilai, kajian terhadap kondisi alam, pola tanam, serta kemampuan lingkungan dalam menopang kegiatan pertanian perlu dilakukan sebelum pengembangan dilakukan dalam skala luas. Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan di daratan dapat memberikan dampak lanjutan terhadap ekosistem perairan. Erosi yang membawa sedimentasi ke sungai dan laut berpotensi mengganggu ekosistem pesisir termasuk terumbu karang.
0: Daerah kita ini, Maluku ini, itu kan bukan dataran. Nah, dia berbukit kan. Tuh, kalau kita bikin monokultur, tanaman ubi kayu semua. Nah, ubi kayu ini kan akarnya juga pendek dan dia nggak mengikat tanah. Nah, begitu kita buat massal, itu bisa erosi bahaya. Itu Gorontalo juga pengalaman. Nah, kita di Maluku itu terbiasa dengan tumpang sari itu. Nah, jadi nggak bisa monokultur begitu seperti di Jawa.
3: Ditambahkan, pembangunan ekonomi di Buru Selatan tetap harus berjalan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Hilirisasi ubi kayu diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru tanpa mengorbankan ruang hidup masyarakat dan ekosistem yang menopangnya. Karena itu, yang mendorong pemerintah dan investor untuk menempatkan aspek ekologi sebagai bagian dari perencanaan sejak tahap awal. Dengan pengelolaan lahan yang tepat dan pola tanam yang berkelanjutan, hilirisasi ubi kayu dapat dikembangkan tanpa menimbulkan risiko lingkungan yang lebih besar. Demikian Linati Hukuri melaporkan.
2: Generasi muda Kota Ambon diajak untuk lebih bijak memanfaatkan media sosial demi menjaga kedamaian daerah. Himbauan ini mengemuka dalam dialog kebangsaan bertajuk Bacarita Kota Ambon for Ambon Pungbae yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Ambon. Forum yang dihadiri elemen muda, mahasiswa hingga ormas ini menegaskan pentingnya peran pemuda sebagai pilar utama masa depan Kota Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Adrian Susanto Nugroho mengingatkan agar anak muda tidak mudah terprovokasi berita bohong maupun membiarkan masalah pribadi menjadi konflik kelompok. Kapolresta meminta pemuda menghindari minuman keras dan narkoba serta mendorong mereka mengisi ruang digital dengan narasi positif, pesan toleransi, dan pameran prestasi daerah. Senada dengan Kapolresta, Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena menegaskan, perpecahan kecil di media sosial dapat dengan cepat merusak tatanan persaudaraan yang telah lama terbangun. Melalui forum ini, seluruh organisasi kepemudaan, KNPI, OKP, dan LSM diharapkan menjadi agen perubahan yang berkolaborasi dengan pemerintah serta aparat keamanan demi menciptakan stabilitas dan kedamaian di Kota Ambon. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon menerima kunjungan kerja dan roadshow dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Ambon. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Kasih Binadik ini bertujuan memperkuat pengawasan serta memastikan kesiapan tempat pemungutan suara lokasi khusus di dalam lingkungan pemasyarakatan. Langkah kolaboratif ini mencakup pemutakhiran data warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih hingga kesiapan infrastruktur pendukung TPS khusus. Kasih Binadik Lapas Ambon Meki Pati menegaskan jajarannya siap bekerja optimal untuk menjaga akurasi data pemilih serta menjamin proses pemungutan suara berjalan lancar, aman, dan tertib. Ketua Bawaslu Kota Ambon Albert Johan Talabesi mengapresiasi keterbukaan dan kesiapan matang pihak Lapas. Kalapas Ambon S. Hendra Buniman menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menyediakan fasilitas representatif agar hak konstitusional warga binaan dapat terfasilitasi dengan adil, transparan, dan sesuai aturan. Di tengah semarak perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, warga Maluku Tenggara menyimpan harapan sederhana kehidupan yang lebih aman, rukun, dan sejahtera. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Iren Hari Cahyani.
4: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, suasana merah putih mulai menghiasi sejumlah sudut kota Langgur. Di tengah semarak perayaan yang akan datang, masyarakat memiliki cara sendiri memaknai kemerdekaan. Bagi sebagian warga, kemerdekaan bukan sekedar upacara atau perlombaan, melainkan kesempatan untuk hidup aman, damai, dan sejahtera. Yeni Namsa termasuk di antara warga yang masih memandang kemerdekaan sebagai hasil perjuangan besar para pendahulu bangsa. Baginya, rasa syukur menjadi hal pertama yang harus diingat setiap kali Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Ia percaya bahwa menjaga kemerdekaan tidak selalu dilakukan melalui hal-hal besar. Sikap sederhana seperti tidak mudah terprovokasi, menjaga ketertiban dan menghormati sesama merupakan bentuk nyata menjaga warisan para pahlawan.
5: Saya sebagai seorang warga Indonesia yang mensyukuri karena sudah tidak berada pada masa penjajahan, sudah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah mendahului. Harapan saya untuk menjaga kemerdekaan ini agar menjaga kemerdekaan dari hal-hal kecil, misalnya tidak lagi ada provokasi dan rusuh di mana-mana, itu juga menjadi kesadaran warga.
4: Yeni berharap Maluku Tenggara terus berkembang menjadi daerah yang aman, makmur, dan sejahtera. Di matanya, kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Harapan serupa disampaikan Juliana Homi. Bagi perempuan yang akrab disapa Mama Juliana itu, kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di usianya yang tidak lagi muda, Juliana mengaku masih menyimpan harapan sederhana setiap kali bulan Agustus tiba. Ia ingin masyarakat dapat hidup tenang tanpa konflik dan tanpa kekhawatiran akan masa depan ekonomi keluarga.
6: Kita mesti nikmati kemerdekaan kita ini dalam rangka menyongsong 17 Agustus. Bagaimana cara pun kita masyarakat yang tinggal diam saja di rumah mengharapkan pemerintah harus melihat kehidupan masyarakat sekarang. Bagaimana maju atau mundurnya, sejahtera atau tidak, ke depannya ini kita mengharapkan sangat dari pemerintah. Kita mengharapkan tidak ada kekacauan, harus aman. Jangan ada sana sini kekacauan di daerah kita ini, apalagi Maluku Tenggara ini dan Kota Tual. Selalu menimbulkan huru-hara. Masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual harus sejahtera.
4: Menurut Juliana, suasana aman menjadi modal penting bagi pembangunan. Karena itu, ia berharap tidak ada lagi perpecahan atau keributan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat khususnya di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Pesan khusus juga ia titipkan kepada generasi muda. Juliana berharap anak-anak muda tidak terjebak dalam tindakan yang dapat memicu konflik, melainkan mengambil bagian dalam membangun daerah bersama pemerintah dan masyarakat. Di balik perayaan kemerdekaan yang setiap tahun digelar, suara-suara warga seperti Yeni dan Juliana mengingatkan bahwa makna kemerdekaan sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tentang rasa syukur atas kebersamaan yang dimiliki hari ini, tentang menjaga kedamaian di lingkungan sekitar, dan tentang harapan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Kita ke berita selanjutnya. Wali Kota Ambon Budi Winawatmena mengimbau seluruh warga Kota Ambon untuk selalu menyikapi perbedaan pendapat secara santun, bijak, serta mengutamakan semangat persatuan. Himbauan ini beredar disampaikannya saat membuka dialog kebangsaan Bacarita Kota Ambon for Ambon Pumbai yang digelar Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Baduin menegaskan bahwa meskipun setiap warga memiliki hak untuk berpendapat, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan etika komunikasi dan rasa saling menghormati. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum pasti kebenarannya maupun ulasan bernuansa rasis di media sosial. Tindakan segelintir oknum di dunia maya tidak boleh merusak tatanan sosial dan hubungan persaudaraan yang telah terjalin lama di Ambon. Ia meminta warga untuk menyaring setiap informasi sebelum membagikannya agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga kondusif. Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kota Ambon membawa dampak besar bagi rantai pasokan pangan lokal. Meski di sisi lain memicu tantangan baru bagi para penyuplai, lonjakan permintaan bahan pokok dari Satuan Pelaksanaan Pengelolaan Gizi atau SPPG membuat penyuplai lokal kewalahan memenuhi kebutuhan harian. Dari pasokan awal yang hanya berkisar ratusan kilogram, kini kebutuhan melonjak tajam hingga mencapai hitungan ton setiap minggunya. Salah satu penyuplai buah di Kota Ambon, Zara, mengungkapkan bahwa terbatasnya hasil panen petani lokal memaksa dirinya berburu buah segar hingga ke Pulau Seram, bahkan terpaksa mengambil buah impor di pasar demi menutupi kuota harian. Menanggapi kondisi tersebut, para penyuplai berharap pemerintah Kota Ambon bersama instansi terkait dapat memberikan solusi konkret mulai dari dukungan logistik hingga peningkatan kapasitas lahan pertanian setempat. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku mencatat sebanyak 395 satuan pendidikan di Kabupaten Seram bagian timur membutuhkan penguatan layanan demi peningkatan mutu pendidikan. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Hasrul Adi.
7: Sebanyak 395 satuan pendidikan di Kabupaten Seram bagian timur Maluku membutuhkan layanan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kebutuhan tersebut mencapai 24.451 peserta didik yang menjadi sasaran penguatan layanan pendidikan di wilayah tersebut. Hal itu terungkap dalam audiensi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Maluku bersama pemerintah Kabupaten Seram bagian timur. Kepala BPMP Provinsi Maluku, Lamansur, mengatakan pihaknya hadir untuk mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan berdasarkan data serta kebutuhan di lapangan. Dalam audiensi tersebut, BPMP Maluku memaparkan sejumlah program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program itu meliputi revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, pemanfaatan raport pendidikan, penataan anak tidak sekolah atau ATS hingga sekolah nasional terintegrasi. Lamansur berharap pendampingan dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan secara signifikan.
1: Alhamdulillah, pada akhirnya kami, saya sendiri bisa hadir di sini bersama Pak Bupati. Ada hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan pendidikan di SPT. Kami dari BPMP hadir tentu saja untuk ikut membersamai Bapak Ibu di SPT agar kemudian pendidikan di SPT ini paling tidak akan ada peningkatan yang signifikan insya Allah di tahun ini. Ada 395 satuan pendidikan yang butuh layanan kita, peserta didik yang menunggu kita untuk dilayani ada 24.451.
7: Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husein Katiri menyambut baik audiensi tersebut. Ia menilai pemaparan BPMP memberikan gambaran lebih rinci mengenai kondisi dan kebutuhan pendidikan di daerahnya. Menurut Fahri, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akan melihat peluang untuk menindaklanjuti program-program tersebut, termasuk dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2027 mendatang. Fahri juga meminta Dinas Pendidikan memastikan program revitalisasi satuan pendidikan dikelola dengan baik.
8: Dengan bekalan yang disampaikan oleh BPMP ini, saya dapat gambaran jadi lebih rigid, paling tidak di tahun 2027 ya. Di perubahan, kalau ada yang bisa kita lakukan. Karena memang itu ujung dari ceritanya ini adalah kita dibantu tentang bagaimana menyiapkan perencanaan yang baik untuk peningkatan mutu pendidikan. Jadi karena ini lembaga yang mengurusi mutu, memang dia bicara tentang mutu. Sudah pasti kita punya tanggung jawab lain soal tadi. Sekarang oleh pemerintah pusat diintervensi pakai dana revitalisasi satuan pendidikan, sudah cukup gamblang penjelasannya apa yang mesti kita perbaiki, apa yang mesti kita lakukan ke depan. Teman-teman di Dinas Pendidikan ya, saya ingatkan betul ini revit tolong dikelola dengan benar. Ini program presiden dan kita butuh betul ini.
7: Audiensi BPMP Maluku dan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan pendidikan serta memastikan program peningkatan mutu disusun berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat. Hasrul Adi melaporkan.
2: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Maluku terus mematangkan persiapan kafilah untuk menghadapi musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional mendatang. Langkah ini dilakukan melalui pembinaan berjenjang, evaluasi menyeluruh, serta pemusatan latihan selama satu bulan penuh di Pondok Pesantren Al-Kausar. LPTQ Maluku juga mendatangkan langsung Dewan Hakim Nasional untuk memberikan pendampingan teknis dan penilaian yang objektif demi mendongkrak performa para peserta. Ketua LPTQ Maluku, Kasrul Selang, menyatakan optimismenya terhadap kemampuan para peserta karena sebagian besar telah berpengalaman mengikuti ajang nasional sejak usia anak-anak hingga dewasa. Pengalaman tersebut diharapkan dapat membantu membimbing peserta lainnya. Selain peningkatan porsi latihan, evaluasi ketat juga dilakukan pada klaster peserta yang pada kompetisi sebelumnya belum tampil maksimal. Pihak LPTQ turut mengapresiasi dan menyampaikan juga terima kasih kepada berbagai instansi termasuk TNI, Polri, serta jajaran Kementerian Agama yang telah memberikan dispensasi dan izin kepada para peserta selama masa pembinaan. Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengintensifkan gerakan kebersihan massal di seluruh wilayah. Kegiatan gotong royong ini melibatkan instansi pemerintah, BUMN, satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga tingkat ohoy atau desa. Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Maluku Tenggara, Clemens Welafubun, menegaskan bahwa aksi bersih-bersih ini menjadi agenda utama untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan tertata menyambut puncak peringatan 17 Agustus 2026. Tahap awal gerakan kebersihan telah bergulir sejak 7 Agustus lalu dengan fokus pada pembersihan area perkantoran dan lembaga pelayanan publik. Tak berhenti di situ, aksi dilanjutkan dengan menyasar berbagai fasilitas umum seperti pasar, ruang jalan utama, taman kota, hingga tempat-tempat wisata di Maluku Tenggara. Langkah ini diambil guna memastikan ruang publik tetap tertata rapi sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Lokasi rumah potong hewan di kawasan Mardika akan dikaji ulang pemerintah Kota Ambon untuk segera direlokasi ke kawasan Tawiri. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
9: Pemerintah Kota Ambon kembali mengkaji rencana relokasi rumah potong hewan atau RPH dari kawasan Pasar Mardika ke Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, terutama biaya distribusi yang dinilai dapat mempengaruhi harga daging di Kota Ambon. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, menjelaskan pemerintah tidak menutup kemungkinan memindahkan RPH ke Tawiri. Namun keputusan tersebut perlu didahului kajian dari berbagai aspek, termasuk biaya angkutan sapi dari pusat kota menuju lokasi RPH hingga kembali ke pasar. Pertimbangan tersebut penting karena pemerintah Kota Ambon saat ini berupaya menekan harga sejumlah komoditas melalui subsidi transportasi. Relokasi RPH jangan sampai justru menambah biaya distribusi yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan harga daging. Meski demikian, keberadaan RPH di kawasan Pasar Mardika selama ini juga menjadi perhatian karena berada di kawasan pusat aktivitas masyarakat. Bau dari aktivitas pemotongan hewan kerap dikeluhkan warga maupun pengunjung pasar.
10: Dilakukan untuk mempermudah dalam mengurutkan Kota Ambon terjaya selama ini.
9: Disampaikan lokasi RPH tersebut juga berada tidak jauh dari markas komando daerah militer 15 Patimura, sehingga persoalan kebersihan, kenyamanan, dan penataan kawasan menjadi bagian yang perlu diperhatikan pemerintah. Rencana pemindahan RPH ke Tawiri bukan merupakan wacana baru, namun hingga kini aktivitas pemotongan hewan masih berlangsung di kawasan Mardika. Bodewin menegaskan pemerintah Kota Ambon tetap membuka opsi relokasi apabila hasil kajian teknis menunjukkan bahwa pemindahan tersebut merupakan pilihan terbaik. Ia mengatakan kajian tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan, termasuk memperhitungkan aspek distribusi dan dampaknya terhadap harga daging. Pemerintah Kota Ambon berharap keputusan terkait RPH nantinya tidak hanya menyelesaikan persoalan tata ruang dan kenyamanan kawasan pusat kota, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pedagang dan masyarakat sebagai konsumen. Sahira Sangaji laporkan.
2: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama diantaranya. Mencegah terjadinya erosi melalui program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan, akademisi mendorong adanya pola tumpang sari pada proyek tersebut. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku mencatat sebanyak 395 satuan pendidikan di Kabupaten Seram bagian timur membutuhkan penguatan layanan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih teman-teman Anda. Saya Josro, selamat pagi.

harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Kita mengenal teks proklamasi sebagai penanda lahirnya Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa yang mengetik kalimat-kalimat bersejarah itu? Dialah Sayuti Melik. Di balik naskah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, dengan mesin tik sederhana, dia mengetik naskah yang kemudian menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah bangsa. Sejarah itu tidak hanya ditulis dengan pena, namun sejarah juga pernah diketik. Dengan mesin tik, lahirlah teks yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan menjadi naskah proklamasi seperti yang kita kenal saat ini.
1: Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Apalagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, teman Anda di pagi ini. Kebakaran sampah merambat ke kawasan hutan di sekitar rumah warga di BTN Kanawa, Kota Ambon. Peristiwa tersebut dilaporkan masyarakat kemarin pada pukul 16.45 menit dan berpotensi meluas karena api telah menjalar ke area hutan di samping pemukiman. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon, merespons laporan tersebut dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam, masing-masing 2 unit dari Markas Komando, 1 unit dari Pos Paso, dan 1 unit dari Pos Hatiwi. Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 17 untuk melakukan penanganan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar permukiman, terutama membakar sampah yang dapat merambat ke lahan atau kawasan hutan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Kita mengenal teks proklamasi sebagai penanda lahirnya Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa yang mengetik kalimat-kalimat bersejarah itu? Dialah Sayuti Melik. Di balik naskah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, dengan mesin tik sederhana, dia mengetik naskah yang kemudian menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah bangsa. Sejarah itu tidak hanya ditulis dengan pena, namun sejarah juga pernah diketik. Dengan mesin tik, lahirlah teks yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan menjadi naskah proklamasi seperti yang kita kenal saat ini.
1: Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

ketika Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

Pendengar, Denny Sunet, seorang nelayan asal Dusun Leamaho, Desa Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat, yang sempat dilaporkan hilang kontak saat melaut, akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan di hari kemarin. Pria berusia 54 tahun itu ditemukan tim SAR di sekitar lokasi kejadian awal pada kedalaman 20 meter dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Korban awalnya pergi melaut di perairan pantai desa setempat. Hingga pagi hari, korban tidak kunjung pulang ke rumah. Alut dan palsar yang digunakan diantaranya truk personil Robert, peralatan selam, dan longboat. Dan akhirnya, seperti informasi yang kami hadirkan untuk Anda tadi, bahwa akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan di hari Rabu kemarin.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

Negara Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIKR akan dibentuk di Sekolah Rakyat Menengah Atas 40 Ambon sebagai wadah bagi remaja untuk berbagi, bertukar pikiran, memperoleh informasi sekaligus mengembangkan potensi melalui pendekatan teman sebaya. Pembentukan PIKR diawali melalui kegiatan promosi dan edukasi pengenalan PIKR dan Sekolah Siaga Kependudukan yang dilaksanakan perwakilan BKKBN Provinsi Maluku di Sekolah Rakyat Menengah Atas 40 Ambon. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, mengatakan bahwa remaja memiliki potensi penting dalam menentukan masa depan, sehingga perlu diberi ruang untuk mengembangkan potensi, menyampaikan gagasan, dan membangun kemampuan diri. Lengkapnya mendengar informasi ini Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.

yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sajian kami untuk Anda pagi ini. Nanti di jam 8 kami akan hadirkan untuk Anda dialog Serumpun. Pagi ini Aspirasi 1000 Pulau Korwil Nusantara 3, kita akan berbicara mengenai Kipra Damkar Malra hadapi Karhutla. Bagaimana mengenai kebakaran hutan dan lahan di sana, nanti kita akan ikuti perkembangannya di jam 8 nanti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bencana bisa datang tanpa tanda. Gempa, banjir, atau kebakaran. Semuanya butuh satu hal, kesiapsiagaan. Siapkan tas siaga berisi lampu senter, obat-obatan, radio baterai, dokumen penting, dan air minum. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, dan lingkungan sekitar. Pastikan semua anggota keluarga tahu titik kumpul saat keadaan darurat. Ingat, panik membuat kita terlambat, tapi rencana membuat kita selamat. Mari bangun budaya siaga bencana, karena kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup besok.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Ketegangan kembali pecah di kawasan tambang Gunung Sinabar Kecamatan Huamoal Kabupaten Seram bagian barat, di mana warga dusun Jakarta Baru Desa Loki dan warga negeri Luhu diduga terlibat aksi saling serang. Insiden tersebut diduga dipicu oleh aksi saling balas terkait kasus pembakaran kem atau lapak tambang serta pembacokan terhadap warga Jakarta Baru yang terjadi di kawasan tambang Sinabar beberapa waktu lalu. Situasi sempat memanas, kedua kelompok dilaporkan saling berhadapan menggunakan senjata tajam, bahkan terdengar informasi adanya lemparan benda yang diduga bom dalam bentrokan tersebut. Kapolsek Huamoal Ibtu Luken Soplanit ketika dikonfirmasi membenarkan adanya ketegangan antara warga Jakarta Baru dan negeri Luhu. Menurutnya, situasi di lokasi saat ini telah kembali kondusif, di mana polisi juga langsung melakukan pengamanan untuk mencegah bentrokan kembali terjadi. Untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan, Polsek Huamoal telah menerjunkan 15 personil ke lokasi.

0: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti sajian kami di saat ini. Dialog Aspirasi 1000 Pulau Korwil Nusantara 3 bersama dengan teman-teman di RRI Langgur dengan judul Kiprah Damkar Malra Hadapi Karhutla.
1: Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara, Radio Republik Indonesia, meliputi RRI Tual, Ternate, Bula, Somlaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten, menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.
2: Kita bertemu lagi dalam dialog Aspirasi Seribu Pulau, Maluku dan Maluku Utara. Dan topik yang akan kami angkat di pagi hari ini, kiprah pemadam kebakaran Maluku Tenggara untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Sudah bersama kami di Studio Poros 1 RRI Langgur, Bapak Dr. Andus Ahmad Rahman Madubun, Abdul Rahman Madubun, maaf, sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat pagi, Bapak.
3: Pagi.
2: Ya, apa kabar hari ini, Pak?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik.
2: Baik, Pak. Ini topik pagi yang kita angkat. Karena kita tahu bahwa situasi alam kita dengan gejala El Nino yang cukup tinggi dan juga kemarau panjang sehingga berbagai potensi adanya bencana kebakaran ini sering muncul, Pak. Sejauh ini peran Dinas Pemadam Kebakaran untuk menanggulangi dan juga melakukan pencegahan terhadap berbagai potensi kebakaran yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya mungkin di sekitaran Langgur dan Ohe-Ohe yang ada di Kekecil juga kecamatan lainnya. Pak, ini menyangkut tugas pokok dan fungsi dari Pemadam Kebakaran sendiri terkait dengan deteksi dini, bagaimana tindakan proteksi sehingga dinas ini tetap eksis untuk melaksanakan tugasnya, bisa memadamkan dan juga gejolak-gejolak potensi kebakaran yang ada di Kota Langgur dan sekitarnya, Pak.
3: Baik, terima kasih Pak J. Serbunan selaku host dan tim penyiaran RRI Langgur,
2: RRI Langgur
3: yang saya hormati, serta pendengar setia RRI Langgur dimanapun berada yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya untuk mengajak kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkatnya pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti dialog interaktif antar pulau. Pak J dan pendengar sekalian, mungkin sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi topik yang disampaikan kepada saya perlu menggambarkan dulu profil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara. Di pendengar sekalian, bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara itu dibentuk berdasarkan peraturan daerah 02 tahun 2022. Diikuti dengan peraturan bupati tentang penetapan struktur organisasi, yaitu Perbup 01 tahun 2023. Sehingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara ini itu strukturnya terbentuk pada tahun 2023. Sehingga saya sendiri dipercayakan oleh yang terhormat Pak Bupati selaku kepala dinas pertama di Kabupaten Maluku Tenggara dengan melaksanakan tugas mulai dari bulan Oktober 2023. Dulunya kita bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian sesuai dengan topik yang disampaikan kepada saya, terkait dengan kiprah Damkar Maluku Tenggara hadapi kebakaran hutan dan lahan. Ada beberapa langkah siagaan dan aksi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu pertama kita melakukan sosialisasi juga himbauan itu mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membuang pontong rokok di sembarangan tempat. Kemudian juga kami melakukan pemetaan, patroli, lalu diikuti dengan pemetaan, artinya memantau wilayah-wilayah titik panas atau hotspot, terutama di musim kemarau ini. Kemudian kami juga melakukan operasi pemadaman. Lebih banyak pada akhir-akhir ini yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran adalah operasi pemadaman. Pemadaman. Itu menggerakkan armada untuk ke lokasi lahan atau tempat yang terjadi kebakaran. Kemudian kami juga melakukan koordinasi terpadu. Koordinasi terpadu kami bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana, kemudian juga masyarakat, TNI Polri, juga ada UPT, unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan. Nah, itu yang kami lakukan dalam pelaksanaan tugas untuk mengantisipasi karhutlah di Kabupaten Maluku Tenggara.
2: Ya Pak, ini dari sisi operasional untuk bagaimana patroli dan juga untuk pemadaman titik-titik api ataukah potensi yang ada di sekitar kota, mungkin di pemukiman warga ataukah fasilitas umum yang dapat disikapi serius oleh Damkar sendiri. Tentunya membutuhkan tenaga SDM yang handal dan profesional, kemudian perangkat sarana prasarana pendukung. Karena kalau kita lihat mungkin di layar TV, media sosial dan berbagai sarana elektronik bahwa peran Damkar sangat penting di setiap kota, kabupaten dan juga ibu kota negara. Dan saat ini mungkin bisa digambarkan Pak terkait dengan tenaga kita, para pegawai dan juga relawan ataupun juga sarana prasarana kita, mobil damkar dan fasilitas lain pendukung yang berkapasitas besar sehingga dapat menghentikan berbagai potensi kebakaran di wilayah kita, Pak.
3: Ya. Jadi di Dinas Pemadam Kebakaran dari sisi sumber daya aparaturnya itu kami seluruhnya berjumlah 67 personel. Kami memiliki tadi ada dua buah armada, tetapi satu dalam kondisi rusak, sementara diperbaiki, insya Allah, puji Tuhan, mudah-mudahan dalam 1-2 hari sudah baik. Itu juga karena kerusakannya, karena pada saat kami melakukan pemadaman di Ohiwap itu mengalami ada kerusakan pohon tumbang sehingga armadanya sementara diperbaiki. Dan kami punya satu armada yang siap untuk melayani kejadian-kejadian kebakaran maupun non kebakaran yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dengan dibantu oleh 67 personil. Kemudian dibagi dalam tiga regu siaga yang secara bergiliran 2x24 jam siaga di Mako Damkar Kabupaten Maluku Tenggara.
2: Ya. Pada pos-pos preventif yang ada di seputaran, mungkin selain di Damkar ada pos-pos yang dipasang di seputaran Kota Langgur dan sekitarnya?
3: Untuk sementara kami masih menggunakan satu buah pos siaga saja. Ya. Yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, samping Ban Maluku dan Maluku Utara. Itu melakukan satu pos sambil menunggu nanti ada laporan dari masyarakat. Untuk sementara kami belum menempatkan pos-pos siaga di kecamatan-kecamatan lain. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kami merencanakan untuk menetapkan pos sekaligus akan membentuk radar relawan pemadam kebakaran di masing-masing kecamatan.
2: Pak, ini tadi disampaikan juga dari jumlah personil, sarana prasarana di armada, mungkin ada gangguan teknis yang sementara ditangani. Sejauh ini juga pencegahan lewat himbauan dan juga sosialisasi. Karena kita tahu bahwa bencana, musibah ini tidak diduga kapanpun terjadi. Deteksi dini dan juga tindakan preventif dari damkar sendiri untuk memberikan pemahaman pencerahan kepada masyarakat. Sejauh ini mungkin di sekolah-sekolah ataupun mungkin di wilayah publik, dinas badan ataukah instansi-instansi untuk memberikan pemahaman. Sehingga waspada, sistem kewaspadaan daripada aparatur yang ada di instansi vertikal, otonom yang ada di daerah ini sejauh ini dilakukan seperti apa, Pak?
3: Ya, baik, jadi kami terutama di instansi-instansi pemerintah itu dalam bentuk surat, kami surati. Untuk yang pertama, langkah pertama yang dilakukan oleh instansi, baik itu instansi vertikal maupun otonom yang ada di daerah, itu pertama, langkah pertama yang dilakukan adalah pengadaan APAR. Alat pemadam api ringan. Alat ini dimaksudkan agar sebelum petugas damkar itu ke tempat kejadian, itu sudah diantisipasi oleh mungkin sekuritinya atau penjaga kantornya menggunakan APAR tadi. Kami akan melakukan sosialisasi penggunaannya. Kemudian bukan saja sosialisasi, tapi sekaligus kami melakukan simulasinya. Sehingga sebelum petugas damkar ke tempat kejadian, itu mereka sendiri sudah melakukan tindakan awal dalam bentuk pencegahan atau pemadaman.
2: Pak, ini kapasitas biasanya kan dalam setiap instansi ada kapasitas APAR itu mungkin di wilayah pasar. Ada ketentuan khusus, Pak, untuk bisa penempatannya dan penggunaan sehingga sebelum petugas damkar tiba ketika kejadian? Ada mungkin kapasitas ukuran-ukuran tertentu yang bisa disosialisasikan sehingga masyarakat bisa pahami, Pak?
3: Iya, jadi ada APAR itu ada ukurannya. Ada ukuran 6 kg, ada 9 kg, dan juga ada 11 kg. Tergantung dari luas bangunannya. Jadi kalau bangunannya kecil, ya berarti kilogramnya diperkecil juga. Tetapi mungkin bisa juga penambahan jumlahnya. Jadi satu buah yang mungkin 6 kilo itu bisa untuk bangunan yang ukurannya besar, ya mungkin bisa ditempatkan 2 atau 3 APAR, bisa lebih, sehingga bisa mempercepat langkah pemadaman.
2: Ya, Pak, ini dalam pelaksanaan tugas tentunya butuh kompetensi kalian, karena ketika petugas turun, strategi teknik untuk mengoperasikan selang dan juga alat untuk menembak ke arah potensi kebakarannya itu, Pak. Sejauh ini mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus bagi petugas kita sehingga mereka lebih maksimal pada saat di lapangan, Pak.
3: Iya, jadi ini karena mengingat kami baru terbentuk tahun 2023, perlu peningkatan kapasitas aparatur itu perlu. Dan beberapa kali kami sudah mencoba untuk melakukan rencana peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan-pelatihan pemadaman. Sampai dengan saat ini belum untuk dilakukan. Namun kami mengantisipasi dengan kami mendatangkan pelatih. Kan ada yang senior-senior pemadam yang kemarin masih bergabung di bencana maupun waktu masih bergabung dengan Pol PP, itu mereka sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Oleh kami itu, kami mohon untuk yang bersangkutan dimutasikan ke dinas damkar lalu memberikan pelatihan. Jadi tidak lagi kami mengirim peserta untuk mengikuti pelatihan di luar, tetapi kami menggunakan mereka yang sudah ada di daerah ini untuk memberikan pelatihan kepada petugas sambil menunggu mungkin ada anggarannya, kami akan mengusulkan untuk melakukan kegiatan peningkatan kapasitas.
2: Pak, ini mungkin dalam semester kedua, karena awalnya ada musim hujan, operasional yang selama ini mungkin kejadian-kejadian yang telah menjadi salah satu puncak keberhasilan dari damkar sendiri, mungkin di wilayah kota dan juga ada desa-desa atau OI sekitar kita yang saat ini dampak lahan kering yang berpengaruh atau berpotensi terhadap kebakaran nanti. Ada kasus-kasus yang sudah ditangani sebelumnya, Bapak bisa menyampaikan untuk kasus pemadaman yang telah berhasil dilakukan oleh damkar sendiri.
3: Jadi terhitung dari tahun 2020 ini saja ya Pak, itu ada 38 kejadian. Jadi 38 kejadian itu ada 28 kejadian kebakaran dan 10 kasus penyelamatan. Jadi khusus untuk kejadian kebakaran itu ada 1 kebakaran rumah dan 27 kebakaran lahan. Sementara kejadian penyelamatan atau non kebakaran itu ada 10. Itu termasuk juga kasus penyelamatan sarang tawon, ada pohon tumbang, ada anak yang tersesat, seputeng penuh, terus ada tabung LPG yang kurang dimanfaatkan, kemudian ada mengganggu keselamatan masyarakat, kemudian juga ada sarang lebah. Ini yang kegiatan-kegiatan non. Jadi kami biasanya kan masyarakat beranggapan bahwa damkar itu tugasnya saja untuk memadamkan api. Padahal nomenklatur kita adalah pemadam kebakaran dan penyelamatan. Nah, makanya pada tahun ini ada 10 tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Damkar Kabupaten Maluku Tenggara selain 28 kejadian kebakaran. Itu Pak Jess.
2: Ya Pak, ini tentunya penanganan insiden dan juga bahan berbahaya ini juga salah satu potensi yang perlu diwaspadai oleh warga kita dan juga setiap instansi-instansi atau perusahaan swasta yang ada di daerah ini. Jadi ada pencerahan edukasi juga kepada masyarakat. Bahan-bahan apa saja yang perlu dideteksi ataukah bisa dijaga sehingga tidak menimbulkan potensi ledakan ataukah seperti apa di masyarakat, Pak?
3: Iya, jadi ini kan contohnya ada obat-obat yang kadaluarsa. Itu juga menimbulkan efek-efek yang bisa membahayakan keselamatan warga. Untuk itu kami juga bekerja sama dengan dinas kesehatan, bekerja sama dengan rumah sakit untuk bagaimana membuang tempat untuk membuat tempat untuk pembuangan akhir dari obat-obat contohnya yang kadaluarsa.
2: Jadi anggap saja pemusnahan ya, seperti
3: pemusnah.
2: Mungkin tabung-tabung LPG juga Pak, yang mungkin bekas pakai atau yang berada di wilayah perusahaan ataukah tempat-tempat layanan publik. Sejauh ini ada peringatan-peringatan dini kepada para pemilik perusahaan atau juga toko, kios, sehingga mereka paham terhadap hal ini Pak.
3: Iya, kami biasanya kami turun ini ke kecamatan. Jadi biasanya nanti kerjasamanya dengan camat menyampaikan dia punya persyaratan-persyaratannya, lalu kemudian camat meneruskan ke kepala OHOI atau ke RT, lurah untuk menyampaikan ini himbauan-himbauan ini kepada masyarakat terkait dengan yang disampaikan LPG, tabung LPG dan lain itu.
2: Pak, ini juga menyangkut pencegahan Pak. Lokasi khusus saat pelaksanaan di tahun 2026 ini berapa kegiatan-kegiatan lokasi khusus sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan juga yang tadi disampaikan dan juga ada pernyataan lewat imbauan kepada masyarakat untuk menjaga potensi kebakaran di tahun ini Pak.
3: Ada, kami sudah melakukan himbauan dalam bentuk pamflet dalam bentuk poster-poster dikasih yang kami sampaikan lewat media, ada Facebook, ada Instagram, dan ada WA grup dari keluarga maupun ya yang disampaikan oleh petugas damkar dalam bentuk edukasi kepada masyarakat sosialisasi.
2: Ya, Pak, ini menyangkut pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan. Sejauh ini setelah tadi disampaikan pelatihan kompetensi teknik untuk penyelamatan dan juga pemadam kebakaran, ini tentunya sesuai dengan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas. Mungkin bisa digambarkan, masyarakat awam belum paham sedikitnya bahwa peran damkar seperti apa, karena masyarakat awam tahunya bahwa ada kebakaran kita lari, padahal ada hal-hal teknis lain yang bisa disosialisasikan di saat ini, Pak.
3: Ya. Jadi baik, makasih. Ini khusus terkait dengan topik kita hari ini, karhutla ya.
2: Ya.
3: Kebakaran hutan dan lahan. Nah. Khusus untuk karhutla ini, kita bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan.
2: Ya.
3: Sebab raya kebakaran hutan dan lahan ini itu masuk ke ranah ada hutan lindung, ada hutan masyarakat. Ini regulasinya ada di sana.
2: Ya.
3: Sehingga nanti kami berkoordinasi untuk melakukan himbauan. Jadi unit pelaksana teknis kehutanan melakukan tugasnya, kemudian dibantu oleh kami dari damkar untuk melakukan tugas pemadaman gitu.
2: Ya. Pak, ini tentunya di OEO ini pemahaman masyarakat, adakah selama ini ada peran pimpinan OEO dan juga untuk bisa memberikan peringatan kepada masyarakat, ya, jangan bakar hutan ataukah potensi-potensi lain yang mengundang kebakaran yang meluas, Pak. Sehingga peran pemerintah OEO, Pak, untuk bisa menyikapi hal ini.
3: Jadi kadang selama ini khusus untuk di wilayah kecil itu ada beberapa desa yang kami sudah melakukan sosialisasi langsung ke desa mengetahui camat. Tetapi ada beberapa desa di kecamatan, contohnya di wilayah kecamatan di Kebesar, itu kami lalu berkoordinasi saja lewat camat. Nah, kami belum sampai ke tingkat OEO. Kami berencana insya Allah, puji Tuhan, mudah-mudahan ke depan untuk di Maluku Tenggara kan ada 8, ada 11 kecamatan.
2: Sebelas
3: kecamatan ini kami berencana akan membentuk red car di 11 kecamatan, relawan pemadam kebakaran di kecamatan. Dan bila perlu, kalau bisa nanti insya Allah kami akan melakukan juga pembentukannya di OEO.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog aspirasi Seribu Pulau Maluku dan Maluku Utara dengan topik kiprah pemadam kebakaran Maluku Tenggara menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya berbagai informasi yang disampaikan oleh Bapak Madubun di pagi hari ini dapat memberikan inspirasi, motivasi bagi Anda untuk mewaspadai berbagai potensi kebakaran baik di rumah tangga dan juga lahan-lahan sekitar Anda, sehingga tidak menimbulkan bencana kebakaran yang meluas dan juga ada potensi-potensi yang dapat disampaikan ke pihak damkar untuk tindakan penyelamatan. Kita akan lanjutkan dialog dalam sesi kedua, namun Bung Penata Musik, Bung Petu, sudah menyediakan satu nomor manis di ruang dengar Anda di pagi hari ini.

0: Peniara dimanapun Anda berada, yang ada di Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara, Somlaki, Bula, Dobo, Otamu dan Ternate, dan juga yang ada di Kota Tual. Saat ini dialog interaktif Aspirasi Maluku masih berlangsung dalam sesi kedua dengan topik Kipra Damkar Maluku Tenggara Hadapi Kebakaran Hutan dan Lahan. Dan masih bersama kami Bapak Dr. Andus Abdul Rahman Madubun sebagai narasumber, Kabupaten Kepala Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara. Kami masih mengulas bagaimana Kipra Damkar untuk mendeteksi dan juga menangkal kejadian-kejadian kebakaran di Kabupaten Maluku Tenggara. Memang kita akui bahwa dari wilayah kepulauan yang sangat menantang, tentunya pemadam kebakaran membutuhkan energi besar untuk bisa melakukan sosialisasi. Selain itu, tenaga-tenaga handal dapat dipersiapkan untuk menghadapi dan juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Pak Kadis, ini kita lanjut saja bahwa tentunya lewat pelatihan kita membutuhkan seorang yang profesional memberikan pelatihan, bimbingan, pendampingan. Sejauh ini kita punya instruktur atau pelatih ini berapa orang di dinas, Pak?
1: Baik, Pak Jai, jadi untuk di Dinas Pemadam Kebakaran Maluku Tenggara ini kami baru punya satu orang. Jadi ini sudah memiliki sertifikat latihan dasar pemadaman. Baru satu.
0: Ya. Fasilitas kita, Pak, ini sarana pendukung baik tenaga maupun operasional. Kapasitas kita saat ini untuk mobil pemadam kebakaran dan juga perangkat-perangkat pendukung lainnya ini, kapasitasnya berapa ton saat ini, Pak, untuk bisa melakukan operasional di lapangan, Pak?
1: Yang untuk saat ini, karena satunya kan lagi ada rusak itu, jadi sementara sekarang ini ada satu, itu kapasitasnya 3.500
0: liter. Tentunya ada gudang logistik untuk penyediaan air yang lebih memadai, Pak, karena ketika kejadian setiap sarana itu terisi penuh, ada kajian untuk sumber air ataukah logistik yang disediakan oleh damkar sendiri untuk bisa ketika kejadian langsung melakukan aksi di lapangan, Pak.
1: Ya, baik, jadi untuk sumber air ini kami bekerja sama juga dengan BPD Maluku Tenggara. Jadi ada bak di Badan Bencana, kemudian di kantor kami juga ada tanrun untuk pengisian, kemudian di masyarakat juga di Westen
0: yang kami ambil. Selain operasional kita, Pak, untuk pengadaan sarana prasarana kita, baik selang induk dan juga aksesoris perangkat selang untuk ketika melakukan pemadaman di lapangan itu tentunya membutuhkan pengadaan-pengadaan langsung dari wilayah Jawa dan sekitarnya yang memiliki spesifikasi yang layak. Sejauh ini perangkat kita untuk kapasitas selang, kemudian juga alat penyemprot dan sebagainya itu gambarannya, Pak?
1: Ya, jadi contohnya seperti yang mobil kemarin baru, yang baru pengadaan ini, kami bekerja sama dengan perusahaan penyedia.

0: tiga shift tim regu yang setiap waktu 21 kali 24 jam. Ini ada upaya-upaya ke depan, mungkin pengadaan tenaga sedikitnya mungkin 100 lebih lah atau 200 lebih maksimal, sehingga operasional akurasi fisik dan mental mereka untuk menghadapi berbagai potensi juga.
1: Iya baik. Jadi terkait dengan armada, kami salut menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati Maluku Tenggara karena di tahun anggaran 2025 kemarin kami sudah dianggarkan satu buah unit armada baru itu, ditambah dengan yang lama. Jadi sebenarnya kan ada dua itu, tapi dalam perjalanannya sementara rusak, sementara diperbaiki itu. Jadi untuk armada, tapi sejajarnya berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk itu maksimalnya harus ada lima.
0: Ya, lima.
1: Khusus untuk di, karena kita di sini juga ada wilayah kebesar, ada dua pulau. Jadi kebesar ini yang nanti kita tempatkan pos juga di wilayah kebesar. Makanya kita juga harus butuh armada dan sumber daya aparatur di sana di wilayah kebesar.
0: Kalau 67 personil sekarang butuh berapa lagi Pak untuk penambahan? Sehingga dua wilayah induk di Elat dan juga di Langgur ini ada persiapan tenaga kita yang andal dalam menghadapi berbagai potensi Pak?
1: Ya kalau dilihat kan di Maluku Tenggara ada 11 kecamatan. Ya, kita sebenarnya harus ada 11 posyaga. 11 posyaga itu berdasarkan permen. Jadi ada 11 posyaga yang ditempatkan. Berarti kalau satu posyaga itu ditempatkan personilnya itu sebanyak sesuai dengan mekanisme itu 15. 15 ini kan punya tugas masing-masing nih, Pak. Tugas masing-masing. Itu berarti dikalikan 15 personil kali 11 kecamatan itu untuk sumber daya aparatur. Tapi kalau dari sisi armada, sarprasnya ya harusnya ada 11. Ada 11 armada. Itu paling minimal ada 11 armada yang harus disiagakan di masing-masing kota kecamatan.
0: Ya, Pak. Pak, ini ketika potensi bencana kebakaran ini, ada layanan khusus yang dibuka oleh pemadam kebakaran untuk melayani setiap aduan, setiap keluhan dari masyarakat? Tentunya dari Damkar sendiri menyediakan salah satu fasilitas untuk bisa menyikapi laporan masyarakat, Pak.
1: Ya, baik. Jadi kemarin waktu dibentuk, itu kami menggunakan salah satu call center saja.
0: Ya.
1: Cuman dalam perjalanan kadang call center ini dihubungi kadang tidak aktif. Ya, saya jujur harus mengatakannya tidak aktif karena ada kesibukan-kesibukan yang bersangkutan atau gimana sehingga dia tidak aktif itu. Makanya sekarang saya menggunakan call center untuk masing-masing danrunya.
0: Ya.
1: Supaya saya bisa langsung memantau. Kalau ada masyarakat yang melapor terus dia terlambat, saya bisa langsung melakukan evaluasi terhadap laporan masyarakat yang masuk. Jadi ada tiga call center yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Selain itu, kami juga sudah bekerja melakukan koordinasi dengan Dinas Informatika untuk menindaklanjuti Permen Kominfo tentang panggilan darurat.
0: Ya.
1: Ya, kan ada peraturan Menteri Komunikasi nomor 16 tahun 2016 itu tentang panggilan darurat. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi juga dengan PT Jamita. Ya, untuk bisa menekan panggilan darurat yang 112 itu. 112. Sementara sekarang ini kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Pak, ini lewat Kominfo untuk imbauan ini mungkin bisa disampaikan imbauan kepada seluruh camat, kepala OHOI.

0: juga mungkin OKP LSM yang ada di daerah, sehingga kita menjaga sama-sama daerah kita. Jangan ada hal-hal negatif yang berdampak dan meluas ke seluruh wilayah. Ada imbauan mungkin, catatan-catatan khusus yang bisa disampaikan Pak bagi masyarakat kita?
1: Iya, jadi khususnya untuk musim kemarau ini, dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat di Maluku Tenggara, yang pertama bahwa masyarakat agar pada saat membakar rumput atau semak-semak di belukar untuk kepentingan berkebun, ya, untuk kepentingan berkebun maupun kepentingan lainnya, perlu membuat sekat, membuat sekat bakar agar api tidak menyebar kemana-mana. Jadi kalau sebelum itu membakar, ya, perlu ada buat sekat. Yang kedua itu rumput-rumput kering atau apa, semak itu tentu sangat peka terhadap api. Untuk itu dimintakan perhatian agar tidak membuang pontong rokok, ya, membuang pontong rokok maupun material lainnya yang diduga kuat sebagai pemicu kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya kami juga menghimbau apabila ada titik api yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, diminta partisipasi dan dukungan untuk segera melakukan pemadaman agar tidak menyebar. Selanjutnya kami akan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk melakukan aktivitas pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya mungkin himbauan kami yang terakhir itu, kami juga melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terulang kebakaran hutan dan lahan pada wilayah yang sudah terjadi, yang tahun kami sebutkan. Di Maluku Tenggara ini hampir setiap hari nih ada kebakaran hutan dan lahan. Setiap hari. Tadi sampai di bulan Agustus ini saja yang tadi saya sampaikan itu, Pak. Makanya kami menghimbau itu, Pak Jai.
0: Pak, ini rilis data perakiran cuaca dan juga, karena biasanya ada peta titik api nih, Pak. Peta titik api, koordinasi dengan BMKG sebagai satuan kerja yang menangani masalah perakiran cuaca dan juga iklim yang ada. Sejauh ini komunikasi intensif bersama mereka, Pak, untuk bisa merilis atau memberikan petunjuk teknis titik-titik api yang mungkin di wilayah kecil dan juga kecamatan sekitar ini, wilayah mana saja, Pak, yang harus dideteksi, Pak?
1: Ya, jadi kami juga melakukan koordinasi dengan BMKG. Karena saya biasanya koordinasi juga dengan kepala BMKG itu untuk dia memberikan titik-titik. Jadi untuk sementara ini di Maluku Tenggara ini yang perlu disiagakan itu di wilayah kecil timur selatan, sama dengan kecil barat ada sedikit. Begitupun di utara timur, kemudian di utara barat dengan kecamatan Kibesar.
0: Kibesar. Ya, Pak, ini menghadapi kejadian luar biasa, karena ada biasa dan luar biasa, Pak. Tentunya butuh koordinasi dengan pihak-pihak teknis yang mungkin dari awal tadi kita sebutkan bahwa ada unsur TNI Polri dan juga berbagai instansi terkait BPBD untuk menanggulangi berbagai kejadian luar biasa. Dari keterbatasan kita, Pak, tadi dua armada, ada mungkin instansi teknis lain, mungkin misalkan TNI atau kepolisian yang memiliki kapasitas lebih besar. Bantuan-bantuan mereka sejauh ini, mungkin ada kasus yang pernah terjadi sehingga mereka langsung membantu atau mendukung kejadian-kejadian yang dihadapi oleh pemadam kebakaran.
1: Ya, baik. Jadi kami juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah Kota Tual. Dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual. Kami sama-sama telah membuat PKS, perjanjian kerjasama antara Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual dan Dinas Pemadam Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga terjadi kebakaran di Kota Tual, kami dari Maluku Tenggara juga bisa membantu, begitupun sebaliknya.
0: Sister sister.
1: Ya. Yes, nah, selain itu juga dari Lanal Tual.
0: Lanal Tual.
1: Lanal Tual juga kami melakukan koordinasi untuk bisa membantu di Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Potensi yang lebih besar mungkin dari pemukiman warga wilayah seperti pasar. Kejadian-kejadian sebelumnya ini membutuhkan koordinasi yang cepat dan akurat. Ada kasus mungkin yang pernah ditangani sebelum 2026 ini yang luar biasa yang ditangani oleh untuk Damkar sendiri, yang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dan juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat kita, Pak.
1: Itu ada sebelum tahun 2025 ini, itu ada kejadian seperti di Pasar Langgur, kemudian di Hojang, ada lagi di beberapa tempat kejadian yang memang dianggap tidak bisa untuk ditangani oleh masyarakat, ya kami sama-sama dengan masyarakat berkolaborasi untuk bisa memadamkan api. Itu adalah kejadian-kejadian yang luar biasa itu.
0: Nah, ini tim handal yang turun, ini tentunya mereka memiliki kriteria, ada pelatihan khusus. Seperti apa syarat-syarat tenaga kita yang turun di lapangan sehingga mereka layak? Karena saya pantau ketika ini kapasitas kekuatan selang itu luar biasa besar, Pak. Ada catatan khusus yang bisa diberikan saat ini?
1: Ya, tentu pertama itu fisiknya. Ya, personilnya harus ya, latihan fisiknya, kemudian biar fisiknya juga bagus, tapi kalau tidak dibekali dengan skill, dia punya kemampuan, dia punya pengetahuan, berarti sama saja. Makanya walaupun kita punya baru ada satu pelatih itu, tapi hampir ya setiap minggu mereka melakukan pelatihan-pelatihan dan simulasi untuk tugas mereka itu.
0: Untuk pusat pelatihan, apakah difokuskan cuma di lokasi kantor ataukah ada lokasi khusus untuk pelatihan khusus bagi?
1: Ada, itu di biasanya juga kita di ini Stadion Marin.
0: Stadion Marin.
1: Stadion Marin Langgur.
0: Ya, Pak, ini dari potensi kebakaran yang kita deteksi, wilayah-wilayah mungkin masuk ke sekolah-sekolah juga, Pak, untuk edukasi kepada pimpinan sekolah dan juga guru, siswa, sehingga informasi ini bisa sebar sampai di rumah, Pak, bagi keluarga.
1: Iya, ada. Kemarin terakhir kami di SMK Kesehatan.
0: SMK Kesehatan.
1: Itu baru minggu kemarin di SMK Kesehatan Langgur. Ya, ada sekolah-sekolah juga yang kami surati. Nanti kami lihat yang mana yang dianggap potensi berdasarkan kami investigasi, kami melakukan koordinasi untuk melakukan sosialisasi.
0: Sudah dengar di mana pun Anda berada, Anda yang masih memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Langgur, Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan juga masukan-masukan positif terhadap langkah-langkah inovasi kita untuk bisa menangkal atau mencegah kejadian-kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya dari sisi pemahaman masyarakat, kita juga turut mendukung tugas Damkar untuk bisa melakukan tugas pokok dan fungsinya. Dan buka layanan di 0813-549-5875. Kami ulangi, Anda yang bisa menyampaikan pesan positif, ada pertanyaan yang mungkin penting bagi Anda sebagai ibu rumah tangga dan juga pelaku usaha, dapat menanyakan langsung ke narasumber kami, Bapak Dr. Andus Abdul Rahman Madumu sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjawab pertanyaan Anda, ada masukan yang dapat bermanfaat. Di nomor lain kami 0813-549-5875. Kami tunggu pertanyaan ataukah layanan ini dibuka untuk Anda yang dapat menyampaikan masukan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang kami angkat. Kipra Damkar Maluku Tenggara menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Maka di sini kita lanjut, ini terkait dengan sarana pendukung, ini masih menyangkut sarana pendukung untuk proses edukasi dan simulasi. Ini tentunya instruktur akan memberikan edukasi kepada lokasi sasaran ini. Materi-materi inti yang akan disampaikan, saya belum simulasi Pak. Ini apa-apa saja yang mungkin disebar kepada institusi, para pegawai di vertikal, otonom, sehingga masyarakat ini lebih paham bagaimana kita jaga bencana ini Pak.
1: Pertama, kami melakukan yang tadi saya sampaikan, simulasi, sosialisasi dan simulasi. Ya. Jadi ketika kami lihat yang ada RRI umpamanya, ya. RRI sudah punya APAR, ya kami langsung menerjunkan koordinasi untuk menerjunkan petugas untuk melakukan sosialisasi sekalian simulasi.
0: Jadi untuk teknik pemadaman ini biasanya ada air, ada bubuk. Bubuk ini atau busa yang digunakan ini ada campuran khusus untuk bisa memadamkan. Karena tidak selamanya, misalkan arus pendek Pak, arus pendek listrik ini tidak mungkin pakai air, pastinya ada merambat. Iya. Nah, seperti ini, teknisnya ini bisa digambarkan kepada masyarakat.
1: Ya. Jadi memang betul ada api yang sumbernya karena dari listrik, ada dari bahan beku yang terbakar. Kami di Maluku Tenggara sampai dengan saat ini belum sampai ke tingkat yang tipe C dan tipe D. Kami masih menggunakan yang api biasa. Untuk air
0: Pak, dari kapasitas sarana kita untuk saat ini, untuk selang pemadam ini, kapasitas kita sekarang ini di stok di logistik kita untuk diadakan kembali untuk proses pemadam di lapangan Pak, untuk pengadaan peralatan kita Pak.
1: Ya, jadi kami khusus untuk yang armada ada dua itu. Kami masih butuh itu APD.
0: APD.
1: Alat pelindung diri.
0: Pelindung diri.
1: Itu yang kemudian yang masih kurang sekali itu kami di Maluku Tenggara itu ada kekurangannya adalah terkait sarprasnya itu alat-alat penyelamatan. Alat penyelamatan itu sama sekali belum ada. Belum ada.
0: Ada upaya yang dilakukan untuk permintaan Pak?
1: Insya Allah kami berencana untuk di RKA berikutnya kami akan mengusulkan untuk dianggarkan.
0: Pak, ini pencegahan. Pencegahan mungkin tadi disampaikan imbauan kepada masyarakat. Tentunya setiap instansi untuk menjalankan sebuah tugas operasional ada regulasi Pak. Ketika ada kebakaran, ada sanksi khusus. Karena biasanya ada yang tidak ada efek jera. Disampaikan bahwa mungkin yang pontong rokok, ada sanksi. Regulasi-regulasi yang mengikat sehingga ketika ke depan ada yang sengaja membakar hutan ataukah sengaja melakukan potensi ini. Ada regulasi khusus yang bisa ditetapkan oleh pemerintah daerah, disahkan oleh DPRD. Untuk menjadi pegangan khusus dari damkar sendiri Pak.
1: Jadi untuk regulasi khususnya untuk kebakaran hutan dan lahan itu tentu ada regulasinya ya. Tapi itu masuk di kewenangannya yang tadi saya bilang itu di kesatuan pengamanan hutan. Jadi regulasinya nanti ada di sana. Nah, bicara terkait dengan atau regulasi terkait dengan yang sengaja melakukan tindakan-tindakan untuk pembakaran hutan dan lahan, itu regulasinya ada di kesatuan pengamanan hutan.
0: Selama ini sudah ada yang mungkin dijerat oleh regulasi mereka Pak, dari pembakaran potensi yang kejadian yang terjadi di ada kasus yang seperti itu belum ada.
1: Kalau yang itu ditanyakan di kesatuan pengamanan hutan.
0: Nah, ini untuk nomenklatur kita dari 2023 usia yang masih muda 3 tahun. Berbagai strategi langkah inovatif yang dilakukan dalam program prioritas bisa dijabarkan sedikit program prioritas dari Damkar sendiri untuk tahun ini dan deteksi-deteksi, langkah pencegahan sampai ke tingkat penanganan sendiri Pak.
1: Jadi makasih Pak Jay untuk rencana kegiatan kami itu pertama itu antisipasi perubahan cuaca, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi seperti El Nino, La Nino, kemarau panjang, cuaca ekstrim dan perubahan pola hujan. Kemudian meningkatkan pemantauan wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan risiko kebakaran, kemudian menyesuaikan kesiapan personil, kendaraan, peralatan dan sumber air berdasarkan kondisi lapangan. Kemudian kami juga untuk di pencegahan itu memperluas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran seperti yang tadi kami sudah sampaikan dalam bentuk pamflet, poster, Facebook dan yang lain-lain. Kemudian kami juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Itu yang tadi himbauan saya juga sudah sampaikan tadi itu. Kemudian kami mendorong juga agar melaporkan potensi maupun kejadian kebakaran segera melaporkan lewat call center kami. Kemudian penguatan respon terhadap kebakaran dan penyelamatan itu meningkatkan kecepatan dan ketepatan respon. Jadi laporan diterima itu kami berapa menit sudah sampai. Karena sesuai mekanisme regulasi itu 15 menit. Ketika kami menerima laporan, respon time-nya itu 15 menit. Kemudian meningkatkan kesiapan personil selama 24 jam melalui sistem piket dan kesiapsiagaan operasional 24 jam. Kemudian memperkuat koordinasi yang tadi kami sampaikan, terutama dengan TNI Polri, BPDD, dan lain-lain. Itu rencana-rencana kami, insya Allah mudah-mudahan ke depan. Ini juga nanti kami juga ada untuk peningkatan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih sadar terhadap risiko kebakaran. Kemudian juga mengembangkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar mampu melakukan tindakan awal secara cepat sebelum petugas tiba. Kemudian membangun budaya mencegah lebih baik daripada memadamkan. Nah, itu yang kemudian ada penguatan data dan sistem informasi juga kami insya Allah merencanakan itu untuk meningkatkan pendataan dan pemetaan kejadian kebakaran, kemudian menggunakan data kejadian sebagai dasar menentukan wilayah prioritas pencegahan, kemudian meningkatkan dokumentasi dan pelaporan untuk mendukung pengambilan kebijakan. Itu yang untuk sementara nanti kami lakukan.
0: Baik, Pak, ini rupanya banyak materi yang mungkin kita berikan pencerahan kepada masyarakat, namun waktu membatasi kita di dialog ini. Ada closing statement, ada catatan khusus kepada masyarakat di akhir dialog kita di pagi hari ini.
1: Terima kasih Pak Jay. Jadi mudah-mudahan pertama kepada seluruh masyarakat pendengar RRI Setia Langgur, karena ini musim kemarau, saya mengulangi lagi bahwa bagi warga masyarakat agar pada saat membakar rumput, semak-semak, belukar untuk kepentingan berkebun maupun kepentingan lainnya perlu membuat sekat bakar agar api tidak menyebar kemana-mana. Terima kasih Pak Jay, salam Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Mereka, ya. Sudah menyanyi berapa Anda berada, kami sudah dialog di pagi hari ini dalam topik kiprah Damkar Maluku Tenggara menghadapi kebakaran hutan dan lahan bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Nutrandus Abdul Rahman Madubun. Dan kita akan jumpa dalam dialog-dialog berikutnya. Mewakili Robert Kerja bertugas, penanggung jawab siaran, Kepala BP Era Ritual, Jack Resubun, Ketua Tim Pemberitaan Ibnu Raren, Ketua Tim Penyiaran Aminah Hatim, Ketua Tim Teknik Media Baru Loris Lamirburu, dan Ketua Tim
2: Demikian dialog aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.
3: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi yang kami rangkaikan dalam Warta Berita Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur, dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak, dalam waktu yang singkat
4: sikatnya. Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim, sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan